0: Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
1: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindlidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 919 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
1: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
2: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
3: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
2: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
4: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
5: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
4: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, meminta kemudahan kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
5: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
5: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulan Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
8: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
7: Yang sudah ada itu sudah lama itu, Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulan Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
8: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
9: Sangat peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
8: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan undang-undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
11: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arief Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
10: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
11: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
12: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir saya kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
13: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya ya.
12: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
11: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya, diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus, dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu, dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN.
13: Begitu, Pak, ya.
11: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ya udah, dibolehkan itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi mau saya yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
14: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
15: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Anda masih membersamai Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Nunukan. Pendengar, di pagi hari ini saya kembali mengucapkan selamat pagi untuk Anda yang mungkin saja baru monitor menemukan frekuensi dari Pro 1 RRI Nunukan. Selamat bergabung. Dan di pagi hari ini saya hadirkan segmen opini publik untuk Anda. Tentunya saya memberikan ruang bagi siapa saja yang saat ini sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan untuk bisa menyampaikan opininya, ya, aspirasi, pandangannya terkait sebuah topik yang saya angkat di opini publik kali ini. Saya menyoroti wacana dan implementasi pengawasan tenaga profesional terhadap kinerja aparatur sipil negara atau ASN, pendengar. Nah, seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi yang semakin dinamis, pelibatan tenaga profesional baik dari sektor swasta maupun akademisi dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja birokrasi, ya, kini menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Apakah langkah ini dinilai efektif untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik atau justru akan menimbulkan tumpang tindih aturan? Silakan untuk Anda yang mau bersuara, pendengar, Anda bisa langsung menghubungi saya di 0811-5311-945. Nah, mungkin saja Anda punya pandangan tersendiri, pendengar, bagaimana pelibatan tenaga profesional untuk bisa mengawasi ASN, ya. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini ASN tuh lagi pada berguncang hatinya karena ada yang menyatakan bahwa ada ASN yang datang cek log, kemudian ngopi, kemudian pulang lagi cek log. Seperti apa, pendengar? Apakah memang kinerja dari ASN ini perlu diawasi oleh tenaga profesional? Atau seperti apa? Anda merasa sebagai ASN mungkin sudah melakukan pekerjaan dengan baik selama ini atau masih butuh evaluasi dari pihak-pihak lain? Silakan untuk menyampaikan opini Anda di RRI Nunukan. Saatnya Anda dengar dan bicara di RRI.

0: Ih, bisa-bisanya dia ngomong gitu. Dasar provokator. Ku balas nih. Apa-apaan nih? Kok jadi bawa-bawa Sarah? Kan cuma beda pendapat juga. Heh.
1: Kenapa, Nak? Kok tegang begitu mukanya? Perkara di HP lagi ya?
0: Iya, Bu. Gara-gara komentar satu orang, jadinya rame, Bu. Semua saling serang dan bilang aku penyebar hoax, Bu.
1: Rido, Ibu kan pernah bilang, jempol itu seperti pensil, Nak. Sekali kita goreskan, meski bisa dihapus, bekasnya tetap ada. Jadi sebelum dikirim, pikirkan dulu apa ini benar, apa ini bermanfaat, atau bisa jadi menyakiti.
0: Iya, Bu, aku salah. Mulai sekarang, aku janji akan jadi lebih bijak, lebih banyak membaca daripada menulis.
1: Nah, gitu dong.

Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.

Oke, pendengar, jadi terkait pengawasan tenaga profesional kepada ASN ini sebenarnya ditekankan oleh seorang tokoh akademisi Kabupaten Nunukan, yaitu Bahrul Ulum yang hadir sebagai perwakilan perguruan tinggi menyampaikan apresiasinya terhadap sistem pelayanan yang telah dibangun oleh BKPSDM Nunukan. Dan menurutnya, tata kelola serta mekanisme pelayanan administrasi yang ada saat ini secara umum sudah berada di jalur yang baik. Meski demikian, Bahrul memberikan catatan kritis terkait konsistensi pelaksanaan di lapangan. Ia menjelaskan bahwa regulasi, sistem maupun konsep pelayanan sebagus apapun tidak akan berdampak maksimal jika tidak diimbangi dengan komitmen nyata dari para pelaksana regulasi. Bahrul menggarisbawahi bahwa kunci dari pembenahan tata kelola kepegawaian tidak sekedar terletak pada kecanggihan sistem yang terintegrasi, melainkan juga pada kualitas moral dan komitmen individu yang menjalankan sistem tersebut. Sebagai masukan strategis, pihak akademisi mendorong Pemkab Nunukan untuk melibatkan atau menugaskan tenaga profesional yang fokus pada fungsi pengawasan ASN. Langkah ini pendengar dinilai sangat krusial untuk mengantisipasi celah-celah pelanggaran yang bisa mencederai kualitas pelayanan publik.

Jadi itu informasinya. Dan apakah Anda sepakat dengan yang dikatakan oleh Bahrul Ulum selaku tokoh akademisi Kabupaten Nunukan, atau Anda punya pandangan lain, Anda bisa sampaikan di segmen Opini Publik ya. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saya masih menemani Anda. Nanti 5 menit ke depan, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saya akan hadirkan segmen Halo RRI untuk mewadahi Anda yang mungkin punya aspirasi atau ingin mengadukan ya terhadap layanan umum ataupun mungkin aktivitas lokal yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan yang menurut Anda butuh pembenahan, butuh sentuhan agar ada perbaikan nanti ke depannya. Pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan. Pendengar, saya hadirkan lagu dari Dewi Dokter Cinta.

Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Nunukan, Anda masih terus setia bersama saya Syasha di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi bagi masyarakat di sepanjang garis perbatasan dari beranda terdepan NKRI. Senang sekali tentunya saya Syasha masih bisa menemani Anda dalam program Halo RRI di Pro 1 RRI Nunukan. Suara Anda, solusi bersama. Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, kemaju tujuan suatu daerah tentu tidak akan pernah lepas dari bagaimana pelayanan publiknya berjalan. Kita semua tentunya mendambakan ya birokrasi yang cepat, kemudian fasilitas umum yang layak, serta pelayanan kesehatan maupun pendidikan yang prima. Namun kita juga tahu dan kita juga sadar bahwa teori seringkali tidak seindah kenyataannya di lapangan. Masih banyak sumbatan-sumbatan komunikasi yang membuat persoalan di masyarakat itu tidak kunjung sampai ke telinga para pengambil kebijakan. Apakah belakangan ini pendengar Anda merasa terganggu dengan fasilitas umum yang ada di wilayah Anda atau di tempat-tempat yang sering Anda lalui? Mungkin saja jalanan di lingkungan Anda ada yang rusak dan berlubang tanpa adanya sentuhan perbaikan, atau mungkin Anda mendapati lampu penerangan jalan utama di kawasan perbatasan sudah mati berbulan-bulan, atau Anda juga mungkin melihat masih banyak tumpukan sampah yang belum terangkut di lingkungan Anda. Dan apakah Anda juga merasa ada antrian dokumen administrasi kependudukan yang masih terasa berbelit-belit atau memakan waktu yang lama? Itu hanyalah beberapa contoh yang bisa Anda laporkan atau Anda adukan pendengar bersama Pro 1 RRI Nunukan. RRI Nunukan tentunya memandang bahwa setiap keluhan Anda bukanlah sekadar gerutu belaka, melainkan memang sebuah bentuk kepedulian yang sangat berharga ya untuk membangun Nunukan menjadi yang lebih baik lagi. Apalagi kita sudah mendengar bahwa di bulan Agustus itu sudah mulai ada persiapan-persiapan menjelang ulang tahun Kabupaten Nunukan di 12 Oktober ya. Tentu kita menginginkan setiap bertambahnya usia Nunukan ini ada hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oleh karena itu, melalui program Halo RRI di pagi hari ini, saya membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda pendengar, masyarakat Kabupaten Nunukan, Anda yang berada di Pulau Sebatik atau mungkin berada di wilayah 4 hingga di wilayah Kerayan, Anda bisa mengadukan, melaporkan, atau mungkin ingin berdiskusi juga segala bentuk kendala fasilitas serta pelayanan publik yang Anda temui di wilayah Anda. Silakan pendengar melalui segmen Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda bisa mengadukan ya persoalan yang terjadi mungkin di wilayah Anda, tidak hanya mungkin terkait fasilitas umum, tapi mungkin kondisi ya, kondisi di wilayah Anda. Mungkin ada gangguan Kamtibmas yang membuat Anda merasa resah belakangan ini, Anda juga boleh laporkan. Atau mungkin Anda ingin mengetahui alamat-alamat instansi terkait ya yang ada di Nunukan yang ingin Anda kunjungi untuk mengurus berbagai dokumentasi, Anda juga bisa sampaikan di Halo RRI. Atau mungkin Anda kehilangan sesuatu seperti barang, atau Anda mungkin berpisah dengan keluarga Anda pendengar, nah Anda juga boleh silahkan laporkan bersama RRI Nunukan sekali lagi di 0811 5311 945. Anda bisa menghubungi saya di via telepon ataupun di via SMS dan juga di WhatsApp ya. Jadi nomor yang sama 0811 5311 945 juga kami pakai untuk WhatsApp. Jadi Anda bisa telepon melalui WhatsApp ataupun chat melalui WhatsApp. Dan saya terus mengajak Anda untuk bergabung hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Masih panjang kebersamaan kita tentunya ya. Jadi Anda yang saat ini mungkin masih malu-malu, masih takut atau masih ragu untuk menyampaikan keluhan Anda ataupun aduan Anda pendengar di Pro 1 RRI Nunukan, nah Anda silakan mempersiapkan diri Anda, langsung adukan saja. Anda yang ingin mengadukan berbagai persoalan yang terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan juga aduannya harus benar-benar valid seperti itu ya. Kalau misalnya Anda menemukan kerusakan jalan, tepatnya di jalan mana itu agar nanti bisa diketahui oleh instansi terkait. Kami tentunya tidak hanya menampung
apa yang menjadi keresahan Anda atau aduan Anda pendengar, nantinya kami juga akan hadirkan solusinya dari pihak terkait ya. Kami akan meminta pihak terkait untuk bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan Anda atau keluhan Anda. Nah, pendengar, melalui media sosial RRI Nunukan, tepatnya di TikTok RRI Nunukan, Anda yang belum follow bisa follow TikToknya RRI Nunukan, karena kalau Anda tidak berani untuk berbicara langsung di Halo RRI, Anda juga bisa sampaikan apa yang menjadi aduan Anda atau laporan Anda terkait fasilitas umum di wilayah Kabupaten Nunukan melalui media sosial RRI Nunukan. Ada akun bernama Lifeboy ya, yang mengadukan terkait terputusnya akses jalan di Krayan Selatan akibat longsor dan juga hujan deras sejak bulan Februari 2026. Dan masyarakat Krayan katanya butuh tempat yang enak untuk dijangkau. Oke. Jadi memang kalau kita melihat dari berita-berita yang sudah dihadirkan oleh RRI Nunukan pendengar, bahkan berita video kami juga bisa Anda lihat kembali melalui laman Facebook RRI Nunukan. Di sana ada berita terkait kondisi jalan di Krayan Selatan ya. Jadi kondisinya betul-betul miris kalau menurut saya, karena di sana itu kalau melihat dari videonya dan juga keterangan dari camat yang ada di Krayan Selatan, bahwa di daerah sana itu benar-benar becek yang sangat parah. Beceknya tidak hanya becek seperti yang sering kita lalui di Nunukan, tapi lumpurnya benar-benar sangat luar biasa pendengar ketika dilewati oleh kendaraan. Apalagi kita ketahui bahwa di Krayan itu kendaraannya itu kendaraan berat semua ya. Jadi ketika masyarakat melewati jalan yang berlumpur tersebut, benar-benar tertanam ban dari mobil tersebut ya di sana. Dan tentunya sangat miris sekali, karena masyarakat harus berpeluh lagi mengeluarkan tenaga yang begitu ekstra untuk bisa berjibaku mendorong kendaraan tersebut agar bisa melewati rintangan yang luar biasa, jalan yang betul-betul berlumpur tersebut ya. Dan tentunya kita juga mengetahui bahwa karena akses jalan yang sangat tidak baik tersebut, yang harusnya tadi bisa ditempuh dalam waktu 2 jam saja, ternyata harus sampai berhari-hari hingga 6 hari baru sampai ke tempat tujuan ya. Bagaimana kalau misalnya ada yang sakit, bagaimana kalau misalnya ada yang ingin buru-buru ke tempat tujuan, tentu ini sangat menyusahkan bagi masyarakat yang ada di Krayan, khususnya di Krayan Selatan. Nanti kami juga akan sampaikan apa yang menjadi aduan dari akun Live Boy ya, yang sudah bergabung di media sosial kami. Kami akan sampaikan ke ruang redaksi kami pendengar, mudah-mudahan bisa ada jawaban ya terkait bagaimana nanti untuk penanganan dari akses jalan di wilayah Krayan Selatan yang memang sangat tidak baik ya saat ini kondisinya karena longsor maupun hujan deras. Pastikan pendengar Anda selalu bersama RRI Nunukan. Saya masih akan menunggu ya untuk laporan maupun aduan Anda di segmen Halo RRI.

Hello Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia, untuk

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus setia bersama Pro 1 RRI Nunukan dan saya terus mengajak Anda ya, untuk Anda yang punya keluhan ataupun aduan terkait pelayanan publik ataupun fasilitas publik yang ada di Nunukan, Anda bisa langsung saja untuk ungkapkan di Pro 1 RRI Nunukan pendengar. Ya, jadi jangan hanya diam ataupun memendam keluhan Anda, apalagi mungkin Anda mengadukannya di media sosial pribadi Anda tanpa ada arah yang jelas ya. Di segmen Halo RRI nantinya suara Anda tidak hanya didengarkan oleh ribuan telinga pendengar lainnya, tetapi juga dipantau langsung juga oleh instansi pemerintah terkait, mungkin juga dari dinas-dinas teknis hingga para pemangku kebijakan di Kabupaten Nunukan yang sengaja menyimak siaran ini untuk menjaring aspirasi masyarakat Kabupaten Nunukan. Mari untuk Anda warga Kabupaten Nunukan mulai aktif dan kritis ya, dan mungkin Anda juga punya solusi yang baik untuk hal-hal yang mungkin masih menjadi persoalan di wilayah Kabupaten Nunukan. Laporkan saja langsung bersama RRI Nunukan di 0811-5311-945. Terkait aduan masyarakat dari akun TikTok ya, atas nama Life Buoy, pendengar yang mengadukan terkait terputusnya akses jalan di Krayan Selatan akibat longsor dan juga hujan deras yang terjadi sejak Februari 2026 dan mengatakan bahwa masyarakat Krayan butuh tempat yang enak untuk dijangkau. Sembari nantinya di ruang redaksi, tim pemberitaan RRI Nunukan akan meneruskan kepada instansi terkait untuk laporan Anda. Saya pribadi juga menanggapi aduan dan aspirasi masyarakat terkait terputusnya jalan di Krayan ini pendengar akibat longsor dan juga cuaca ekstrim ya. Dari beberapa informasi yang sudah saya rangkum bahwa pemerintah Kabupaten Nunukan juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana untuk wilayah Krayan Selatan akibat longsor parah yang menutup total akses darat terutama untuk rute yang menuju Longlayu ya. Status ini diperpanjang agar penanganan dan mobilisasi alat berat juga tidak berhenti. Saya melihat dan membaca, mungkin Anda juga pendengar ya bisa membaca melalui laman simpatik ya berita Nunukan, di sana sudah diinformasikan juga dan mudah-mudahan yang tadinya ditetapkan status tanggap darurat bencana hingga 28 Juli, nah ini bisa kedepannya nanti di wilayah Krayan tidak terjadi lagi longsor ataupun cuaca ekstrim yang terjadi yang menyebabkan memang tertutupnya akses darat di sana. Kemudian kerusakan jalan Trans Krayan yang melibatkan ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pemerintah pusat, pendengar, ini membuat pemerintah Kabupaten Nunukan juga terus melakukan koordinasi sinergis lintas instansi termasuk ke BNPB dan juga Pemprov. Kemudian sebagai solusi jangka pendek atau solusi daruratnya, pengiriman bantuan logistik, pangan ataupun sembako serta kebutuhan mendesak juga diupayakan melalui jalur udara atau penerbangan perintis. Mengingat jalur darat yang sempat lumpuh total dan berbahaya, penanganan suplai bahan bakar untuk listrik atau PLTD juga dikoordinasikan bersama PLN. Dan tentunya untuk mendorong percepatan perbaikan permanen infrastruktur jalan perbatasan agar roda perekonomian dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat Krayan kembali normal, dibutuhkan juga solusi jangka panjangnya. Nanti kita akan menyaksikan ya, dan juga akan membaca berita-berita teraktual di RRI Nunukan bagaimana tanggapan dari instansi terkait atas permasalahan yang menimpa masyarakat di Krayan, khususnya di Krayan Selatan ya, akibat longsor dan cuaca ekstrim. Nah pendengar, tidak hanya terkait fasilitas jalan saja di wilayah Krayan, ternyata masyarakat di Kabupaten Nunukan melalui akun TikToknya RRI Nunukan juga banyak yang menanggapi terkait pajak ya. Jadi pendengar, ada informasi sebelumnya bahwa Bapenda Sepeda itu sudah mencatat ada 17,5 miliar pajak kendaraan nunukan yang ternyata menunggak. Nah, jadi ini ternyata menjadi perhatian menarik bagi masyarakat di wilayah Krayan. Ada yang menginformasikan kepada RRI Nunukan bahwa bisa nggak ditindaklanjuti ke Bapenda, bisa nggak dibilang dulu ke Bapenda bahwa perbaiki dulu jalan yang ada di Nunukan. Tidak sedikit jalan di Nunukan yang bolong-bolong dan masih rusak. Itu dikatakan oleh akun TikTok bernama Ikuzoi. Kemudian Dirman Anugrah juga melalui laman TikTok kami mengadukan terkait pajak juga. Katanya tolong sidak masyarakat yang menunggak membayar pajak. Bisa jadi bukan masyarakat yang tidak mau membayar pajak, tapi ada oknum yang mengapkan pembayaran pajak, terutama pajak 5 tahun. Terima kasih katanya. Baik, ini akan menjadi masukan juga dari kami mendengar ya. Nanti akan kami catat untuk aduan-aduan Anda dan kami teruskan kepada instansi terkait.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih membersamai Pro 1, kanal informasi dan inspirasi masih di segmen Halo RRI ya. Jadi saya masih mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi Anda. Anda mungkin ingin menyampaikan aduan Anda terkait fasilitas publik atau layanan publik di segmen Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Saya mengharapkan Anda pendengar tidak malu-malu apalagi ragu ya untuk menyampaikan laporan Anda terkait apa yang Anda lihat atau Anda rasakan seputar pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang ada di Kabupaten Nunukan ya. Mungkin Anda menemukan juga ada pustu yang kosong tanpa petugas di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini, silahkan laporkan. Atau Anda melihat ada fasilitas air bersih yang macet berminggu-minggu, silahkan juga suarakan, sampaikan laporan Anda dengan jelas, sebutkan apa masalahnya, lokasinya di mana, dan apa yang menjadi harapan Anda sebagai warga Kabupaten Nunukan. Anda tidak hanya bisa menyampaikan laporan Anda di 0811-5311-945 melalui WhatsApp, telepon maupun SMS, Anda juga bisa datang langsung pendengar ke studio Pro 1 RRI Nunukan. Pintu studio Pro 1 RRI Nunukan akan terbuka lebar bagi Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, aduan Anda, ataupun Anda ingin langsung berdiskusi juga dengan tim pemberitaan RRI Nunukan juga bisa. Silahkan senyamannya Anda, Anda juga bisa ketik ya laporan Anda, kemudian Anda sampaikan melalui media sosial RRI Nunukan, silahkan pendengar. Saya terus menyampaikan bahwa nomornya RRI adalah 0811-5311-945. Jadi bagi Anda yang tidak sempat untuk bergabung di segmen Halo RRI, Anda juga bisa bergabung di acara-acara lainnya pendengar untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda atau aduan Anda. Nanti kami akan sampaikan kepada tim pemberitaan kami di ruang redaksi untuk bisa meneruskannya kepada pihak terkait agar nanti pihak terkait bisa memberikan jawaban dan solusi ya atas apa yang menjadi permasalahan di wilayah Kabupaten Nunukan. Jadi silakan pendengar, satu laporan dari Anda itu bisa menjadi awal perubahan besar bagi kenyamanan hidup masyarakat Kabupaten Nunukan di wilayah perbatasan ini. Jadi segera ambil ponsel Anda, hubungi Pro 1 RRI Nunukan sekarang juga, dan silakan pendengar. Untuk segmen Halo RRI ini adalah wadah bagi Anda masyarakat Kabupaten Nunukan. Tadi sudah saya sampaikan juga ya, ada tanggapan dari beberapa masyarakat terkait pembayaran pajak dari akun atas nama Iku Zoe terkait perbaikan jalan dengan pembayaran pajak. Seperti apa ini? Masyarakat Kabupaten Nunukan katanya jangan diminta untuk terus membayar pajak aja, tapi seiring juga dengan perbaikan jalan yang ada di Kabupaten Nunukan. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab langsung oleh pihak pemerintah Kabupaten Nunukan ya, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk wilayah Kabupaten Nunukan. Kami akan berusaha untuk menghubunginya. Dan juga tadi ada Dirman Anugrah yang mengatakan bahwa segera sidak nih, ada dugaan oknum permainan pajak 5 tahunan ya. Ini juga nanti akan kami teruskan juga ke beberapa pihak terkait pajak ini. Mungkin Bapenda bisa bersuara nantinya, ataupun dari pihak kepolisian atau dari pihak-pihak terkait. Pastikan Anda untuk selalu memantau juga pendengar berita-berita teraktual di rri.co.id. Nah, ketika mungkin melewati acara Halo RRI ini, pihak pemberitaan juga nanti akan menghadirkan informasi terkait aduan Anda di rri.co.id.

0: Eh, kamu jangan petik sembarangan itu tanaman.
1: Apa?
0: Tanganmu, eh.
1: Hah?
0: Ih, ku bilang Nina, tanaman jangan dipetik sembarangan. Tanaman itu dapat membantu membersihkan dan juga membuat lingkungan lebih seimbang loh.
1: Oh, emang iya?
0: Lah iya, tanaman kan memiliki kemampuan alami untuk menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen melalui proses fotosintesis. Itulah yang menghasilkan udara baik buat kita semua loh. Jangan asal kau petik atau rusak tanamannya.
1: Astaga Tuhan, eh iya maaf, kebiasaan nih.
0: Tanaman dapat membantu meningkatkan kualitas udara dan membuat lingkungan menjadi lebih seimbang dan juga sehat. Yuk, sama-sama kita jaga.
2: Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi.

0: Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah, Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Pendengar, beberapa aduan Anda sudah kami catat dan tentunya nanti kami akan teruskan kepada pihak berwenang, ayah, stakeholder terkait. Pastikan Anda untuk selalu mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan, karena mungkin saja apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan Anda itu nantinya akan disampaikan oleh penyiar RRI Nunukan. Jadi pastikan Anda untuk selalu mendengarkan siaran RRI Nunukan di 3 frekuensi kami di 96,3 MHz.

91,5 MHz dan 92,7 MHz. Jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store secara gratis. Anda juga kami ajak untuk membaca sekaligus mengupdate informasi-informasi aktual di portal kami rri.co.id. Setelah siaran Halo RRI ini, pendengar, nanti akan ada hadir dialog ya, Jaksa Menyapa bersama presenter selanjutnya yaitu Rista. Saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap selalu jaga kesehatan Anda, pendengar. Sampai jumpa. Salam perbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari wilayah perbatasan NKRI, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami bersama saya juga Rista hadir kembali menyapa Anda dalam program Jaksa Menyapa yang menjadi ruang dialog menghadirkan informasi dan edukasi serta penjelasan soal hukum dari narasumber yang kompeten di bidangnya. Pada Jaksa Menyapa hari ini, kita akan membahas sebuah topik yaitu optimalisasi penerimaan negara bukan pajak melalui lelang serentak, wujud transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara. Pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan dan ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi line interaktif di 0811-5311-945 atau meninggalkan komentar Anda pada live YouTube kami yang saat ini juga tengah menayangkan Jaksa Menyapa secara live. Saat ini telah hadir bersama kita ada narasumber Mas Edison Reinkarnasi Gulo ST sebagai fungsional penilai pemerintah ahli pertama dan Mbak Veroka Mevihanna Nur Pratiwi SH sebagai Kasubsi 1 pada bidang intelijen. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Pagi, Mbak. Baik.
1: Oke. Terima kasih ya sudah hadir di program Jaksa Menyapa pagi ini, dan semoga dengan pembahasan kita pagi ini pendengar maupun pemirsa bisa menambah wawasan mereka. Dan kita mulai dari mungkin bisa perkenalan dulu dan bisa dijelaskan seperti apa tugas Mas Dison dan juga Mbak Ocha terkait topik optimalisasi PNBP melalui lelang serentak ini. Okay. Mungkin dari Mbak Ocha dulu.
2: Okay, terima kasih kepada Mbak presenter. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Bapak Ibu atau para pendengar berada. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kami dari Kejaksaan untuk hadir dan berbincang bersama pendengar di studio pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak para pendengar untuk mengenal lebih dekat salah satu wujud nyata dari komitmen Kejaksaan Republik Indonesia sendiri, yang mana kami dekat-dekat ini akan ada program namanya lelang serentak barang rampasan negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, mungkin sebagaimana biasanya tuh ada orang bertanya, apa sih itu lelang serentak? Nah, untuk lelang serentak ini kenapa harus diadakan saat ini secara bersama-sama atau secara nasional, dan bagaimana masyarakat itu bisa ikut berpartisipasi secara aman di dalamnya? Nah, semua pertanyaan itu nanti akan kita kupas tuntas pada pembahasan kali ini. Namun sebelumnya kita akan perkenalkan dulu, saya ini Veroca Meviana Norpaltiwi sebagai jaksa, dan ada rekan saya Mas Dison dari bidang pemulihan aset ya. Yang sekarang tuh namanya PBB. Pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Nah, untuk tugas kita masing-masing, kami selaku jaksa ini kan melaksanakan tugas penuntutan. Jadi, selain tugas penuntutan juga, kami punya kewenangan untuk melakukan eksekusi. Nah, dari eksekusi itu, barang bukti yang akan dieksekusi itu nanti dilimpahkan ke bidang PA PBB sendiri sekarang. Dulu sih, untuk seperti wewenang aset tracing dan lain sebagainya, itu masih masuk di bidang lain, seperti bidang saya sendiri tuh, bidang intelijen. Namun sekarang karena ada perja nomor 5 tahun 2000, nomor 7 tahun 2025 tentang pemulihan aset di lingkungan Kejaksaan RI, wewenang tersebut sekarang pindah ke bidang PA PBB, seperti itu. Jadi kami berharap untuk perbincangan kali ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas untuk mengenal bagaimana sih kejaksaan mengelola barang bukti dan barang rampasan negara secara profesional, sekaligus bagaimana hal ini bisa akhirnya turut serta dalam pemulihan penerimaan negara yang masuk nanti pada kas negara yang bukan pajak atau PNBP. Ya, PNBP. Nah, untuk selanjutnya nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Dison yang terkait dengan bidang beliau.
1: Oke. Kalau Mas Dison bagaimana?
3: Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Dison Reinkarnasi Gule. Saya sekarang ini berada di bidang pembelian aset dan pengelolaan barang bukti, menjabat sebagai fungsional penilai pemerintah, kali pertama di bidang
4: PAPBBB. Sebelumnya dulu saya menjelaskan ya tentang gimana bidang kita itu sebenarnya ya. Jadi bidang kita itu pada saat ada perja nomor 06 tahun 2017 tentang tata organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, nama kita itu masih bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, Mbak. PB3R singkatannya. Namun sejak ada perja nomor 3 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, pemulihan aset itu masuk ke bidang kita, Mbak. Jadi nama bidang kita itu sekarang di bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Jadi yang bertanggung jawab atas pemulihan aset dan pengelolaan terhadap barang bukti di Kejaksaan Negeri Nunukan, itu Mbak.
1: Oke. Kalau ngomongin soal itu, pemulihan barang bukti dan perampasan dan barang rampasan negara, boleh dijelaskan juga nggak dasar hukum apa sih yang digunakan kejaksaan sebagai pijakan dalam melaksanakan tugas terkait ini?
4: Oke, jadi kita itu setelah ada perja nomor 3 tahun 2024 itu Mbak, tentang pembentukan pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti itu adalah ini pedoman nomor 7 tahun 2025 tentang pemulihan aset di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi turunannya itu pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti gitu Mbak. Jadi dasar hukumnya itu menggunakan pedoman nomor 7 tahun 2025.
1: Oke. Terus kalau dalam proses lelang ini sendiri, apakah kejaksaan itu kerja sendiri atau ada kerjasama juga keterlibatan kolaborasi mungkin dengan instansi lainnya?
4: Oke, jadi saya jelaskan dari awalnya gitu ya Mbak ya, dulu ya.
1: Iya, prosedurnya boleh.
4: Prosedurnya, jadi pada awalnya dulu itu setelah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ya, kita juga sebagai bidang yang membantu jaksa penuntut umum dalam melaksanakan eksekusi barang bukti ya Mbak ya. Jadi kita itu setelah ada putusan apakah barang itu dirampas untuk negara, jika barang tersebut dirampas untuk negara dan memiliki nilai ekonomis, maka kita akan lakukan permohonan penilaian dengan KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tarakan gitu. Jadi tim dari KPKNL yang akan melakukan penilaian terhadap barang rampasan tersebut gitu. Selanjutnya baru kita laksanakan lelang. Setelah ada penilaian, ditentukanlah nilai limit daripada barang rampasan negara tersebut. Sudah ada nilai limitnya, baru dilaksanakan permohonan lelang ke KPKNL Tarakan. Baru nanti KPKNL Tarakan itu yang melaksanakan lelangnya, Mbak. Pelaksana lelang itu KPKNL Tarakan gitu. Jadi kita itu hanya selaku itu, kita punya produknya ya, tapi yang melaksanakan lelang online itu yang telah memiliki lisensi secara hukum ya, itu di pemerintah itu adalah KPKNL Mbak gitu.
1: Berarti berpusatnya di Tarakan ya?
4: KPKNL Tarakan, jadi KPKNL dilaksanakan KPKNL ini secara online Mbak. Jadi secara online lewat lelang GoID. Jadi teman-teman RRI bisa juga melakukan pendaftaran ya. Jadi kita di Kejaksaan Negeri Nunukan itu akan tayang. Tayang itu di website lelang itu tanggal 4 Agustus Mbak. Dan penutupan atau penetapan pemenang lelang itu di tanggal 11 Agustus tahun 2026 ini di jam 8 gitu. Wita.
1: Itu dilaksanakannya tiap berapa lama sekali, Mas, untuk lelangnya itu?
4: Oke, jadi kita sekarang ini atas ini ya. Kebetulan kita dapat pergantian pimpinan juga di bidang kita ya. Kebetulan pimpinan kita yang baru Bapak Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Bapak Aaron Wilfried Maruli Tuasyaan menggenjot ya pelaksanaan lelang kita ini. Kita dalam setahun itu melaksanakan lelang 4 kali dalam setahun gitu Mbak. Dalam setahun gitu 4 kali.
1: 4 kali ya?
4: Iya.
1: Oke. Ternyata banyak juga dilaksanakannya ya dalam satu tahun 4 kali.
4: Iya, kemarin kita laksanakan sudah kita laksanakan di bulan Juni kemarin Mbak, lelang. Jadi ini lelang kedua kita bulan Juni kemarin, ada 15 objek barang rampasan negara yang kita lelang, ada mobil, HP, perahu, mesin speed gitu Mbak kemarin.
1: Nah, ngomongin barang-barang yang itu ya, yang dilelang, yang dirampas. Sebenarnya tindak pidana atau kasus apa aja sih yang ujung-ujungnya bisa berujung pada perampasan aset untuk negara?
4: Oke, jadi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ya, maka ada 14 objek barang rampasan negara yang akan kita lelang ini, di mana ada perkara narkotika sebanyak 3 perkara, imigrasi 2 perkara, pencurian 3 perkara, kehutanan 4 perkara, pencabulan 1 perkara, dan TPPO tidak pidana perdagangan orang 1 perkara Mbak. Jadi itu ada 1, 2, 3, 6 jenis perkara yang objek lelangnya ada 14 perkara yang akan kita lakukan lelang, mengikuti lelang gitu.
1: Oke. Dan kalau misalnya tadi ya, tadi kan ada ngomongin juga sesuai tema hari ini itu kan optimalisasi PNBP melalui lelang serentak ya. Menurut Mas Dison sendiri, kenapa sekarang sedang digenjot dan perlu dioptimalisasi?
4: Ya, gini Mbak. Sebenarnya kita itu kenapa harus melakukan optimalisasi ya terhadap barang rampasan, karena kita itu dilihat dari bagaimana penyerapan capaian PNBP kita itu dilihat dari bagaimana kita melakukan optimalisasi ya. Optimalisasi terhadap barang bukti. Optimalisasi yang dimaksud adalah bagaimana kita melaksanakan penyelesaian barang buktinya itu, Mbak. Biar kan barang bukti ini kan akan mengalami penyusutan ya, Mbak ya. Penyusutan karena dia punya nilai ekonomis, akan punya penyusutan. Maka kalau kita tidak laksanakan penyelesaian secara cepat, maka nilainya akan berkurang, Mbak, ke depannya kan. Akan penilaiannya akan berkurang. Namun ketika kita melaksanakan penyelesaian secara cepat, misalnya dengan melaksanakan permohonan penilaian kepada KPKNL, dengan melaksanakan lelang dengan KPKNL bersama dengan KPKNL, maka kita harapkan juga nilainya itu tidak akan makin menyusut gitu, sehingga nilai pasarnya itu tetap pada kondisi kalau dibandingkan dengan nilai pasar yang ada ya, tetap pada kondisi nilai pasar yang ada gitu, Mbak Asih.
1: Berarti apakah semua barang aset yang dirampas itu harus dilelang cepat, atau ada semacam apa ya, prioritas mana yang harus dilelang duluan atau gimana?
4: Jadi metode kita itu, Mbak, di pedoman pemulihan aset nomor 7 tahun 2005 itu ada dua metode penyelesaian, ada empat lah, empat metode penyelesaian barang rampasan negara. Satu ada dengan cara penjualan langsung. Penjualan langsung ini dengan minimal tafsiran nilai limit yang dikeluarkan KPKNL itu 35 juta. 35 juta ke bawah itu bisa dilaksanakan penjualan langsung atau offline gitu, di kantor gitu. Kemudian dilaksanakan yang kedua adalah lelang online gitu, yang seperti yang kita laksanakan sekarang. Yang kedua adalah dengan penetapan status penggunaan. Penetapan status penggunaan ini kita juga bekerja sama dengan KPKNL ya, sebagai untuk menetapkan status penggunaan daripada barang tersebut. Jika misalnya satu instansi kita karena untuk kebutuhan operasional kantor kita membutuhkan motor ya, membutuhkan motor, maka itu bisa kita ajukan PSP untuk dijadikan sebagai BMN, barang milik negara. Yang kedua dengan cara hibah. Jika seorang satu instansi atau lembaga yang ingin mengajukan permohonan ingin dihibahkan barang rampasan negara tersebut, itu bisa juga. Jadi ada empat metode proses penyelesaian barang bukti. Jadi apakah itu harus dilakukan cepat atau tidaknya, karena kita selaku pelaksana membantu jaksa penuntut umum ya, untuk melakukan penyelesaian terhadap barang rampasan negara, diusahakan secepat-cepatnya 7 hari setelah putusan seharusnya itu sudah dilaksanakan penyelesaian terhadap barang bukti.
1: Oke, kalau terkait hal ini peran jaksa sendiri seperti apa nih, Mbak Ocha?
2: Untuk peran jaksa sendiri itu juga punya kewenangan untuk mengawasi eksekusi daripada barang bukti yang akan dilakukan eksekusi itu sendiri, seperti lelang itu tadi. Karena sejatinya jaksa ini kan dari awal kan kita tahu barang bukti ini akan dikemanakan. Barang bukti ini akan dikemanakan, ataupun nanti memang akan dilakukan lelang atau dikembalikan dan lain sebagainya, itu kan tergantung dari putusan hakim. Nah, dari putusan hakim ini kita harus mengetahui dulu barang bukti ini akan dikemanakan dulu, apakah untuk dikembalikan, untuk dilelang, atau bahkan untuk dimusnahkan, seperti itu.
1: Oh, berarti bisa juga dikembalikan ya?
2: Bisa juga. Dikembalikan.
1: Terkait hal itu bisa dijelaskan lebih lanjut nggak, syaratnya atau barang apa yang eligible untuk dikembalikan?
2: Oke, untuk pengembalian barang bukti berarti ya, Mbak ya?
1: Iya.
2: Untuk pengembalian barang bukti sendiri itu sebelumnya kan biasanya ada tuh orang-orang nih taunya pinjam barang bukti. Nah, pinjam barang bukti itu dilakukan kapan? Nah, itu sebelum dikembalikan. Biasanya para korban yang dari tindak pidana ini kan biasanya ada tuh yang mana barang bukti ini masuk penyitaan daripada waktu penyidikan, dan saat penuntutan pun tetap dalam status sita oleh jaksa penuntut umum. Nah, kemudian pada saat penuntutan barang ini masih berada pada jaksa, kami masih bisa melakukan peminjaman barang bukti, di mana peminjaman barang bukti itu nanti juga ada pengajuannya tersendiri. Tapi setelah nanti inkrah atau putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, barulah barang bukti itu bisa dikembalikan. Untuk prosedurnya sendiri, pastikan yang pertama tadi, bahwasanya memang putusan itu sudah inkrah dan barang dalam status untuk dikembalikan. Nah, untuk dikembalikan ini, pihak yang akan mengajukan pengembalian barang bukti harus menyertakan dokumen-dokumen terkait atau bukti dukung untuk nanti diajukan kepada kami selaku jaksa penuntut umum atau ke kejaksaan lah ibaratnya. Seperti bawa KTP, untuk petikan putusan itu sendiri yang menyatakan bahwasanya barang memang dikembalikan.
5: Ya, betul.
2: Kemudian jika memang pengembalian barang ini tidak bisa diambil secara langsung oleh yang berkepentingan atau pihak yang berkaitan langsung, bisa juga melalui kuasa atau diwakilkan itu melalui kuasa, nanti mengajukan juga surat kuasanya bahwasanya pengambilan barang bukti ini melalui orang lain, seperti itu. Dan setelah diajukan ke kami, nanti kami akan membuat pernyataan atau jaksa ini melakukan ibaratnya verifikasi lah, atau apakah memang ini barang ini bisa dikembalikan kepada orang yang mengajukan pengembalian barang bukti itu sendiri. Nah, barulah kalau memang sudah bisa, kami dari jaksa ini akan menerbitkan berita acara pengembalian. Nah, itu nanti juga ada kaitannya dengan bidang PA-PBB sendiri.
5: Iya.
2: Jadi nanti dari jaksa ada nota pendapat sendiri, baru nanti setelah nota pendapat itu disetujui, baru keluarlah berita acara pengembalian barang bukti. Baru nanti urusannya kepada bidang yang terkait atau bidang PA-PBB gitu, untuk pengembaliannya.
1: Oke, kalau berarti ada keterkaitan juga ya antara barang yang bisa dipinjam dengan yang dikembalikan.
2: Yeah.
1: Ini kalau contoh kasusnya seperti apa nih, Mbak?
2: Contoh kasusnya itu kan biasanya ada pencurian motor. Nah, motornya ini dijadikan barang sitaan dari mulai penyidikan. Dan kalau dari penyidikan ini biasanya susah, Mbak, untuk dilakukan pinjam pakai. Karena kan dari pihak kepolisian atau selaku penyidik itu kan masih memverifikasi apakah barang ini betul untuk nantinya sebagai alat dukung kami untuk dibawa ke penuntutan sebagai barang bukti. Nah, barulah kalau memang sudah masuk di kami dan barang sitaan sudah masuk di kejaksaan, sudah bisa dilakukan pinjam pakai karena sudah terbukti barang itu merupakan barang bukti yang fix lah ibaratnya, seperti itu kan. Jadi ada penetapannya sendiri itu juga. Lalu nanti dari pihak yang ingin mengajukan pinjam pakai ini sama halnya, harus diajukan dulu ke pengadilan meminta penetapan ya?
5: Iya, surat penetapan.
2: Penetapan pinjam pakai, baru nanti dari pengadilan mengeluarkan penetapan, kembali lagi ke kejaksaan untuk pengeluaran
5: barang buktinya.
2: Barang buktinya, seperti itu. Karena kan mungkin dari sisi lain kan bisa jadi barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh yang berhak seperti untuk mencari nafkah, ya seperti itu, untuk mendukung mencari nafkah dan lain sebagainya. Makanya kita harus pilih-pilih untuk barang mana yang bisa dijadikan dikeluarkan untuk pinjam pakai, seperti itu.
1: Oke. Tadi sempat disebutkan juga ya tentang barang bukti yang diserahkan kepada kejaksaan. Nah, Mas mau tahu deh, gimana sih proses pengelolaannya supaya tetap aman? Dan kan ada juga ya, mungkin yang pernah dengar di antara pendengar, ada istilah rubbasan, rumah penyimpanan benda sitaan negara. Itu sebenarnya bentuknya seperti apa sih? Apakah secara fisik ada? Terus kalau di nunukan itu ada juga enggak atau gimana?
4: Oke, Mbak. Jadi izin saya tambahkan dulu tadi yang disampaikan Mbak Ocha.
1: Boleh.
4: Pertama, bahwa pinjam pakai di kejaksaan itu sendiri ada dua, Mbak.
1: Okay.
4: Pinjam pakai. Yang pertama ada dipinjam pakai pada saat dilaksanakan, misalnya udah penyerahan tersangka dan penyerahan barang bukti pada saat tahap 2 itu, bisa langsung diajukan permohonan pinjam pakai di situ. Tapi itu kan setelah diajukan permohonan pinjam pakai oleh pemohonnya, jaksa nanti melakukan menilai ya, melakukan penilaian apakah ini pantas untuk bisa dipinjam pakaikan atau tidak gitu. Dan itu menunggu persetujuan dari pimpinan satuan kerja juga. Kemudian ada pinjam pakai pada udah saat ongoing persidangan, Mbak. Tapi itu wajib ada surat penetap, ada penetapan dari hakimnya, Mbak. Jadi itu nggak bisa langsung ke kita, ada penetapan dari hakim. Setelah ada penetapan dari hakim, baru penetapan tersebut dibawa ke kita, baru kita, jaksa juga melakukan analisis ya, penilaian apakah ini memang pantas untuk dikeluarkan atau tidak gitu, buat nota pendapat lagi ke pimpinan satuan kerja. Baru setelah itu kita akan mengeluarkan barang buktinya gitu, Mbak. Jadi untuk mana tahu ada yang bilang ya pengembali yang pinjam pakai barang bukti ada minta-minta dan lain-lain, itu sama sekali tidak ada, Mbak. Jadi kita di kejaksaan memberikan ruang yang 100% kepada semua masyarakat ya untuk melihat, untuk melakukan, melihat bagaimana kinerja kita ya dalam pemulihan aset dan pengumpulan barang bukti terutama di bidang kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang tadi Mbak sampaikan bahwa kita ada rubasan enggak sih di Nunukan? Jadi kita itu masih belum ada rubasan, Mbak, di Nunukan. Di Kaltara sendiri ya, khususnya di Kalimantan Utara belum ada. Tapi kita sudah ajukan ya lewat salah satu di bidang pembinaan, kita sudah ajukan untuk bidang untuk dibuatkan rubasan di Kabupaten Nunukan. Apalagi kita ini kan masih banyak barang-barang sitaan kita yang dititipkan, misalnya perahu, Mbak. Perahu itu kan nggak mungkin kita bawa di kejaksaannya sendiri kan, Mbak. Itu karena akomodasinya ke situ kan memerlukan effort yang cukup ini ya, luar biasa juga. Jadi kita titipkan di beberapa pelabuhan gitu, misalnya kita bekerja sama dengan pemerintah daerah gitu. Kemudian gimana sih cara kita melakukan pengelolaan ya terhadap barang bukti kita itu? Jadi kita ada sementara itu adalah gudang aja, Mbak, gudang penyimpanan barang bukti gitu, misalnya kendaraan bermotor dan lain-lain. Cara kita untuk melakukan pengamanan itu yang pertama adalah kan kita punya tugas agar pada saat penyerahan tersangka dan penyerahan barang bukti itu dilaksanakan, kita bertanggung jawab atas barang bukti itu, Mbak. Kita di bidang kita bertanggung jawab atas barang bukti itu sampai mendapat sampai penyelesaian. Tidak hanya pada saat putusan, udah ada putusan hakim, apakah itu dikembalikan dan lain sebagainya, enggak. Tapi kita bertanggung jawab hingga penyelesaian barang bukti tersebut. Jadi cara kita mengelolanya itu agar tetap memiliki nilai ekonomis yang tinggi itu, yang pertama kita sekarang ini atas arahan Pak Kasip ya, BBB Pak Aron Siaan menyampaikan kepada kita, di setiap sekali sebulan itu Pak kita nyuci kendaraan itu, Mbak. Kita nyuci kendaraan,
2: perawatan,
4: gitu. Perawatan, melakukan perawatan terhadap kendaraan kita tiap sekali seminggu hidupin kendaraannya. Kita sekali 2 bulan kalau tidak salah itu kita isi minyak. Isi minyak kendaraannya, kemudian kita jadi di gudang kita itu pun tidak sembarangan orang bisa masuk, Mbak. Jadi cuma 1 orang staff yang bisa mengakses gudang kita gitu. Itu untuk menjaga keamanan dan transparansi ya, agar tidak ada penyalahgunaan barang bukti itu, Mbak.
2: Dan apa mengingat juga kan objek barang bukti di perkara kita saat ini ya, itu nggak hanya seperti motor, mobil. Sekarang ini ada berupa kapal ya.
4: Ada kapal. Ada
2: jadi,
4: kayu gitu, Mbak.
2: Terkait untuk rubasan tadi, karena kita belum punya rubasan di sini, serta kita hanya punya gudang penyimpanan saja, dan itu lokasinya berada di kantor, di kantor kejaksaan. Nah, untuk barang seperti atau objek seperti kapal ini, biasanya kami lakukan penitipan. Ya, penitipan barang bukti, dan disitulah kami juga punya kewenangan atau punya tugas termasuk dari bidang PA PBB sendiri untuk melakukan perawatan barang bukti seperti itu. Jadi untuk jaminan barang bukti dari awal diserahkan kepada kami hingga pada eksekusi nantinya atau pada final tetap dalam keadaan yang sama
4: gitu, tetap utuh.
1: Berarti nanti kalau misalnya memang keputusannya bisa dilelang, itu kondisi barangnya masih bagus ya?
2: Iya, harus dipastikan.
4: Kita, bagaimana kita merawat itu ya, agar tidak nilainya itu tidak mulai tidak mengalami berkurang. Penurunan. Itu kita tugas kita itu juga, Mbak.
1: Ngomongin nilai jadi penasaran juga sih. Gimana sih caranya memastikan harga lelang itu sesuai sama nilai pasar? Kadang kan takut juga ya nanti namanya lelang siapa tahu ada yang penawarannya tinggi banget gitu atau terlalu rendah.
4: Jadi penilaian terhadap barang rampasan negara yang kita lakukan saat ini, kita itu hanya bisa melakukan memohonkan penilaian itu berdasarkan Perubahan Nomor 7 Tahun 2005 itu hanya kepada KPKNL, Mbak. Hanya kepada
1: yang jadi
4: tapi sekarang di kejaksaan sendiri kita sudah ada penilai sebenarnya, saya sendiri selaku fungsional penilai, tapi kita masih belum ada semacam asesmen untuk bisa memang full benar-benar jadi penilai yang utuh gitu. Nah, kemudian gimana sih cara mereka melakukan penilaian ya? Memang mereka melakukan penilaian itu membandingkan terhadap kondisi pasar. Jadi ada beberapa item jenis penilaian yang dilakukan. Jika misalnya dia itu HP atau motor dan lain sebagainya itu, maka pembandingnya itu adalah nilai pasar gitu, atau dengan nilai marketplace yang dinunukannya, Mbak, gitu.
1: Tapi kalau misalnya mau ikut lelang, itu apakah memang terbuka untuk masyarakat umum? Semua bisa ikut atau gimana, Mas?
4: Oke, jadi lelang ini sebenarnya ini adalah salah satu rangkaian kegiatan Harla ya, Hari Lahir Adiaksa gitu, di tanggal 2 September 2026 ini. Jadi Bapak Kepala Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung Republik Indonesia memerintahkan kepada seluruh satuan kerja di seluruh Indonesia untuk ikut berkontribusi di dalam acara lelang serentak. Dalam acara lelang serentak ini, jadi semua satuan kerja diperintahkan untuk mengikuti lelang serentak ini. Jadi semua masyarakat di seluruh Indonesia dimanapun berada bisa mengikuti lelang serentak ini tanpa ada permit, kecuali ya, kecuali jaksa dan advokat gitu, Mbak. Soalnya ditakutkan kan ada keterkaitan di perkara tersebut, Mbak.
2: Yang keterkaitan.
1: Oh, keterkaitan gimana?
4: Jadi takutnya kan, Mbak, perkara yang ditangani dengan barang rampasan yang dilelang itu kan punya keterkaitan kan? Ditakutkan tidak adanya transparansi gitu loh. Kalau misalnya Mbak Ocha yang menangani perkara A gitu, dia juga mengikuti lelang perkara A, jadi itu tidak bisa gitu.
1: Oke. Menarik.
4: Iya.
1: Jadi mungkin pendengar yang baru tahu juga ya soal perlelangan ini bisa dicek juga. Tadi katanya online.
4: Oh ya, jadi sekarang itu kita itu bisa cek di bpago.id, .go.id. Kita bisa melihat bagaimana bentuk, warna, jenis barang-barang rampasan yang kita lelang itu. Jadi ada 14 barang rampasan, Mbak, yang akan kita lelang. Kemudian akan tayang di tanggal 4 Agustus di lelang.go.id. Di bekerjasama dengan KPKN Tarakan. Kemudian batas penetapannya itu di tanggal 11 Agustus tahun 2026 ini jam 8 WITA.
1: Oke. Kalau di Nunukan sendiri, barang yang paling sering dijadikan barang rampasan atau kemudian dilelang itu apa, Mas? Kalau di Nunukan. Tadi menarik soalnya ada nyebut kapal kan.
4: Ya.
1: Itu pasti enggak semua daerah punya aset kapal juga gitu.
4: Iya. Jadi kan perkaranya berbeda-beda ya, jenis perkaranya. Mungkin dari perkara itu tadi seperti perkara narkotika, pencurian, tindak pidana perdagangan orang. Jadi ada beragam jenis memang perkaranya. Untuk barang buktinya sendiri kita lebih banyak ke HP sih, Mbak. HP. Jadi biasanya kalau kita mohonkan penilaian ke KPKN itu ada kurang lebih 30-an sampai 50-an HP untuk dilakukan penilaian gitu. Kemudian tapi kondisinya ya apa adanya, Mbak, gitu kan. Kita tahu gimana barang bukti ya, bukan baru, bukan masih bagus gitu, tapi kondisinya memang apa adanya, ada yang pecah gitu, ada yang rusak, ada yang gak hidup lagi gitu. Jadi ada juga motor, ada juga kita ditarakan, ada kita ditarakan ya, ini ada kayu, perkara ini kehutanan, ada kayu 8,5 kubik yang kita titipkan di kantor Kejaksaan Negeri Tarakan yang ikut lelang juga gitu.
1: Pantesan memang membutuhkan itu tadi ya, rubasan memang perlu ya.
4: Iya.
1: Karena barang-barangnya tuh nggak, kalau HP kayaknya masih bisa ditangani sama bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, masih nggak terlalu besar gitu ya barangnya ya. Sedangkan kalau yang kayak kayu, kapal itu memang emang sangat membutuhkan sih.
4: Kita kemarin itu pun ada barang eksavator pun, Mbak. Itu yang kita titipkan di pos Menggaris gitu. Itu kan kita akan agak kesulitan ya untuk melakukan mobilisasi ke Nunukan. Jatuhnya kita titip di sana.
1: Tapi berarti di bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti ini apa ya, pada bisa maintenance semua barang atau gimana? Kalau yang gak bisa termaintenance gimana?
4: Jadi kita bukan fokus untuk meningkatkan nilainya, Mbak. Kita mempertahankan apa kondisi yang diserahkan penyidik kepada kita pada saat tahap 2 penyerahan barang bukti itu, kondisinya bagaimana, kondisinya sampai akhir itu.
1: Oke. Soalnya penting juga kan, siapa tahu ada yang mau ikut lelang terus ragu nih orang-orang kan.
4: Oh iya. Kayak,
1: apakah kondisinya beneran masih bagus? Nanti apalagi online mungkin yang tadi nilainya di atas 35 juta ya.
4: Iya, di atas itu 35 juta online.
1: Kan tidak bisa melihat langsung mungkin. Jadi ada mungkin ada pertanyaan-pertanyaan apakah kualitasnya tuh masih terjaga, terus worth it atau enggak.
4: Terus kita kan buka ini, Mbak. Kalau misalnya di kantor sendiri kita buka untuk transisi pelaksanaan lelang ini di hari pelaksanaan di langit ini, kita mempersilakan siapa masyarakat yang ingin mau melihat kondisi barang bukti yang akan dilelang di Kejaksaan Negeri Nunukan itu, kita membuka pintu sendiri itu, Mbak.
1: Oh, berarti difasilitasi juga ya?
4: Iya, difasilitasi. Kalau masyarakat yang ingin lihat gitu, apakah kondisinya bagus atau tidak, itu bisa datang ke kantor Kejaksaan Negeri Nunukan, tapi di jam kerja ya.
1: Oh, jam kerjanya berarti Senin sampai Jumat.
4: Senin sampai Jumat gitu.
1: Oke, tuh pendengar ya yang lagi mendengarkan dan mungkin lagi menyaksikan juga di YouTube, bisa dicatat juga tanggalnya, dicek juga di tadi lelang.go.id ya, untuk yang tertarik lihat-lihat, siapa tahu ada barang yang memang Anda butuhkan begitu. Tapi sebetulnya mungkin banyak yang dipertanyakan juga ya sama publik. Kalau secara transparan nih, sebenarnya kemana sih uang yang berhasil dikumpulkan dari hasil lelang barang ini? Masuk kemana uangnya itu?
4: Oke, jadi setelah kita melaksanakan lelang, maka kita nggak langsung ke bidang kita itu, Mbak. Uang tersebut tidak langsung ke bidang kita. Okay. Akan tapi uang tersebut ada disimpan di KPKNL. KPKNL akan melakukan koordinasi ke bendahara penerima kita. Jadi itu tidak transit ke bidang kita, Mbak. Jadi itu langsung ke kas negara. Jadi uang yang langsung ke kas negara ini kan manfaatnya mungkin tidak secara langsung ya menyentuh masyarakat-masyarakat, terutama yang di Kabupaten Nunukan ini, tidak. Akan tapi secara umum bisa memberikan dampak ya, terutama terhadap pembangunan atau terhadap pendidikan dan lain-lain. Kira-kira begitu, Bu.
1: Oke. Kalau terkait transparansi si uang ini, bagian Mbak Ocha juga masih melakukan pengawasan juga atau gimana, Mbak?
2: Sebenarnya itu lebih ke langsung ke bidang PABBB sih, Mbak.
4: Jadi Mbak, kita itu tidak ke kita, rekeningnya itu tidak gitu. Udah langsung ke kas negara, Mbak. Kita langsung setor ke kas negara.
2: Setor
4: ke kas negara. Itu kan kode kas negara itu ada. Jadi kita pada saat mereka ikut mendaftar lelang kan, ikut mendaftar lelang dan ikut melakukan setor jaminan, itu kan langsung di kas negara, Mbak.
1: Oke.
4: Kita nggak bisa mosya sentuh uang itu. Kita nggak bisa. Itu udah langsung ke kas negara gitu. Jadi secara transparansi uang itu tidak transit ke kita,
1: langsung ke kas negara
4: gitu.
2: Karena secara kelembagaan juga kan pelelangan ini, pelaksanaan lelang ini melibatkan kerja lintas instansi ya, yaitu dengan KPKNL itu tadi di bawah Direktorat Jenderal Keuangan Negara atau Kementerian Keuangan. Karena secara hukum juga penjualan barang milik negara ini wajib dilakukan oleh pejabat lelang sendiri, yang itu masih masuk kewenangan daripada KPKNL, seperti itu. Jadi untuk hasil pelelangan itu langsung nantinya masuk ke kas negara melalui lembaga terkait gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya banyak manfaat juga ya kalau dari lelang barang ini, karena tadi masuk ke kas negara, yang mana nanti ujungnya bisa juga untuk dimanfaatkan untuk fasilitas masyarakat juga gitu ya.
4: Kalau dari data, Mbak, dari IDX itu, kalau dari pajak sendiri 78% ya pendapatan negara kalau dari pajak. Kalau dari PNBP itu sendiri itu 21%, Mbak, pendapatan negara. Itu jadi memang kalau angkanya 21% cukup, tapi value-nya itu cukup gede gitu, Mbak.
2: Mungkin secara langsung tidak terlihat.
4: Tapi dampaknya itu secara menyeluruh mungkin
2: langsung ke masyarakat
4: gitu, Mbak.
1: Tapi mungkin selain dampak ekonomi, apalagi ya yang bisa dirasakan juga dari lelang serentak ini?
4: Itu sebenarnya Mbak, dampaknya itu kan nggak langsung menyentuh ke masyarakatnya sendiri gitu, nggak ke masyarakat itu duitnya dibagi-bagi, nggak gitu. Akan tapi duitnya itu setelah disetor ke kas negara, kita kan nggak tahu gimana pemerintah pusat di dalam melakukan pengelolaan terhadap PNBP yang kita setorkan tersebut kan. Jadi mungkin negara akan melakukan pembangunan atau pemerataan pendidikan di beberapa tempat dan lain-lain, atau terhadap fasilitas masyarakat ya, jalan dan lain. Jadi kita secara perorangan atau individu tidak mengalami dampaknya gitu, tapi secara menyeluruh dampaknya tersebut kita bisa terima gitu loh.
2: Dan secara asas kemanfaatan juga, karena kan barang yang nantinya dilelang itu kan kembali ke masyarakat, bahwasanya kita ibaratnya gini, win-win solution. Masyarakat yang mengikuti lelang dapat barang, kita dapat uang dan masuk ke kas negara,
4: dapat PNBP-nya.
1: Ya. Jadi mungkin kalau ada pendengar yang masih bertanya-tanya juga, apakah ini uangnya diambil kejaksaan apa gimana? Enggak ya, karena ini uang dari lelang itu masuknya ke kas negara yang harapannya nanti bisa dimanfaatkan untuk perbaikan fasilitas, kemudian mungkin pembangunan juga untuk masyarakat. Jadi memang kalau perorangan enggak yang bagi hasil atau gimana, tapi memang bisa dirasakannya mungkin ya jangka panjang ya.
2: Iya.
1: Tapi mungkin di balik apa ya kasus penyitaan barang dan lain sebagainya, ada nggak sih yang masih diingat memorable gitu kasusnya, atau mungkin ada cerita menarik tentang itu?
4: Ada, Mbak. Ya,
2: mungkin seperti ini, Mbak. Kita ini kan lelang ini sebenarnya nggak melulu pada saat dilakukan pada saat barang ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi lelang ini juga bisa terjadi saat tahap penyidikan. Ada seperti barang-barang yang mungkin cepat rusak atau mungkin cepat busuk. Contohnya ikan,
4: buah sawit,
2: kelapa sawit, dan lain sebagainya. Dan yang mungkin itu kan masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, untuk menghindari kerugian negara sendiri, maka lelang ini segera dilakukan untuk nantinya masih ada nilai ekonomisnya. Bahasanya kan barang ini kan nggak mungkin disimpan sampai nanti perkara ini selesai kan. Jadi dengan segera dilakukan pelelangan agar menghindari kerugian negara itu sendiri. Gitu.
4: Itulah bentuk optimalisasi PNBP tadi.
2: Optimalisasi itu. Karena kan seperti perkara pencurian itu kan, selain untuk masuk kita dalam program lelang ini berkontribusi dalam penerimaan negara, itu juga masuk dalam pemulihan kerugian bagi masyarakat atau korban itu sendiri. Gitu. Jadi nanti waktu perkara sudah selesai, barang ini tidak sudah berbentuk barang, namun sudah berbentuk uang. Jadi saat pengembalian ini tidak ada kerugian sama sekali, karena barang yang sifatnya tadi seperti mudah rusak, mudah busuk ataupun berbahaya sudah berganti menjadi uang seperti itu. Jadi lebih bermanfaat lagi kepada korban, yaitu seperti tadi yang saya sebutkan untuk pemulihan kerugian pada korban itu sendiri.
1: Oke, berarti optimalisasinya ini juga berlaku untuk gimana caranya bisa terlelang dengan cepat sesuai dengan kondisi barangnya juga ya, gitu ya.
2: Harus dilihat juga.
1: Oke. Tapi kalau misalnya gimana ya? Ada nggak sih, tadi udah disebutkan juga sih, dampak kalau misalnya disimpan terlalu lama kan nggak mungkin ya. Tapi kalau misalnya masih di proses penyidikan, terus selanjutnya gimana kalau itu menjadi barang bukti?
2: Nanti pada saat penetapan barang bukti sendiri, dijelaskan bahwasanya barang bukti berupa tadi yang disebutkan barang yang mudah rusak, dan itu sudah ada aturannya, Mbak, di KUHP atau KUHAP sendiri kan. Bahwasanya barang yang sifatnya seperti itu tadi, lebih baiknya dilakukan lelang untuk menghindari kerugian negara, atau biar pemulihan kepada korban ini tetap ada nantinya. Jadi pada saat persidangan pun atau proses penuntutan, setelah pengembalian barang bukti, kami akan tetap memberitahu kepada yang berhak bahwasanya barang ini sudah dilelang loh, dan dikonversikan kepada uang, berupa uang seperti itu. Jadi nanti pada pengembalian bukan dalam bentuk objek barang lagi, tapi sudah dalam bentuk nominal uang seperti itu.
1: Yang sama-sama bisa dimanfaatkan juga ya, betul. Sama korban mungkin begitu ya. Oke. Kalau misalnya apa ya, ada nggak sih pesan atau himbauan dari Mas sama Mbak buat masyarakat ya terkait hal ini?
4: Jadi kami ini ya, saya dengan Mbak Ocha datang hari ini berbincang-bincang untuk satu memberikan pemahaman kepada masyarakat ya tentang bagaimana pengelolaan barang rampasan. Jadi tidak hanya urusan internal, urusan penuntutan gitu, tapi kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita melakukan kita ada inilah kegiatan yang bisa menghasilkan PNBP juga dengan cara penyelesaian, memberikan manfaat kepada negara dengan cara penyelesaian yang kita lakukan juga gitu, dengan cara penyelesaian barang bukti. Dengan demikian dengan masyarakat memahami bagaimana proses yang kita lakukan, bahwa kita tidak hanya melakukan penuntutan, kita juga melakukan ada manfaat untuk melakukan memberikan potensi PNBP kepada negara gitu loh. Jadi diharapkan bahwa kepercayaan publik ya terhadap kejaksaan itu akan semakin lebih meningkat gitu sih Mbak. Jadi kita itu sebenarnya kalau mau ngomong ya, kita itu kita itu tidak hanya PNBP, sumber PNBP itu ada beragam jenis Mbak. Tidak hanya dari lelang aja gitu, ada dari uang rampasan negara ya Mbak, ada dari uang rampasan negara, ada dari uang pengganti kerugian negara gitu, atau denda dan sebagainya. Jadi sumber PNBP itu ada banyak yang dihasilkan oleh kejaksaan sendiri.
1: Salah satunya lelang serentak.
4: Salah satunya lelang serentak ya. Gitu.
1: Oke, kalau dari Mbak Ocha?
2: Baik, mungkin saya cuma mau menyampaikan bahwasanya proses lelang ini bukan sekedar seperti transaksi jual beli biasa. Nah, di sini ada aturannya tersendiri yang mengawal dari proses lelang yang dilakukan oleh kejaksaan. Disitulah pada akhirnya nanti kita cuma akan memastikan pemulihan kerugian negara dan juga pemulihan daripada korban itu sendiri. Dan kita selalu memastikan bahwasanya program lelang yang dilakukan oleh kejaksaan ini dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Itu aja sih.
1: Okay. Mungkin masyarakat yang tadinya masih bertanya-tanya juga atau punya gambaran kalau kejaksaan tuh mungkin image-nya serem gitu ya, karena di mana-mana kan pasti menuntut terus kalau di tayangan mungkin kan wah dengan begitu kan vibe-nya tuh kayak serem gitu loh. Jadi lebih tahu lagi kalau ternyata tugas di kejaksaan tuh ada banyak, salah satunya dia juga bisa berperan untuk
4: mengoptimalkan PNBP tadi,
1: mengoptimalkan PNBP yang mana nanti dari uang yang dihasilkan di, kalau ini untuk hari ini kan lelang serentak ya. Nanti dari uangnya itu masuk ke kas negara, harapannya dari situ bisa memperbaiki kualitas hidup masyarakat juga dengan bangunan fasilitas misalnya. Oke, pesan terakhir deh untuk masyarakat.
4: Oke, untuk masyarakat Kalimantan Utara terkhususnya di Nunukan, saya mengajak kita untuk ikut berkontribusi ya. Ikut berkontribusi di lelang serentak di yang diadakan oleh Kejaksaan RI khususnya Kejaksaan Negeri Nunukan, di mana Kejaksaan Negeri Nunukan sendiri saya sebutkan aja Mbak ya, barang-barang yang akan dilelang ini ya. Jadi ada 14 objek barang rampasan negara yang akan dilelang. Yang pertama ada HP gitu, HP Galaxy A34 senilai 1.143.000. Ada HP Poco C57 senilai 1.025.000, ada Oppo A57 senilai 123.000, ada Vivo Y19S 804.000, terdapat dua mesin kapal 15 PK senilai 3.264.000, mesin kapal 40 PK 6.844.000, sepeda motor Beat 6.761.000, kemudian motor Beat warna hitam 1.283.000, kemudian sepeda motor Yamaha Vega R senilai 2.735.000, kemudian sepeda motor Mega Pro 2.000.000, kapal

0: tanggal 4 Agustus tahun 2026 ini. Kemudian penetapan siapa sih pemenang lelangnya itu nanti di tanggal 11 Agustus di jam 8, batas open bid itu jam 8. Jam 8.
1: Pagi atau malam?
0: Pagi. Wita. Okay, jam 8 okay. Wita.
2: Oke, jadi untuk pendengar yang tertarik ya untuk ikut lelang serentak, tadi sudah dijelaskan juga prosedurnya seperti apa. Terus untuk kondisi barang juga sudah diusahakan untuk tetap seperti saat barang itu tersita begitu. Ada perawatan lah, tidak hanya disita terus ya sudah, enggak, tapi ada perawatannya gitu ya Mas ya.
0: Iya, betul, Mbak.
2: Terus juga tadi sudah diinfokan untuk tayang di website lelang.go.id itu di tanggal 4 Agustus dan untuk pemenang lelangnya nanti di tanggal 11 Agustus. Dipantau aja di Instagram Kejaksaan, Instagramnya apa?
0: Kejaksaan Negeri Nunukan.
2: Oke, di @kejaksaannegerinunukan pendengar. Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas penjelasan dari Mbak Ocha dan Mas Edison yang udah sangat informatif, kemudian juga harapannya semoga pendengar yang saat ini tengah mendengarkan maupun menyaksikan siaran Jaksa Menyapa bisa mengambil apa ya, mengambil manfaatnya juga dan lebih paham juga. Mungkin tadi ada yang tertarik ikut lelang tapi ragu, semoga dengan adanya tayangan ini Anda bisa lebih yakin lagi untuk mengikuti lelang serentak begitu. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti segmen Jaksa Menyapa dengan topik optimalisasi penerimaan negara bukan pajak melalui lelang serentak, wujud transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara. Semoga informasi yang telah dihadirkan melalui dialog siang hari ini ya, dengan cuaca yang agak mendung ini, bisa bermanfaat untuk kita semua sehingga kita jadi lebih paham lagi khususnya tentang lelang serentak. Sebelum saya tutup, saya mau mengingatkan nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta, dan nanti juga akan ada siaran Sholat Jumat. Terima kasih atas perhatian Anda dan partisipasinya. Jumpa lagi dalam segmen Jaksa Menyapa selanjutnya. Saya Rista dan juga Mas Edison serta Mbak Veroka pamit undur diri. Selamat siang.
0: Siang, Mbak.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan Siang ini bersama saya Rista dan tim Nunukan Siang yang bertugas untuk menemani Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Semoga tadi dengan adanya tayangan Jaksa Menyapa bisa menjadi pembuka program Nunukan Siang yang menyenangkan, kemudian juga pastinya informatif ya pendengar. Terus nanti juga pada pukul 12 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Kemudian nanti akan disusul juga ada siaran sholat Jumat. Dan pendengar, nanti untuk kurang lebih 1 jam ke depan akan kami hadirkan berbagai informasi-informasi baik dari wilayah Kabupaten Nunukan maupun juga berita nasional hingga berita internasional. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, kebayang nggak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apa?

Mendengar satu informasi, saya hadirkan untuk Anda. BMKG memperluas operasi modifikasi cuaca antisipasi El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada periode September hingga Desember 2026. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respons cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026, BMKG mencatat sebanyak 509 zona musim atau ZOM atau sekitar 54,5% dari total luas daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara itu, 77 ZOM atau 11,8% masih mengalami musim hujan dan 113 ZOM atau 33,7% berada di area tipe 1 musim. BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Agustus yang melingkupi 48,84% wilayah serta September mencakup 25,41% wilayah daratan. Lebih lanjut, saat ini sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan atau HTH dengan kategori sangat pendek hingga panjang. HTH terpanjang selama 80 hari terjadi di PRH Katerban, Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal dengan 437 ZOM atau 48,77% luas daratan. Menghadapi durasi kemarau yang lebih panjang, curah hujan kategori tinggi diprediksi baru mulai muncul secara bertahap pada Oktober hingga November 2026. Ancaman kemarau kering, berdampak langsung pada kecenderungan peningkatan titik panas atau hotspot di sejumlah area yang rentan karhutla. Hingga 29 Juli 2026, BMKG mendeteksi sebanyak 5.019 titik panas yang mendominasi wilayah Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau. BMKG mengimbau seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan penuh menjelang puncak kemarau Agustus-September, mengingat risiko karhutla diprediksi mencapai titik tertinggi di wilayah Sumatera dan Kalimantan, khususnya Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. BMKG terus memantau pergerakan partikulat asap karhutla yang saat ini telah terdeteksi di Kalimantan Barat. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan menjelaskan hasil pemantauan BMKG pada akhir Juni mencatat indeks bulanan Nino 3,4 telah menembus angka 1,56 yang mengindikasikan intensitas El Nino telah melampaui ambang batas atau threshold kategori kuat lebih dari 1,5. Selain itu, kondisi suhu permukaan laut di Samudra Hindia yang saat ini masih berada di angka minus 0,387 menunjukkan peluang signifikan terhadap pemunculan fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada periode mendatang. Menjawab tantangan ancaman kekeringan dan karhutla, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menegaskan bahwa BMKG kini mengintensifkan penyemaian awan melalui OMC. Saat ini BMKG tengah mengoperasikan OMC di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Kehutanan serta BNPB. Guna memperluas jangkauan mitigasi, BMKG juga menyiapkan posko OMC Pekanbaru untuk menanggulangi karhutla di Riau serta posko OMC Bandung untuk mengantisipasi kekeringan di Jawa Barat. Langkah strategis ini bertujuan memicu pembentukan hujan pada wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrim. Penyemaian awan melalui OMC merupakan upaya komplementer untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Namun, pendengar, ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan pelaksanaan OMC, pemadaman titik api secara langsung di darat menjadi tumpuan utama.
Secara konkret, BMKG telah menyelesaikan OMC di Aceh pada 20 hingga 26 Juli 2026, di Palembang pada 19 hingga 30 Juli 2026. Dan saat ini, operasi penyemayan awan masih terus berjalan di Palangkaraya sejak 27 Juli hingga 2 Agustus 2026, serta di Pekanbaru pada 30 Juli hingga 4 Agustus 2026. Lebih lanjut, sepanjang tahun 2026, BMKG telah menggelar 17 kali OMC khusus mitigasi karhutla di berbagai wilayah rawan meliputi Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Selatan. Di samping penanganan karhutla, BMKG juga merancang OMC untuk mengisi waduk dan danau sebagai langkah antisipasi terhadap dampak El Nino. BMKG mencatat telah sukses melangsungkan 3 kali operasi pengisian waduk di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah. Kedepan, BMKG menjadwalkan kembali pelaksanaan OMC dengan menargetkan 4 lokasi strategis, yakni daerah tangkapan air DTA Danau Toba, daerah aliran sungai Das Citarum, Das Brantas, serta Das Mamasa. Pendengar, itu tadi informasi mengenai BMKG yang memperluas operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi El Nino. Kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Nunukan juga harus ikut turut ini ya, mengantisipasi terjadinya kekeringan, pendengar. Mungkin saat ini, akhir-akhir ini Nunukan sedang banyak atau sering turun hujan, tapi kita tidak tahu kapan kekeringan akan kembali melanda Nunukan. Terus krisis air juga seperti di bulan April atau bulan Mei lalu ya, sempat terjadi krisis air. Oleh karena itu, mari gunakan air secara lebih bijak, jangan buang-buang air ya, pendengar. Kalau sudah selesai dengan urusannya di kamar mandi, jangan lupa untuk mematikan keran. Begitu ya, pokoknya melakukan apapun yang bisa dilakukan kita sebagai individu untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan ini. Begitu. Dan pendengar, nanti masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, tetap dengarkan Persatu Nunukan, baik melalui terestrial ataupun juga bisa melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.

0: Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan siang ini. Dan siang ini Anda ditemani oleh saya, Rista Tunggarani. Wah, cuaca hari ini memang luar biasa ya. Tadi sempat panas, terus sempat mendung juga. Terus ini mataharinya udah muncul lagi nih pendengar, kalau di kantor RRI Nunukan. Kalau di tempat pendengar gimana nih cuacanya? Apakah berubah-berubah dengan cepat juga? Atau justru malah ada yang hujan mungkin? Atau gerimis? Soalnya memang kayaknya terjadi di mana-mana sih pendengar ya, persoalan cuaca ini. Apalagi tadi sudah sempat saya bagikan informasi juga bahwa di wilayah, salah satu wilayah di Indonesia, bahkan ada yang kemarau berkepanjangan tadi ya, 80 hari di daerah Purworejo tadi. Masih terkait iklim, pendengar, Indonesia dan Tiongkok memperkuat kemitraan strategis di bidang transisi energi bersih, aksi perubahan iklim, dan pembangunan hijau. Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, komitmen ini dilakukan dalam pertemuan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dengan utusan khusus perubahan iklim Tiongkok Liu Chenmin. Jumhur mengatakan kerjasama ini merupakan tindak lanjut komitmen kedua kepala negara yang menempatkan pembangunan hijau. Menurutnya, Indonesia saat ini mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim, lalu adaptasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tiga pilar utama kebijakan iklim nasional. Pendekatan tersebut diperkuat melalui pengembangan pasar karbon, yakni dengan kredit keanekaragaman hayati, mekanisme pembagian manfaat yang adil, serta penerapan prinsip keadilan iklim. Sementara itu, Liu Chenmin mengatakan Tiongkok memandang Indonesia sebagai mitra strategis penting di kawasan ASEAN. Pihaknya memperluas kerjasama konkret di berbagai sektor hijau, seperti energi bersih, teknologi hijau, sistem peringatan dini bencana, ekonomi sirkular, dan perlindungan lingkungan. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menyepakati sejumlah fokus kerjasama, antara lain pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah menjadi energi, konservasi hutan hujan tropis, sistem peringatan dini bencana berbasis AI. Selain itu, kedua negara berkomitmen juga untuk memperkuat posisi negara berkembang dalam perundingan iklim global, termasuk mendorong negara maju memenuhi komitmen pendanaan iklim dan alih teknologi. Oke, jadi baru-baru ini ya, sudah terjalin kerjasama kemitraan antara Indonesia dan Tiongkok terkait dengan transisi energi dan juga aksi iklim. Semoga bisa terlaksana ya semua yang direncanakan, dengan harapan iklim di Indonesia, dan sebenarnya gak cuma di Indonesia aja, tapi kalau ini bisa dilaksanakan secara global, karena seperti tadi ya, ternyata kan ada juga pendanaan iklim dan alih teknologi untuk mendukung iklim global ya, dengan kalau misalnya terlaksana semua, harapannya bisa kondisi iklim di bumi juga lebih baik lagi gitu. Karena saya sempat baca juga informasinya bahwa suhu bumi memang lagi ada di puncak-puncaknya ini. Ada yang membandingkan peningkatan suhu dari tahun 1960-an sampai sekarang itu peningkatannya luar biasa, pendengar. Bahkan es di kutub utara dan selatan itu juga sudah banyak yang mengalami cair, gletser juga. Jadi memang concerning ya, mengkhawatirkan kondisi bumi bumi di masa ini begitu. Kalau kondisinya terus seperti ini, terus memburuk, gimana nasib masa depan generasi muda, apalagi anak-anak yang baru lahir di era ini gitu. Jadi mari kita bergandengan tangan melakukan apa yang kita bisa, misalnya sesimpel membantu menjaga lingkungan, kemudian tidak terlalu banyak menggunakan barang yang tidak bisa didaur ulang seperti itu, dan banyak aktivitas lainnya mungkin juga bisa ikut menyumbangkan sebagian uangnya untuk kegiatan yang bersifat perlindungan iklim, kemudian juga perlindungan lingkungan begitu. Dan berdengar, nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Kemudian juga nanti akan kami hadirkan juga siaran sholat Jumat untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Nundukan, kanal informasi dan inspirasi.

Hello Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek, banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta untuk Anda. Silahkan mendengarkan Dinamika Olahraga.

王振的。Kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 akan menampilkan atas seimbangan di laga putaran kedua yang berlangsung di Jakarta sendiri, sedang langsung respon dari mereka. Selanjutnya, New Challenge.

0: 7 dengan kemenangan 5-0 atas Senggalen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa. Benfica Portugal ini tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama Benfica menelan kekalahan 1-2 atas Senggalen. Namun mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Senggalen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Sejak pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
1: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
0: Sementara itu, kepala pelatih Senggalen, Enrico Masson, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Ini sekarang uma grande operação comparando com
1: mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva yang memiliki pengalaman di Liga Premier kini menjadi pelatih dan pihak.

Gracias.

Kembali ke Bali.

Thank you.

0: kerana pemerintah pendahulu jaga mewaspadai Timor Leste. Dua tahun mengalami kalangan, Indonesia dipastikan akan tampil dengan. Informasi lengkap yang disampaikan dengan Abdul Gitu.
1: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Soal penumpukan Malaysia terbangkas panjang, pria puji coba melontok elit dan misi lolos Piala Dunia 2024 di Bola. Laporan dibangkakan dari Smart.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, untuk Anda yang ingin mengikuti warta berita sentral dinamika olahraga hingga akhir bisa ke 88,8 MHz atau bisa juga mendengarkan siarannya di rri.co.id secara streaming. Karena saat ini akan kami hadirkan siaran sholat Jumat untuk Anda pendengar.

Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini marilah kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya takwa, yakni takwa yang sesungguhnya melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan usia hingga hari ini untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kerinduannya kepada bulan Ramadan dengan senantiasa berdoa sejak 2 bulan sebelumnya. Sebuah doa yang termaktub dalam kitab Al-Azkar karya Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan berkahilah kami dengan bulan Ramadan. Selain mengucapkan syukur di bulan Ramadan ini menjadi momentum untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bulan Ramadan ketakwaan kita akan benar-benar teruji. Mengapa demikian? Sebab pada bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Jika kita patuh terhadap perintah untuk berpuasa dengan tidak berpura-pura berpuasa, sekaligus meninggalkan semua yang bisa membatalkan puasa, maka insya Allah kita akan menjadi insan yang bertakwa, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa tujuan utama disyariatkannya puasa adalah untuk takwa. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaihi siyam kama kutiba alaihi nabiyina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia. Jika kita renungkan kata Ramadan dalam bahasa Indonesia, bisa kita jadikan singkatan yang memotivasi kita untuk memaksimalkannya, meraih ampunan dan keberkahan di bulan Ramadan. Begitulah kira-kira motivasi yang harus kita tancapkan dalam hati dan tunjukkan saat kita berada di bulan Ramadan ini. Ada dua hal yang bisa kita tekankan dalam Ramadan, yakni maghfirah atau ampunan dan keberkahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis menyebutkan bahwa ibadah puasa di dalam Ramadan akan bisa menembus dosa-dosa yang telah lewat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa hisaban firahu ma taqaddam min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, yang artinya telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Maka Allah mewajibkan kalian berpuasa pada bulan ini. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan ini pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari sebulan. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu hadirnya bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan dan keberkahan ini harus dijadikan sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan motivasi Ramadan. Yakinlah keberkahan akan kita dapatkan dalam menjalani kehidupan ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua bisa maksimalkan bulan Ramadan sehingga kehidupan kita ke depan dengan ampunan dan keberkahan. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

الظالمين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Tahukah Anda bahwa banjir yang terjadi salah satunya adalah diakibatkan ulah manusia yang sering membuang sampah sembarangan, terutama di sungai dan selokan, sehingga aliran air menjadi terhambat. Untuk itu kita diwajibkan membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan. Ciptakan lingkungan yang asri dengan membuang sampah pada tempatnya. Cek sound 2. Tahukah Anda bahwa banjir yang terjadi salah satunya adalah diakibatkan ulah manusia yang sering membuang sampah sembarangan, terutama di sungai dan selokan, sehingga aliran air menjadi terhambat. Untuk itu kita diwajibkan membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan. Ciptakan lingkungan yang asri dengan membuang sampah pada tempatnya.
3: Dalam hal ini, Indonesia memiliki posisi strategis sekaligus.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan siang ini, di mana untuk siaran hari ini bisa didengarkan melalui terestrial di frekuensi 96,3, 91,5, dan 92,7. Selain itu juga siaran kami bisa didengarkan via streaming, baik lewat rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, nanti untuk kurang lebih 1 jam ke depan akan kami hadirkan berbagai informasi budaya dan seni tradisional. Jadi jangan kemana-mana, dengarkan Pro 1 RRI Nunukan, bisa bersama keluarga, bisa mungkin sambil nyemil-nyemil makan siang ya, karena ini lagi istirahat siang juga, atau mungkin ada yang WFA di hari Jumat, lagi santai sambil dengerin RRI Pro 1 Nunukan, nanti akan kami hadirkan informasi budaya untuk Anda.

0: Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tradisi unik pernikahan suku Dayak Lundaya, Kalimantan Utara. Dalam tradisi adat Dayak Lundaya, bambu dapat digunakan dalam acara pernikahan yang dinamakan menanggang. Bambu akan dihias dengan menggantungkan mainan yang berbentuk pesawat atau burung yang diukir dari kayu atau kaleng dengan ukuran yang kecil ataupun sedang. Kemudian, bambu lalu akan diikatkan satu atau dua kain sita dengan warna yang berbeda. Bambu yang sudah dihias tadi akan didirikan di depan rumah atau sedayan yang biasa digunakan saat acara pernikahan. Dalam tradisi ini, sebelum keluarga pengantin pria masuk ke dalam rumah atau sedayan, mereka harus bisa menjatuhkan atau hanya mengenai pesawat atau burung yang sudah digantungkan tadi dengan menggunakan senjata.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan bersama Rista dan juga tim Nunukan Siang yang bertugas pada edisi hari ini, yaitu hari Jumat 31 Juli 2026. Waduh, nggak kerasa ya, sudah di penghujung bulan Juli nih, pendengar. Dan biasanya kalau di penghujung bulan kayak gini, alangkah baiknya kalau kita melakukan refleksi diri ya, pendengar, supaya nanti ketika memulai bulan Agustus, bulan baru lagi, kita bisa mulai dengan semangat baru, dengan tujuan baru mungkin, atau paling tidak ada alignment atau penyesuaian dengan mungkin goals yang sebelumnya agak tersingkirkan sedikit karena ada satu dan lain hal. Refleksi diri itu penting ya, pendengar, dilakukan secara berkala. Dan kalau bisa, bagus lagi setiap hari ketika kelar selesai beraktivitas, atau paling tidak seminggu sekali atau sebulan sekali. Itu sebetulnya masing-masing punya manfaatnya sendiri-sendiri ya, tergantung juga dengan kebutuhan Anda. Misalnya ada yang setiap malam dia menuliskan apa hal baik yang terjadi hari ini atau apa yang disyukuri hari ini, itu untuk membuat diri lebih tenang lagi, atau tiap malam menuliskan hal-hal yang mengganggu pikirannya supaya tidak overthinking dan bisa tidur lebih nyenyak, misalnya begitu. Terus kalau seminggu sekali, bisa jadi dalam seminggu itu apa yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan goals atau seperti apa, karena masing-masing journaling itu menyesuaikan juga dengan kebutuhan begitu. Tapi sekali lagi, untuk refleksi diri itu penting ya, pendengar. Dan ini mumpung pas banget momennya di akhir Juli, mungkin bisa dicoba untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Agustus di bulan baru ya. Oke, pendengar, tadi sudah saya janjikan untuk membagikan informasi kebudayaan ataupun kesenian ya. Dan kali ini ada hal yang menarik nih terjadi di tahun 2026 di bulan Juli ini, yaitu Kongres Kebudayaan Nusantara 2026 dihadirkan sebagai upaya menghidupkan kembali kesadaran terhadap akar kebudayaan bangsa Indonesia. Forum tersebut diproyeksikan menjadi ruang bersama bagi berbagai entitas budaya untuk merumuskan arah kebudayaan nasional. Kongres tersebut merupakan kelanjutan semangat yang telah dirintis para pendahulu bangsa di abad ke-18. Ketua Umum Pusat Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Dr. Hadi Prayoko, mengatakan perjuangan kemerdekaan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga membawa misi spiritual, budi, dan rasa nurani. Hadi menilai pelaksanaan forum kebudayaan pada masa lalu belum sepenuhnya melibatkan pelaku adat, seniman, kemudian para sepuh juga. Akibatnya banyak pandangan masyarakat mengenai perjalanan kebudayaan Nusantara itu belum terakomodasi secara menyeluruh. Ia juga menyoroti masih terbatasnya literasi yang membuat jejak kebudayaan bangsa sulit dipahami secara utuh. Menurut Hadi, memori peradaban Nusantara masih tersimpan di kalangan pujangga, empu, masyarakat adat, dan para penghayat kepercayaan. Karena itulah, Kongres Kebudayaan Nusantara diharapkan menjadi momentum membuka kembali ruang kebudayaan agar bangsa tidak kehilangan jati dirinya. Hadi menambahkan, berbagai hasil penelusuran selama puluhan tahun menunjukkan masih banyak jejak peradaban Nusantara yang belum terungkap. Ia menilai warisan pengetahuan yang dijaga masyarakat adat dan penghayat kepercayaan perlu mendapat perhatian lebih. Sementara itu, hingga saat ini persiapan Kongres Kebudayaan Nusantara 2026 terus dimatangkan. Seluruh entitas kebudayaan bangsa mulai dari pelaku seni hingga generasi muda akan diundang untuk memeriahkan acara.

0: Seluruh Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Bawang Dayak berasal dari hutan Kalimantan Barat yang memiliki nama lokal beragam seperti bawang tiwai, bawang sabrang, bawang berlian, bawang lubak, teki seberang, dan bawang hantu. Bawang ini digunakan masyarakat Dayak sebagai tanaman obat. Ciri spesifiknya adalah memiliki umbi berwarna merah menyala dengan permukaan yang sangat licin. Bawang Dayak juga dapat diperbanyak dan dipanen dalam waktu yang singkat sehingga mudah dikembangkan untuk kepentingan industri. Secara turun-temurun, bawang Dayak selalu dipergunakan masyarakat lokal sebagai obat berbagai jenis penyakit berat maupun penyakit ringan seperti kanker payudara, membantu mengatasi penyakit diabetes mellitus, menurunkan hipertensi, menurunkan kadar kolesterol, obat bisul, serta berkhasiat sebagai anti-kanker, antiviral, antiinflamasi, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, serta penangkap radikal bebas. Cara masyarakat lokal memproduksi bawang Dayak menjadi obat adalah dengan merajang umbi bawang Dayak dengan ketebalan sekitar 2 mm. Kemudian, rajangan dijemur di bawah matahari selama kurang lebih 24 jam. Bisa juga menggunakan oven pada suhu 50 derajat selama 8 jam hingga kadar air hampir habis. Rajangan yang sudah kering dikemas menggunakan plastik kedap udara lalu ditutup dengan rapat.

Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Namun sayangnya dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang dan saat ini hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua. Daun telinga cuping panjang tidak hanya diperuntukkan bagi wanita, tetapi juga untuk laki-laki. Proses pemanjangan cuping telinga mulai dilakukan sejak bayi. Hal ini dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat Dayak. Bagi suku Dayak Kayan misalnya, telinga cuping panjang menunjukkan kalau orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Sementara bagi perempuan, telinga cuping panjang menunjukkan apakah dia seorang bangsawan atau budak karena kalah perang atau tidak mampu membayar hutang. Di kalangan masyarakat Dayak Kayan, pemanjangan cuping daun telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang atau berbentuk gasing ukuran kecil. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Sementara bagi suku Dayak Kenyah, antara laki-laki dan perempuan memiliki aturan panjang cuping telinga yang berbeda. Kaum laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.

Mendengar informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. Tak banyak yang tahu, akar mengkudu pernah jadi pewarna kain tradisional. Pendengar tahu gak kalau ternyata mengkudu itu lebih, kan memang dia lebih dikenal sebagai buah yang diolah menjadi jus atau suplemen kesehatan. Tapi ternyata jauh sebelum pewarna sintetis digunakan, akar mengkudu sudah dimanfaatkan sebagai pewarna alami untuk kain tradisional. Menurut jurnal IOP Conference Series, Material Science and Engineering, tanaman mengkudu telah dimanfaatkan sebagai pewarna kain secara turun-temurun di Indonesia. Akar dan batang menjadi sumber utama pewarna alami yang digunakan di berbagai daerah. Tradisi tersebut ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Flores. Pewarna dari akar mengkudu digunakan untuk memberikan warna khas pada berbagai kain tradisional termasuk batik dan tenun. Menurut penelitian tersebut, akar mengkudu mengandung senyawa alami seperti antraquinon, flavonoid, dan tanin. Senyawa inilah yang menghasilkan warna alami sekaligus menjadi alasan mengapa tanaman ini banyak diteliti sebagai alternatif pewarna ramah lingkungan. Proses pembuatannya diawali dengan mengekstrak akar mengkudu hingga menghasilkan larutan pewarna. Larutan tersebut kemudian digunakan untuk mewarnai kain. Meski memiliki tantangan seperti kestabilan warna dan juga masa simpannya yang relatif singkat. Nah, seiring berkembangnya industri tekstil nih, pewarna sintetis mulai menggantikan pewarna alami karena dinilai lebih praktis, murah, dan menghasilkan warna yang seragam. Akibatnya, penggunaan akar mengkudu sebagai pewarna tradisional semakin jarang dijumpai. Meski demikian, pewarna alami dari mengkudu kembali menarik perhatian para peneliti. Selain berasal dari sumber yang terbarukan, pemanfaatannya juga dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan pewarna sintetis. Kini, mengkudu tidak hanya dikenal melalui buahnya saja. Akar tanaman ini menjadi bukti bahwa kekayaan hayati Indonesia telah lama dimanfaatkan sebagai pewarna alami dalam tradisi tekstil Nusantara. Itu tadi informasi mengenai akar mengkudu yang pernah jadi pewarna kain tradisional. Jika Anda tertarik untuk membaca informasi budaya lainnya, Anda bisa langsung menuju ke laman resmi kami, yaitu di www.rri.co.id, atau bisa juga Anda ke aplikasi RRI Digital, dan di situ Anda bisa membaca berita sekaligus mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia. Dan pendengar, nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Nunukan Siang untuk Anda. Jadi jangan sampai terlewat ya, supaya Anda tahu update terkini berita di wilayah Kabupaten Nunukan. Nanti pada pukul 14 kami hadirkan untuk Anda pendengar. Stay tune di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong,

hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Adan merupakan beras yang diproduksi oleh petani di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu kawasan terluar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Beras Adan adalah beras khas Krayan dan merupakan komoditas yang satu-satunya diproduksi di Indonesia, serta salah satu hasil pertanian terbaik Indonesia yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Beras ini mampu memberikan kontribusi untuk nilai gizi yang lebih baik dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara tetangga, seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan, kabarnya, beras Adan Ketan sangat digemari oleh orang nomor satu di Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah, yang tidak ingin mengkonsumsi beras lain selain beras Adan.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Habis kontrak sama agen-agen kapal, makanya mereka beli membiayai diri masing-masing.
2: Jadi yang layak untuk diberikan bantuan itu, kalau khusus PKH itu hanya di sir 1-4. Kalau KIS atau Kartu Indonesia Sehat itu masih 1-5.
0: Sari Berita. Sebanyak 64 pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi dari Tawau, Malaysia ke Nunukan dengan biaya kepulangan ditanggung masing-masing. Ratusan penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Nunukan dicoret dari daftar bantuan sosial setelah pemerintah menerapkan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi siang ini terkait sebanyak 64 pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi dari Tawau, Malaysia ke Nunukan dengan biaya kepulangan ditanggung masing-masing. Laporan selengkapnya disampaikan Delita.
3: Konsulat Republik Indonesia Tawau, Malaysia kembali memfasilitasi puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan setelah menyelesaikan masa hukumannya di depo tahanan imigresen Tawau. Ketua Tim Pelindungan BP3 MI Kalimantan Utara, Asriansa, mengatakan kembali Konsulat RI Tawau, Malaysia mengirim deportasi sebanyak 64 orang. Untuk pemulangan secara mandiri, para deportan masing-masing membeli tiket kapal laut. Hal ini dikarenakan pemerintah Malaysia dan agen kapal sudah habis masa kontraknya, sehingga para pekerja migran yang dideportasi pulang secara mandiri.
1: Habis kontrak sama agen-agen kapal, makanya mereka beli membiayai diri masing-masing. PKI ini terdiri 64 orang, terdiri dari 12 perempuan, 52 laki-laki. Kalau menurut berita, harga tiketnya RM130. Kalau mereka kita pulangkan, kita yang biayai. Karena memang anggaran kita untuk pemulangan, untuk ke daerah asal masih ada, tetap memang kita yang biayai.
3: Adapun para deportan laki-laki sebanyak 52 orang, perempuan 12 orang. Kemudian, KRI Tawau menerbitkan 58 dokumen surat perjalanan laksana paspor atau SPLP dan 6 paspor RI. Sementara kasus yang dilanggar oleh mereka seperti kasus ilegal sebanyak 38 orang, 13 tinggal lebih masa, 5 kasus narkoba dan 8 kriminal lainnya. Di sisi lain, para deportan tidak ditemukan sakit, hanya didapati korengan di tubuh mereka.
1: Berapa lama di Rusunawa? Paling minimal 3 hari. Setelah itu, bila ada yang keluarga mau menjamin kenunukan, kita serah terimakan sama keluarga yang dinunukan. Kalau mereka yang mau pulang kampung, kita pulangkan.
4: Terus kalau yang kembali bekerja ke Malaysia gimana nih, Bang?
1: Kalau kembali ke Malaysia, nanti kita serahkan sama P3 MI. Karena kan persyaratannya masih agak-agak rumit, makanya kita serahkan sama P3 MI.
3: Ia juga menyampaikan untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia non-prosedural, BP3 MI Kalimantan Utara secara intens melaksanakan sosialisasi kepada Ketua RT, Lurah, TNI Polri, pemerintah daerah bekerja sama untuk mencegah masuknya calon pekerja migran Indonesia secara ilegal ke negara penempatan. Delita Reri melaporkan.
0: Ratusan penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Nunukan dicoret dari daftar bantuan sosial setelah pemerintah menerapkan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
5: Jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM program Keluarga Harapan di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan pada triwulan kedua tahun 2026. Berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, jumlah penerima PKH turun dari 5.489 KPM pada triwulan pertama menjadi 4.923 KPM pada triwulan kedua atau berkurang sebanyak 566 KPM. Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Nunukan Wahyudin menjelaskan pengurangan tersebut merupakan hasil verifikasi Badan Pusat Statistik yang mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Sesuai instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, bantuan sosial hanya diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4.
2: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional inilah yang menjadi rujukan kementerian, lembaga, pemerintah, pusat, dan daerah itu untuk memberikan bantuan. Jadi yang layak untuk diberikan bantuan itu, kalau khusus PKH itu hanya desil 1-4. Kalau KIS atau Kartu Indonesia Sehat itu masih 1-5.
5: Lebih lanjut, Wahyudin menjelaskan bagi keluarga yang tidak lagi menerima bantuan namun merasa masih memenuhi syarat, pemerintah membuka kesempatan untuk melakukan pemutakhiran data. Pengajuan dapat dilakukan melalui kantor kelurahan atau desa maupun secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.
2: Nah, jadi untuk saat ini memang seperti itu. Makanya memang ada beberapa KPM itu yang sebenarnya kalau kita melihat memang sih kondisinya masih butuh, tapi karena desilnya naik, konsekuensinya ya bantuan tidak dicairkan. Nah, jadi alternatifnya kalau memang masih betul-betul layak untuk dibantu, yaitu harus pemutakhiran data.
5: Wahyudin menambahkan penyaluran bantuan sosial kini dilakukan semakin ketat karena seluruh proses mengacu pada nomor induk kependudukan atau NIK. Salma Amin melaporkan.
0: Permenpan RB nomor 9 tahun 2026 menjadi acuan pemerintah daerah mengelola PPPK paruh waktu. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
6: Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong menjelaskan, aturan baru itu penting bagi pemerintah daerah. Sebelumnya, istilah P3K paruh waktu belum dikenal dalam regulasi kepegawaian. Menurutnya, Permenpan RB nomor 9 tahun 2026 mengisi kekosongan tersebut.
7: Yang jelas intinya, tentu kita berharap dengan keluarnya Permenpan nomor 9 tahun 2026 ini, dan tentu menjadi acuan bagi pemerintah daerah di dalam memanage P3K paruh waktu ini.
6: Ia menyebut Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 belum mengatur P3K paruh waktu. Karena itu, pemerintah daerah memerlukan acuan dalam pelaksanaannya. Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2026 mengakomodasi keberadaan P3K paruh waktu. Regulasi tersebut menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan di daerah.
7: Karena secara kebetulan di Undang-Undang ASN maupun PP49 tidak ada istilah P3K paruh waktu. Tidak ada.
6: Pemerintah pusat menghadirkan skema P3K paruh waktu sebagai kebijakan transisi bagi tenaga honorer. Ketentuan itu kemudian diakomodasi melalui Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2026.
7: Tetapi oleh pemerintah pusat sebagai jalan tengah dibukalah P3K paruh waktu ya. Supaya status kepegawaian kawan-kawan honorer yang tidak lulus ini, supaya juga tidak ada PHK besar-besaran, diberikanlah istilah P3K paruh waktu itu, dan kemudian diatur dalam Permenpan Nomor 9 Tahun 2026.
6: Ferry Herdiansah melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, menanggapi dinamika administrasi kependudukan di perbatasan, Disduk Capil Nunukan berkomitmen memberikan kepastian waktu pelayanan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
9: Forum konsultasi publik yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dalam rangka mengevaluasi serta merevisi standar pelayanan administrasi kependudukan. Berbagai elemen mulai dari OPD, unsur kecamatan dan kelurahan, akademisi hingga insan pers hadir menguji dan memberi masukan terhadap 19 jenis layanan yang dikelola di Disduk Capil Nunukan. Kepala Disduk Capil Nunukan, Agustinus Palantek, usai kegiatan menjelaskan, dinamika adminduk di wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri. Sebagai wilayah transit dan pintu gerbang perbatasan, Disduk Capil Nunukan tidak hanya melayani warga lokal, tetapi juga WNI dari berbagai daerah yang melintas atau pekerja migran Indonesia yang belum memiliki dokumen resmi. Dalam diskusi bersama para pemangku kepentingan tersebut terungkap sejumlah persoalan klasik yang paling sering ditemui, seperti perbedaan data diri antar dokumen, prosedur pindah penduduk, hingga pencatatan akta kematian.
10: Yang ditangkap tadi itu masalah yang paling banyak itu perbedaan data diri di dua dokumen.
11: dokumen yang berbeda, kemudian masalah pindah penduduk, nah itu yang paling ini, kemudian masalah akte, baik itu perkawinan, perceraian maupun akte kematian.
9: Agustinus menegaskan pentingnya laporan dari ketua RT atau ahli waris untuk penerbitan akta kematian, sebab tanpa pelaporan resmi, data warga yang telah meninggal dunia tidak dapat dihapus dari sistem informasi administrasi kependudukan. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Disdukcapil Nunukan memberikan perhatian khusus dalam revisi standar pelayanan. Kali ini adalah kepastian jangka waktu penyelesaian atau standar operating procedure.
11: Ya, ketentuannya semua warga negara berhak mendapatkan identitas.
9: Lebih lanjut, Agustinus menambahkan, dari 19 jenis layanan, durasi penanganan bervariasi tergantung pada kompleksitas berkas. Layanan sederhana seperti cetak ulang atau penggantian belangko dan penambahan anggota keluarga dalam KK dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Sedangkan penerbitan NIK baru atau pengisian biodata awal membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari kerja. Di akhir keterangan, Agustinus mengimbau seluruh warga masyarakat Nunukan untuk sadar akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan secara lengkap. Menurutnya, identitas diri merupakan fondasi utama untuk mengakses berbagai pelayanan publik dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Sementara itu, Politeknik Negeri Nunukan mendorong peningkatan infrastruktur pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
12: Politeknik Negeri Nunukan mendorong peningkatan infrastruktur pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Disdukcapil Kabupaten Nunukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Masukan tersebut disampaikan oleh dosen Politeknik Negeri Nunukan, Deni, dalam Forum Konsultasi Publik atau FKP terkait pelayanan dasar administrasi kependudukan. Deni mengatakan, peningkatan infrastruktur seperti perluasan gedung pelayanan menjadi salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan. Menurutnya, kapasitas gedung dan ruang pelayanan perlu disesuaikan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang mengakses layanan administrasi kependudukan setiap harinya.
13: Pelayanan kan bukan hanya dari sisi manusianya atau SDM-nya, tapi sarana pendukungnya juga penting. Kita tahu ya bahwa kantor di Sukcapil yang sekarang mungkin melebihi kapasitas. Nah, dengan jumlah penduduk tadi yang disampaikan sekretaris sudah mau 200.000, saya pikir pemerintah ataupun pihak terkait mungkin perlu meningkatkan entah itu baik itu dari ukuran bangunannya maupun fasilitas yang ada.
12: Selain itu, kapasitas area parkir juga menjadi salah satu masukan. Deni menilai lahan parkir yang tersedia saat ini masih terbatas dan membuat sebagian masyarakat terpaksa memarkir kendaraan di luar area di Disdukcapil sehingga berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
13: Ya, kita harus juga mengakomodir dari parkirannya, karena kalau boleh dilihat juga sekarang kalau pagi itu saya lewat di depan kantor capil itu lalu lintasnya agak macet ya, agak berbahaya juga, mungkin itu juga perlu dipertimbangkan untuk peningkatan pelayanan selanjutnya.
12: Ia menambahkan, forum konsultasi publik menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan guna mengevaluasi terhadap layanan administrasi kependudukan. Berbagai masukan dan saran diharapkan dapat menjadi catatan bagi Disdukcapil Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.

0: demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sebanyak 64 pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi dari Tawau, Malaysia ke Nunukan dengan biaya kepulangan ditanggung masing-masing. Ratusan penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Nunukan dicoret dari daftar bantuan sosial setelah pemerintah menerapkan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggerani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, dimanapun Anda berada, apalagi yang saat ini masih mendengarkan siaran kami ya. Anda masih bersama program Nunukan siang ini, tapi kali ini kita lagi ada di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di segmen ini kami buka line interaktif untuk Anda, boleh mau request lagu dangdut apapun yang mau diputarkan di sore hari ini ya. Ya, yang paling penting sih jangan lupa juga salam-salamnya ya, biar orang-orang tercinta dan terkasih yang mungkin lagi kangen sama Anda nih gak merasa terlupakan ya. Dan juga jangan lupa untuk ini ya, saya lagi-lagi mau mengingatkan untuk menghidrasi diri nih. Soalnya dari tadi saya lihat cuaca di luar tuh panas mendung, panas mendung, panas mendung. Ya, kita tidak tahu ya, ini akhirnya nanti mau hujan atau enggak kita enggak tahu. Tapi yang jelas karena sekarang lagi panas, jadi saya ingat lagi untuk minum air nih supaya terhidrasi badannya dan enggak mengalami dehidrasi sih. Karena mungkin tanpa sadar dehidrasi itu juga bisa membawa pengaruh yang kurang baik untuk kesehatan. Kesannya sepele ya, minum air, apa sih minum air gitu. Nah tapi ternyata tubuh kita itu butuh banyak asupan air, pendengar. Apalagi di cuaca yang panas nih kayak di sekarang ini ya. Panas, entahlah nanti kalau nanti mendung lagi ya saya tidak bisa menjamin ya. Tapi intinya jangan lupa untuk hidrasi diri, soalnya itu penting, tubuh kita butuh soalnya. Dan sekali lagi kami ngajak Anda untuk gabung di Pro Dangdut sore ini di edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Yang mau gabung, mau request lagu, boleh banget, bisa langsung menghubungi ke 0811-5311-945. Boleh disampaikan via chat, WhatsApp, VN, SMS, ataupun juga telepon ya, pendengar. Oke, kalau gitu untuk mengawali di Pro Dangdut sore ini, saya hadirkan Cici Faramida. Jangan tunggu lama-lama ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda, pabrik payung pertama kali didirikan di Baltimore, Maryland pada tahun 1982. Awalnya, payung kuno didesain khusus hanya untuk melindungi sang pemakai dari terik matahari. Sampai akhirnya, bangsa Tionghoa berhasil membuat payung yang berfungsi juga sebagai pelindung terhadap hujan. Pada abad ke-16, keberadaan payung menjadi populer terutama di negara-negara Eropa Utara yang memang kerap kali turun hujan. Semula payung hanya dianggap sebagai aksesoris kaum wanita. Lalu seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanawi, pada tahun 1712 sampai 1786, dengan percaya diri sering membawa payung di depan publik, sehingga menarik para pria untuk memakainya juga. Begitu populernya payung, sehingga para pria di Inggris menyebut payung itu sebagai teman jalan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Sembilan enam koma tiga. Pro satu dudukan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi, cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja, musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

0: Oke, pendengar, tadi sudah saya putarkan ya, ada lagu dari Cici Faramida yang Jangan Tunggu Lama-Lama, sama ada juga dari Selfie yang judulnya Perahu Kaca. Gimana untuk mengawali Prodangdut sore ini, udah sedikit bisa untuk bergoyang ya, pendengar? Sekali lagi yuk, untuk Anda yang mau gabung di Prodangdut, boleh banget, bisa langsung hubungin aja ya di 0811-5311-945. Nah, pendengar, ngomong-ngomong, tadi udah sempet ya saya singgung soal kalau kita ini kan lagi ada di akhir bulan Juli, dan besok itu sudah bulan baru lagi nih, bulan Agustus ya. Terus ada tadi sempat membahas soal pentingnya juga untuk membuat refleksi diri. Tapi memang sih kalau misalnya baru mau memulai atau belum pernah sama sekali melakukan refleksi diri, mungkin agak susah ya untuk memulainya, bingung gitu loh. Kalau mau refleksi diri gimana sih caranya? Terus apa yang ditulis kayak gitu ya. Nah, untuk itu ini sudah saya cari tahu, tapi sebelum itu ya, mungkin ada yang bertanya-tanya juga sih, emang sepenting itu ya kita melakukan refleksi tiap akhir bulan? Tadi kan sempat dibahas, ada yang dia tipikalnya setiap hari itu harus menuliskan sesuatu, harus mengungkapkan sesuatu, terus atau seminggu sekali, atau minimal memang sebulan sekali. Soalnya kan mungkin yang familiar itu yang tahunan ya, kan selalu tuh di akhir tahun pasti ada rencana tahun depan 2027 misalnya. Pasti tuh nanti akhir tahun kan selalu ada ya. Nah, tapi yang jarang buat dibahas itu adalah refleksi rutin. Rutin entah harian, mingguan, atau bulanan. Ya tergantung masing-masing orang sih. Kadang ada yang works dia harian, mingguan, atau bulanan. Tapi paling tidak itu dilakukan memang bulanan ya, pendengar. Ini berdasarkan dari laman Shine, ada laporan Harvard Business School yang judulnya Learning by Thinking, How Reflection Aids Performance. Refleksi katanya bisa membantu meningkatkan produktivitas dan juga membangun kepercayaan diri kita pada kemampuan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, makanya itu ternyata penting nih untuk melakukan refleksi setiap bulannya, kayak gitu. Nah, saya juga udah cari-cari tahu pertanyaan yang sekiranya nanti bisa membantu untuk melakukan refleksi diri ya. Tapi sebelum itu, kebetulan nih udah masuk satu telepon dari pendengar nih. Yuk kita sapa dulu. Halo, selamat siang menuju sore, Bang Herman.
1: Ya, selamat sore, siang di sini, sore di sana, Mbak Rista.
0: Oke, ya ampun, lama banget nih kita nggak ketemu di udara ya.
1: Wah, saya juga merasa, ya nggak tahu lah, cuman ngebayangin.
0: Soalnya kemarin emang
1: karena ini, Mbak Ris, karena kesibukan sehari-hari, Mbak Ris.
0: Iya, saya juga kemarin sempat cuti nih, Bang, pulang ke Jawa, jadinya memang lama sih.
1: Oh iya ya, saya juga baru hari ini dong mangkal di apa di RRI ini.
0: Oh iya, pas karena banget
1: ini,
0: berarti.
1: Bukan selama ini bukan nggak mangkal aja, tapi nggak sempat di udara begitu.
0: Oh iya, soalnya kesibukan tadi ya.
1: Kesibukan sehari-hari yang nggak bisa ditoleransi begitu kan, harus kerja kan.
0: Tapi kalau weekend itu biasanya juga masih isinya kesibukan pekerjaan mungkin, atau ada hobi yang dikerjain juga kalau weekend?
1: Oh, saya kalau weekend itu kadang-kadang kebanyakan di apa dulu, di maknai yang di hobian dulu gitu.
0: Oh, gitu.
1: Karena begini, kalau bekerja itu kan memang sudah ada jadwalnya kan? Jadi kalau hobi kita bawa ke waktu kerja enggak, kayaknya enggak pas.
0: Hobinya apa, Bang Herman?
1: Saya vokalis, Mbak.
0: Oh iya.
1: Saya vokalis lagu-lagu daerah juga, lagu-lagu Indonesia juga. Saya vokalis panggung lah boleh dibilang.
0: Wah, kayaknya boleh nih di sore ini, Bang.
1: Makanya kalau pas saya kerja, berarti saya nggak terima job. Tapi kalau masih ada job, saya apa namanya, kerja itu yang harus kita ini dulu, kita pending dulu, paling tidak nanti kita suruh ada yang ada yang kita nyuruh kan gitu, ada asisten yang ngambil-ngambil kemana-mana kan.
0: Jadi biar fokus gitu ya Bang, ya kerja nanti saatnya hobi ya hobi, harus seneng-seneng gitu.
1: Jadi hobi, karena hobian saya itu boleh saya bilang itu satu pekerjaan juga, karena saya di panggung itu memang sejak kecil, umur 5 tahun saya sudah di panggung-panggung gitu.
0: Oh gitu, wow.
1: Karena bisnis saya, bisnis yang lakukan sehari-hari, ya bisnis, nanti ada pula kawan yang menjalaninya kan, begitu.
0: Mm-mm. Berarti Bang Herman tipikal yang gak masalah ya, hobi jadi agak-agak mirip pekerjaan. Soalnya ada yang tipikal ketika hobinya ini menghasilkan uang, malah dia jadi ngerasa kayak tertekan karena ada apa ya, tambahan beban tanggung jawab gitu loh.

0: Nah, mungkin orang kaya gitu juga, seseorang dia ini kalau kuberikan miskin dia nggak mampu gitu. Berarti Tuhan memberikan semua itu karena dia mampu, baik dia, pokoknya semua Tuhan memberikan, Tuhan itu maha adil, itu aja.
1: Ini kalau orang yang nggak pernah refleksi diri kayaknya nggak mungkin kepikiran kayak gitu sih, Bang.
0: Oh ya, kalau refleksi menurut saya begini, refleksi kan secara ilmu kantoran itu kan manajemen istilahnya.
1: Gimana tuh? Ya,
0: jadi manajemen itu menurut saya bagus. Karena setelah kita mengira-ngira, kalau memang masih ada kekurangan, kita mengejar kekurangan lewat manajemen itu tadi.
1: Evaluasi gitu ya?
0: Evaluasi, iya. Misalnya katakanlah saya ini hari, misalnya contoh, bisnis saya hari ini misalnya dapat 100 ribu misalnya, ya kemarin kok bisa 200, apa kekurangannya hari ini, kan gitu.
1: Jadi bisa ditek
0: gitu ya? Sedangkan kita lakukan, ya sedangkan yang kita lakukan ya punya kemarin juga, hari ini punya kemarin juga, sampai seterusnya jika masih hidup, itu aja kegiatan kita. Jadi kok apa permasalahannya begini, kan gitu, apa masalahnya. Meskipun kita percaya juga Tuhan memberikan, kalau memang hari ini dapat 100 ya nggak mungkin 200, tetap 100, kan begitu.
1: Iya, iya.
0: Nah, kita percaya ke sana juga, tapi dalam evaluasi pekerjaan, kita harus hidup ini harus penuh perkiraan di atas kewajaran gitu loh.
1: Soalnya kan banyak juga orang yang jadi salah arti tentang ini nih, ungkapan hidup mengalir seperti air tuh, Bang.
0: Enggak juga. Dan kalau kita biarkan hidup mengalir seperti air, kita enggak perlu apa-apa, Maris.
1: Itulah. Jadi ada yang kayak menurut saya sih jadi apa ya? Itu jadi semacam tameng, padahal bisa jadi orangnya nih salah paham juga, padahal kan enggak gitu maksudnya gitu kan.
0: Enggak juga. Kalau kita seperti saya bilang tadi, kalau kita mencerna hidup ini mengalir seperti air, kita enggak perlu apa-apa, enggak perlu cari makan, enggak perlu. Orang memang hidup kok dibiarkan gitu aja enggak mungkin, karena Tuhan ini memberikan di alam ini sudah cukup. Cuman kita menjalaninya saja. Nah, ya kan? Jadi contohnya kita aja minta ke orang tua, misalnya katakanlah ibu atau bapak, saya mintakan uang 1.000, harus ini juga, harus menanti juga, harus katakanlah juga tunggu sebentar, kan begitu. Jadi kita minta kepada Allah pun gitu juga, Tuhan berikan rezekiku, ya kita kalau kita nggak usaha mana mungkin dia kasih, kan gitu.
1: Betul.
0: Tuhan ini semua sudah dilimpahkan ke dunia ini, jadi segala kenikmatan kebesarannya sudah kita tahu jelas betul. Jadi tentang kebesarannya, tentang kenikmatannya, tentang maha adilnya. Jadi kadang-kadang makanya tanyakan kepada manusia yang berprinsip demikian, nikmat mana lagi yang mau kau dustakan, kan begitu.
1: Meskipun mungkin kadang juga tadi menghadapi tantangan, rintangan, tapi pada dasarnya kan yang dikasih Tuhan ke kita hal-hal baik juga jauh lebih banyak gitu kan, Bang ya.
0: Oh iya, kadang-kadang kita nggak mau jalani gitu. Kadang-kadang kita aja nggak mau jalani. Tuhan nggak mungkin bicara dia sama kita semacam menyuruh kepada kawan, deh, kau angkat ini, nggak ada. Kan nggak ada, mana Tuhan pernah bicara dengan manusia, coba. Cuman kadang-kadang kan kita itu punya perasaan. Yang namanya Tuhan kan sudah cukup memberikan kepada kita ilmu jiwa, taktis segala macam, pokoknya Tuhan nggak ada yang kurang deh diberikan kepada kita, baik hidup dalam kekurangan maupun hidup dalam kelebihan, semuanya itu hakikatnya sama. Jadi refleksi itu semacam Arista bilang sangat perlu untuk menyemangati awal langkah pagi. Misalnya kita kan bangun pagi nih, nah jadi mau melakukan kegiatan, misalnya kita sudah berefleksi semalam begitu, ini pekerjaan apa yang kita lakukan esok, ini. Jadi pagi itu pas mandi tinggal bla bla bla jalan, tinggal jalani aja, kita sudah bersemangat karena indeksnya kita sudah tahu semalam.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Iya, iya.
0: Menurut saya begitu, selaku saya orang bodoh lah katakanlah ya.
1: Tapi setuju sih, iya, makanya saya jadi pingin bahas juga soal refleksi itu, karena ya selain pas juga ya waktunya nih di akhir Juli, sama kadang itu jarang dibahas gitu loh. Yang sering muncul mesti yang rencana tahunan di akhir tahun, itu sering banget kan muncul di sosmed, tapi kalau yang refleksi rutinan tuh kayaknya lebih jarang gitu loh untuk dibahas.
0: Itu memang gak ada boleh dibilang, jadi katakanlah

0: dalam 100% mungkin nggak sampai 1% yang berprinsip demikian. Orang kan rencana, misalnya katakanlah misalnya besok hari Minggu kita weekend kemana kan gitu, begitulah misalnya kata cepatnya ya. Nah, nggak tahu pikirannya seperti apa, memang harus begitu. Misalnya besok kita buat apa, besok kita jalan kemana kan gitu.
1: Benar-benar.
0: Tapi refleksi itu memang hidup itu harus penuh perkiraan, karena kita ini begini loh Mbak Rista, saya sependapat dengan Mbak Rif. Hari itu entah siapa namanya, saya nggak tahu, mungkin bisa dilihat di channel YouTube, ada isu ada salah seorang di entah negara mana itu nggak saya tahu, pokoknya dia intinya begini, berbicara tentang hemat. Ya, berbicara tentang hemat, dia orang terhemat di dunia untuk mendapat rumah mewah, itu ada itu. Jadi apakah kita sehemat demikian? Ya sebenarnya nggak gitu juga, tapi itu kan mungkin dia mampu berefleksi demikian kan gitu. Itu kan hasil refleksinya juga.
1: Betul.
0: Kita harus refleksinya juga. Jadi ini kita harus ikuti dia, ya nggak juga. Tapi kan kita punya andil sendiri. Jadi mungkin orang berprinsip begini, ya dia yang terhemat di dunia untuk meraih rumah mewah. Jadi mungkin dia pasti makan, mungkin makan dia tuh sehari sekali. Kita nggak boleh berprinsip demikian. Jadi kalau berprinsip demikian itu udah salah lagi kan?
1: Betul, betul.
0: Ada orang sekaya dia menahan lapar pula kan? Nggak ada.
1: Karena balik lagi.
0: Tapi ini nih. Nah, balik lagi hasil refleksi dia mungkin
1: betul.
0: Begitu mampu dia.
1: Benar. Kan nggak semua orang hasil refleksinya sama. Pasti beda-beda sesuai sama ya kebutuhannya.
0: Beda lagi intinya.
1: Benar. Wah, makasih banget nih Bang Herman ya udah sharing soal refleksi, dan untungnya setuju juga. Dan Bang Herman, kalau dari obrolan kita sih kelihatan memang rajin rutin melakukan refleksi gitu ya Bang ya.
0: Memang itu adalah warna hidup saya Mbak Riz, karena saya berjuang itu enggak putus asa saya.
1: Oke, Bang, mau diputerin lagu apa nih di sore ini?
0: Saya mau coba ini. Jadi apapun ceritanya, kita sudah membahas tentang itu tadi. Jadi saya coba menikmati sebuah lagu milik apa namanya, siapa tadi saya sebelum ini aja lah. Pak Haji, Harga Diri.
1: Oke.
0: Okay. Harga diri. Di Pak Haji, karena itu nanti kita sama-sama mendapatkan ini juga itu, mendapat hikmahnya juga, mendapat kesimpulan dari arti sebuah syair begitu.
1: Ini isi lagunya tentang apa sih Bang?
0: Ya?
1: Isi lagunya tentang apa sih? Belum pernah dengar soalnya saya.
0: Itu isi lagunya berbicara tentang keimanan manusia itu. Misalnya begini dia bicara lewat lagu itu. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan kan gitu. Walaupun dia miskin, demi kehormatan dia.
1: Oke, asik.
0: Gitu. Jadi makanya saya bilang semua manusia punya harga. Bagi dia kaya punya harga, bagi dia miskin punya harga. Tapi kadang-kadang manusia yang tidak saling menghargai.
1: Betul, ya. Betul.
0: Padahal intinya itu tulisannya sudah ada di depan, cuman dia aja nggak mau baca apa itu arti harga diri kan gitu. Yang tahu dia cuma menghargai dia aja.
1: Tapi pas banget sih ini Bang Herman request Pak Haji Roma, soalnya aslinya saya juga udah masukin satu lagunya beliau nih yang sama Rita Sugiarto. Iya, jadi pas banget sih. Ya udah, nanti langsung dua lagunya Pak Haji deh saya puterin. Oh iya, salam-salamnya.
0: Oke,
1: sampai hampir lupa.
0: Oh iya. Apanya?
1: Salam-salamnya?
0: Oh iya, salam-salamnya yang pertama buat Mbak Rista kan yang lagi tugas.
1: Okay.
0: Salam rindu, salam semua lah, nggak pernah di udara kan sama-sama. Kemudian juga Mbak Tiara masih nyiar ya kan?
1: Ini sudah kembali ke pemberitaan lagi ini Bang, dia.
0: Oh, karena kemarin kok katanya ganti sebentar, saya nggak ngerti ganti apa kan
1: gitu. Oh, soalnya dia saya cuti, jadi dia gantiin saya.
0: Oh, mengisi kekosongan.
1: Iya, gitu. Aslinya dia tim pemberitaan gitu.
0: Oh, tapi tak apalah, salam kenal lagi. Mm-mm. Salam di udara Mbak Tiara. Ya Mbak Tiara, semoga kamu sehat. Kemudian Bang Rusdi, juga Bang Ade, juga Mbak Angel, juga Mbak Sasa, Mbak Wika, Mbak Wina. Ya, Mbak Wina ya?
1: Iya.
0: Mbak Antika juga. Kemudian Bang Petani Milenial, Pak Alimin, Mbak Usupusri, buat Palma, juga buat Bang Bintang Pratama gitu ya. Mm-hmm. Kemudian keseluruhannya dari A sampai Z lah, biar kawan-kawan nanti kebagian waktu dan lagu ini dapat dinikmati. Kita mau menikmati, mau mengambil sebuah kesimpulan hasil akhirnya, ya kan?
1: Oke, okay. Siap.
0: Oke. Okay. Buat okay. Om Tajudin juga, selamat siang Om Tajudin.
1: Oke, okay. Okay. Terima kasih Bang Herman. Waalaikumsalam. Salam sehat. Jangan lupa ini juga ya Bang Herman ya, hidrasinya. Saya seneng banget pokoknya mengingatkan soal hidrasi. Soalnya banyak nih kejadian yang akhirnya ginjalnya bermasalah, terus ada permasalahan lain cuman karena kurang minum air putih. Jadi beda ya pendengar ya, teh, kopi dengan air putih tuh beda khasiatnya. Jadi meskipun Anda mungkin seharian banyak minum, tapi kalau minumnya teh mulu gak ada dimasukin air putih, itu juga masih kurang bagus gitu. Oke lah, langsung aja saya puterin ya. Ini ada lagu tadi request dari Bang Herman, Roma Irama yang Harga Diri. Nanti sekalian saya puterin juga Roma Irama yang featuring sama Rita Sugiarto yang judulnya Domisol. Selamat mendengarkan.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh, atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Line interaktif masih terbuka untuk Anda. Anda bisa gabung di 0811-5311-945. Bisa melalui chat WhatsApp, VN, SMS maupun telepon ya. Sekali lagi di 0811-5311-945. Oke, sembari menunggu Anda bergabung, pendengar, kita lanjutkan lagi ya pembahasan soal refleksi. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya cari-cari juga yang bisa membantu Anda, terutama yang mungkin sudah lama tidak melakukan refleksi atau baru pertama kali mau melakukan refleksi. Semoga dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu Anda ya. Ada beberapa pertanyaan ini menurut Neller, di mana pertanyaan penemuan diri ini bisa digunakan untuk mengklarifikasi dan memeriksa apakah perilaku aktivitas Anda sudah selaras dengan prinsip-prinsip yang Anda pegang. Yang pertama, apa prinsip atau nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup saya? Yang kedua, apa sih yang membuat hidup jadi bermakna bagi saya? Kemudian yang ketiga, apa yang sedang saya perjuangkan, bahkan ketika itu tidak nyaman atau tidak populer? Kemudian yang keempat, bagaimana tindakan saya mencerminkan nilai-nilai yang saya junjung? Lalu yang kelima, apakah ada keyakinan yang sudah tidak relevan lagi bagi saya, tapi masih saya pegang karena kebiasaan? Dari lima pertanyaan itu, kalau bisa dijawab, ini akan membantu Anda mencari nilai-nilai dasar dari diri Anda sendiri. Kemudian, untuk yang ingin melakukan refleksi diri harian, ada beberapa pertanyaan juga yang bisa ditanyakan ke diri sendiri ya di penghujung hari. Yang pertama, apa saja yang berjalan baik hari ini dan apa yang membuat saya bersyukur? Mungkin tidak harus hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil, yang mikro, bahkan biasanya nggak ternotis nih, biasanya nggak sadar. Tapi karena hari itu sedang melakukan refleksi, akhirnya sadar juga. Mungkin sesimpel kendaraan bisa digunakan lancar ke kantor atau melakukan kegiatan apapun. Itu kan sesuatu yang bisa disyukurin juga, dan itu hal yang berjalan dengan baik kan di hari itu gitu. Jadi tidak harus hal-hal yang besar. Lalu yang kedua, apakah hari ini ada tantangan dan bagaimana saya mengatasinya? Kemudian yang ketiga, emosi apa yang paling kuat saya rasakan hari ini dan kenapa? Apakah itu marah, kecewa, atau mungkin happy hari ini? Terus ada juga emosi sedih dan berbagai emosi lainnya yang dirasakan. Mungkin hari ini yang dominan itu insecure, nah itu dicari tahu kenapa. Atau hari ini happy banget, nah itu dicari tahu juga apa yang membuat happy hari ini. Kemudian yang keempat, apakah tindakan saya hari ini selaras dengan nilai-nilai dan juga tujuan saya? Yang kelima, adakah hal yang akan saya lakukan berbeda di esok hari untuk berkembang atau jadi lebih baik lagi? Nah, ini mungkin bisa dijawab, bisa dicoba nanti malam ya, supaya sambil latihan, karena ini pas banget momennya juga sudah di akhir bulan Juli, jadi mungkin betulan bisa sekalian mencari tahu apakah sekiranya akhir-akhir ini yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip yang dipegang, sudah bisa mendukung tujuan atau cita-cita yang diinginkan, atau masih butuh penyesuaian karena kemarin saya melakukan ini, harusnya bisa seperti ini, kayak gitu. Jadi bisa dicoba hari ini, dan itu semoga pertanyaannya bisa sedikit membantu ya untuk melakukan refleksi di akhir bulan. Terus sebenarnya masih ada banyak pertanyaan lainnya lagi yang bisa ditanyakan ke diri sendiri, dan pertanyaan-pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang mendalam. Tapi karena fokusnya itu ke refleksi yang baru mau mencoba refleksi, jadi mungkin itu dulu aja. Tadi juga termasuk ada beberapa hal yang mendalam juga sih menurut saya ya, kayak pertanyaan tentang apa prinsip atau nilai yang jadi pedoman hidup. Itu juga pertanyaan yang cukup mendalam loh menurut saya, yang kalau misalnya sudah bisa dijawab, atau setidaknya kalau belum bisa menjawab banget 100%, karena bisa jadi ada perubahan ya selama sepanjang hidup, atau kayaknya belum yakin deh, ini kayaknya belum klik 100% sama saya nih prinsip atau nilai-nilai yang dipegang, ya gak apa-apa. Apapun yang Anda refleksikan hari itu, misalnya meskipun tidak yakin, ya gak apa-apa, itu juga bentuk refleksi gitu. Oke, pendengar, ini kalau saya pantau belum ada ya yang gabung lagi. Jadi sekali lagi saya ajak Anda untuk gabung di Pro Dangdut sore hari ini, karena masih ada waktu nih, kurang lebih 30 menit untuk Anda bisa request lagu-lagu dangdut yang mungkin bisa membuat suasana hati pendengar lain jadi lebih happy, atau yang lagi pengen lagu syahdu di siang yang terik ini juga jadi lebih adem, boleh disampaikan aja di 0811531145. Oke, lagu selanjutnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda, ada Eri Susan, Sabda Cinta.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner?

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Daun Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Sclerella adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Vis Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.

0: Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dalam program Nunukan siang ini, edisi hari Jumat 31 Juli 2026 di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi sudah kita dengarkan ya, ada dari Eri Susan, Sabda Cinta, lalu ada Sedang-sedang Saja dari Iwan. Dan baru saja kita dengarkan tadi ada Tuhan Tolong dari Arjun. Semoga nih lagunya tadi udah bisa membuat semakin happy ya di sore hari ini. Saya nggak tahu nih kalau di daerah Anda cuacanya seperti apa. Kalau di sini cuacanya panas, jadi mungkin kalau bergoyang heboh itu agak membuat berkeringat ya. Tapi yang jelas harapannya sih tadi lagunya bisa menghibur sore hari Anda ya. Dan pendengar yang mau bergabung di Pro Dangdut sore ini masih bisa nih, masih ada sedikit waktu untuk Anda bisa gabung di 0811-5311-945. Oke, saya cek dulu. Oke, sudah ada satu telepon masuk. Mari kita sapa dulu. Halo, selamat sore Kak Tajudin.
1: Kak Rista.
0: Halo, kabarnya gimana sore ini?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Weekend rencana mau ada kegiatan apa nih Kak Tajudin?
1: Enggak ada sih.
0: Oh, enggak ada ya? Oh, masih kerja deh ya sampai Sabtu ya?
1: Iya, masih kerja.
0: Oke, oke. Oke, kalau gitu boleh langsung aja request-nya.
1: Arista, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, aku sehat juga.
1: Udah makan?
0: Nanti sih, nanti mau masak dulu rencananya.
1: Mau pulang siaran?
0: Iya.
1: Mau cari makan di luar?
0: Enggak sih, mau masak sih, kemarin udah beli sayur.
1: Udah beli itu, bahan?
0: Tapi belum diolah. Agak mager kemarin, tapi ya sudahlah, semoga masih oke okay itu.
1: Request itu dari apa Reza Zakaria. Tadi siapa? Oh, tadi Arjun ya. Reza Zakaria, ya.
0: Oke, judulnya?
1: Pujaan ya kayaknya.
0: Oke,
1: ya.
0: Ada sih pujaan.
1: Ada.
0: Oke.
1: Reza Zakaria.
0: Mm-mm. Untuk salam-salamnya?
1: Ya buat semuanya aja karena udah penelpon terakhir, jadi lagu terakhir juga buat Karistanya aja deh.
0: Oke.
1: Jaga kesehatan, nanti kita ngobrol lagi nanti di waktu berikutnya aja.
0: Oke, siap.
1: Malam mungkin biasanya kalau lama.
0: Terima
1: kasih Kak Arista, selamat sore.
0: Iya, sama-sama, selamat sore Kak Tajudin. Oke, terima kasih ya untuk request lagunya. Nanti kami putarkan setelah ini. Dan pendengar, untuk Anda yang hari ini ingin bergabung tapi belum berkesempatan, tenang aja, Anda bisa gabung lagi di edisi selanjutnya, karena untuk Pro Dangdut ini hadir setiap hari pada pukul 14.30 hingga kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi tenang aja, Anda masih bisa gabung, masih bisa request lagi besok ya. Oke, kalau gitu langsung saya puterin aja kali ya request dari Kak Tajudin, ada Reza Zakaria, Pujaan.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Oke, pendengar, terima kasih ya untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran RRI Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan siang ini, edisi hari Jumat 31 Juli 2026 bersama Rista dan juga tim yang bertugas. Pendengar, nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam Nunukan sore ini. Dan pastinya saya senang sekali ya untuk Anda yang sudah bergabung juga, sudah mendengarkan, setia mendengarkan RRI Pro 1 Nunukan. Dan pokoknya kebersamaan kita hari ini itu sangat berharga dan membahagiakan. Semoga Anda sehat selalu. Dengarkan terus Pro 1 RRI Nunukan ya. Kalau gitu saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dengarkan terus Pro 1 Nunukan bisa melalui terestrial ataupun juga streaming pendengar. Kalau gitu Rista pamit ya. Selamat sore dan sampai jumpa.

Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, program Masatu di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan sore hari ini hadir bersama kami tim Nunukan Sore, hadir menemani Anda hingga pukul 20 malam hari nanti. Pendengar, kembali ragam program dan juga sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama. Di edisi siar hari ini, di hari Jumat 31 Juli 2026, kami awali di program ekonomi digital. Kami akan hadirkan informasi seputar manfaatnya pastinya ya, dan juga silakan untuk Anda yang barangkali ada informasi terkait ekonomi digital di Kabupaten Nunukan ini seperti apa, kemudian manfaatnya tentunya untuk usaha Anda barangkali seperti itu, atau melihat situasi kondisi di perbatasan saat ini, yang juga apakah dengan usaha yang Anda geluti saat ini dapat beroperasi dan dapat menjangkau konsumen lah ya, paling tidak di Kabupaten Nunukan, yang juga di mana ini sudah menjadi salah satu pencapaian terbaik atau juga kepuasan di tingkat pemasaran juga. Boleh, silakan informasi yang ingin Anda kabarkan dapat Anda sharing di 0811 5311945, atau juga informasi lainnya ingin Anda kabarkan boleh di SMS, WhatsApp di nomor yang sama, berkabar kepada kita terkait seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda juga boleh ya. Kami hadir untuk Anda dengan informasi terkait ekonomi digital sesaat lagi setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Hey teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
1: Oke, okay, Bro.
0: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
1: Ya, tenang aja, Bah.
0: Teman-teman, kurionya belum datang. Sudah jam 5, Bah, ini.
2: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Bah. Dia kan begitu, suka betul telat.
3: Assalamualaikum. Maaf ya, teman-teman. Aku telat.
0: Rio. Sudah jadi kebiasaanmu, Bah, itu. Suka telat.
3: Yalah, Batu.
4: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia. Dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Mendengar ekonomi digital yang juga pastinya untuk seluruh aktivitas ekonomi yang mana dimanfaatkan teknologi internet ya, kemudian juga untuk perangkat digitalnya dan kecerdasan buatan untuk menjalankan proses produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa. Manfaat utama dari pelaksanaan ekonomi digital ini dapat memperluas jangkauan pasar, bisnis, usaha dapat beroperasi dan juga menjangkau konsumen secara global tanpa terbatas oleh batasan geografis. Kemudian juga efisiensi biaya operasional ya, di mana pelaku usaha ini dapat memangkas biaya seperti sewa toko, fisik dan juga logistik yang pastinya rumit melalui penggunaan platform. Dan di sisi lain juga sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja baru dengan muncul berbagai profesi baru di bidang teknologi seperti ada pemasar digital atau digital marketing, ada juga analis datanya hingga penyedia jasa berbasis aplikasi. Dan pastinya ya untuk kemudahan dan kecepatan transaksi jual beli juga, di mana konsumen dapat membandingkan harga berbelanja dan melakukan pembayaran secara instan melalui marketplace atau juga dompet digital. Nah, terakhir adalah meningkatkan inklusi keuangan, layanan keuangan ini dan perbankan ya yang dibuat juga menjadi lebih mudah lagi diakses oleh masyarakat luas termasuk juga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Tentunya terkait dengan manfaat utama dari ekonomi digital ini telah dirasakan bersama, apalagi yang misalnya nih Anda butuh satu produk seperti itu ya, namun tidak bisa Anda dapatkan di daerah Anda ya, harus keluar pulau lagi, harus keluar kota lagi seperti itu ya, tapi dengan adanya ekonomi digital ini diperbuat lebih mudah lagi menjangkau pasar ya, kemudian juga untuk pembayarannya pun lebih mudah dengan adanya ekonomi digital. Hadir informasi berikut untuk Anda sore hari ini, boleh silahkan untuk yang juga barangkali ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing di program ekonomi digital, boleh ya, kami tunggu partisipasi Anda di 0811 5311945.

0: Bu, kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Wah, Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah. Eh, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke, yuk. Masih ada kerjaan nih. Cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12.000, Mas, semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja. Ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah, Bray. Kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau, Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mendengar ada beberapa contoh ekonomi digital yang juga meliputi perdagangan elektronik, teknologi keuangan, dan transportasi online. Di antaranya terkait perdagangan dan jasa online, ya ada e-commerce, tempat belanja online untuk beli barang tanpa ke toko fisik misalnya nih ya, seperti untuk platform-platform tempat berbelanja saat ini yang ada di media sosial pastinya. Dan untuk transportasi online, aplikasi untuk pesan misalnya nih ya, untuk Anda ingin jalan bisa pesan taksi melalui online seperti itu ya, ada contohnya misalnya ada Gojek Gojek, ada Grab juga. Ini dibuat untuk memudahkan perjalanan Anda atau traveling Anda jika Anda berada di luar wilayah kota misalnya, ya, jadi lebih mudah lagi. Dan ada juga jasa rumah tangga, aplikasi penyedia jasa kebersihan atau perbaikan rumah, ya. Contohnya yang juga saat ini lagi viralnya, ya nih, lagi mager seperti itu, ya, ada jasa rumah tangga yang bisa Anda panggil ke rumah langsung melalui online pastinya. Ini bisa membantu untuk membereskan atau juga membersihkan rumah Anda, ya, seperti itu bisa dibuat lebih mudah lagi. Kemudian untuk keuangan dan perbankan digital, dompet digital yang merupakan alat bayar non-tunai di handphone Anda, contohnya untuk platform-platform yang saat ini sudah ada Dana, ya, begitu. Kemudian juga untuk bank digital, layanan bank sepenuhnya online tanpa kantor fisik. Untuk investasi online juga ada aplikasi menabung saham atau reksadana lewat HP. Namun juga harus pintar-pintar nih untuk mencari investasi di online pastinya. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda masih di program ekonomi digital, ya. Kami hadirkan seputar manfaatnya dan seperti apa contoh untuk ekonomi digital ini yang saat ini juga semakin perkembangan zaman dan juga teknologi yang semakin canggih. Tentunya kita juga harus mengikuti, ya, harus begitu untuk bisa memanfaatkan teknologi saat ini, terkait juga barangkali pengusaha atau juga Anda masyarakat sebagai konsumen pastinya. Hadir di program Ekonomi Digital.

Batik merupakan salah satu jenis karya seni rupa yang berkembang di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik yang berbeda, dan motif ini menggambarkan berbagai hal, termasuk kekayaan alam. Dahulu, batik dibuat dengan cara ditulis secara manual. Batik ini dikenal sebagai sebutan batik tulis. Dikutip dari buku Mengenal Aneka Batik oleh Suerna Dwi Lestari, kata batik berasal dari bahasa Jawa. Seorang peneliti dan pustakawan asal Belanda bernama Rolf Fayer berpendapat bahwa teknik batik kemungkinan diperkenalkan dari India atau Sri Lanka pada abad ke-6 atau ke-7. Hingga kini batik tulis dibuat dengan mengandalkan tulisan tangan dengan canting.

Baik, mendengar masih informasi seputar ekonomi digital kami hadirkan untuk Anda, di mana perkembangan ekonomi digital saat ini ya yang juga telah terjadi dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi. Salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan ini adalah semakin banyaknya orang yang menggunakan internet dan juga perangkat digital seperti smartphone, laptop dan juga tablet, dan internet telah membuka pintu bagi inovasi dan mempermudah akses ke berbagai layanan dan juga informasi. Kami akhiri untuk di program Ekonomi Digital untuk di sore hari ini, dan pendengar kami kembali informasikan untuk Anda, jangan lewatkan tepat pukul 17 sore hari nanti kami kembali ajak Anda untuk update informasi dari Kornus 8, hadir dari RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan dan juga RRI Nunukan. Kami hadirkan untuk Anda setelah yang berikut ini.

0: Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
1: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung bersama RRI Tarakan untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 31 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Bersama saya, Heri Susanto, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Auliana. Halo, selamat sore Auliana, apa kabar?
1: Iya, selamat sore rekan Heri. Kabar baik, seluruh kru juga di sini yang bertugas. Gimana kabarnya? Iya. Tarakan juga?
0: Tarakan sore ini cerah. Dan informasi apa dari Banjarmasin Kalimantan Selatan sore ini?
1: Baik, dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk tahun 2027, rekan Heri.
0: Baik, silakan Auliana untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Heri Susanto di Tarakan. Mendengar dan pemirsa, Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Kalimantan Selatan siapkan target 250 formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk tahun 2027. Pelaksanaan rekrutmen terus dimatangkan sembari menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Berikut laporan Fitriana.
2: Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan sekitar 250 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk pengadaan tahun depan. Namun pelaksanaan rekrutmen tersebut masih menunggu regulasi dan surat keputusan dari pemerintah pusat terkait jadwal resmi. Usai rapat bersama Komisi 1 DPRD Kalsel, Kepala BKD Kalsel Noriadi mengatakan persiapan pengadaan CPNS terus dilakukan sembari menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Menurutnya usulan penambahan anggaran juga telah diajukan untuk mendukung pembangunan unit pelaksana teknis atau UPT baru. UPT tersebut akan menjadi penunjang pelaksanaan sistem pengembangan kompetensi daerah, khususnya dalam menyiapkan pengembangan talenta aparatur sipil negara. Kebutuhan anggaran mencakup penyediaan sarana dan prasarana, pembayaran gaji pegawai, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang akan bertugas di UPT tersebut. Noriadi menjelaskan pembahasan anggaran dilakukan secara bertahap agar seluruh kebutuhan dapat terpenuhi. Ia menegaskan bahwa pembangunan UPT menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengembangan kompetensi ASN di Kalimantan Selatan.
3: Sebenarnya untuk anggaran ya, bukan untuk anggaran gaji, itu sebenarnya PKD yang berwenang untuk memberikan tanggapan. Tapi sepengetahuan kami, aman-aman saja. Pengetahuan kami ya, tapi PKD yang bisa menjawab. Kenapa? Karena kami masih diberi banyak ruang untuk penambahan ASN. Tahun ini sebanyak 250 orang untuk pengadaan CPNS. Jadi sekarang masih aman ya.
4: Artinya Kalsel tidak seperti provinsi lain ya, Mas?
3: Insyaallah aman.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Hamid Bahasyim, berharap rencana pengadaan CPNS dapat direalisasikan sesuai dengan target. Ia menilai keberhasilan pelaksanaan program tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja BKD.
5: Nah, kita berharap dari apa yang sudah disampaikan tadi, program CPNS yang sudah diadakan 250 formasi itu bisa dilaksanakan. Jangan sampai batal atau digagalkan oleh pusat misalnya gitu, dengan alasan apapun yang kita harapkan itu. Sehingga anggaran yang sudah dianggarkan oleh BKD tadi tidak menjadi silpa.
2: Rencana pengadaan sekitar 250 formasi CPNS di Kalimantan Selatan diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas pelayanan publik. Selain memenuhi kebutuhan pegawai, program tersebut juga diharapkan mendukung pengembangan talenta ASN melalui sistem kompetensi yang lebih terarah. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Baik rekan Heri, itu tadi informasi kami dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan, Heri.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar di sore hari ini dari Palangkaraya ada rekan Dewi. Selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore Harry, apa kabar?
0: Kabar baik Tarakan, gimana sebaliknya Palangkaraya?
1: Alhamdulillah kami juga baik dan cuaca di Palangkaraya sore hari ini cerah sekali. Ada cerah, kabut tipis.
0: Ya. Kabut tipis ya.
1: Iya,
0: baik Dewi, informasi. Ya. Iya, informasi apa Dewi dari Palangkaraya untuk pendengar kita sore hari ini di lintas Banjar Nusantara ya?
1: Iya, Harry ya, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini mengenai Biro Kesra Kalimantan Tengah dan juga Dharma Wanita Persatuan Setda Kalimantan Tengah yang menyalurkan 600 paket sembako berkah Harry.
0: Baik, silakan Dewi untuk informasi selengkapnya.
1: Ya baik Harry dan juga pendengar serta pemirsa ya, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dharma Wanita Persatuan menyalurkan 600 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bagian dari program Berbagi Berkah dan ditargetkan akan rutin setiap tahun. Berikut selengkapnya dilaporkan Sabila Indasari.
2: Berbagi berkah untuk sembako khususnya kepada saudara-saudara kita khususnya yang panti asuhan, outsourcing, kemudian P3K dan juga termasuk kawan-kawan yang memang golongan 1 dan 2.
3: Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalimantan Tengah menggelar kegiatan berbagi berkah dengan menyalurkan 600 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Penerima bantuan meliputi penghuni panti asuhan, panti sosial, kelompok kesejahteraan masyarakat, serta warga kurang mampu. Jumlah bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 400 paket. Saat ini, bantuan telah mencapai 600 paket. Kepala Biro Kesra Provinsi Kalimantan Tengah, Rusansa, menyampaikan peningkatan jumlah paket sembako merupakan bantuan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas manfaat kepada masyarakat. Usai acara pembukaan, seluruh paket bantuan langsung disalurkan kepada para penerima dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Rusansyah menegaskan, kegiatan berbagi berkah tersebut akan diprogramkan sebagai agenda rutin setiap tahun. Menurutnya, kegiatan sosial memiliki tujuan mulia untuk membantu sesama sekaligus memperkuat semangat kepedulian di tengah masyarakat. Pemerintah berharap doa dan dukungan dari masyarakat penerima manfaat sebagai penyemangat dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju, sejahtera, dan penuh keberkahan.
2: Kita berharap dari pembagian sembako ini, saudara-saudara kita yang memang mendapat begitu ya, atau membutuhkan, ini betul-betul merasakan manfaatnya dari pembagian sembako berkah ini, dan tentu kita harapkan mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka-mereka yang membutuhkan.
3: Pak, kegiatan ini akan terus rutin ya Pak, nanti dilakukan setiap tahun?
2: Ya, insya Allah kegiatan ini karena tujuannya adalah sangat mulia membantu masyarakat gitu ya, maka kita harapkan dan kita akan programkan setiap tahun, dan tentu akhir dari pelaksanaan kegiatan ini insya Allah mudah-mudahan akan terwujud gitu ya, Kalteng berkah maju sejahtera, karena berkat doa-doa mereka yang mendapat berkah hari ini insya Allah pasti akan berdampak kepada pemerintahan gitu ya, untuk kemajuan atau berjalannya pemerintah dengan baik.
3: Mewakili Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalimantan Tengah, Herlianti Anang Dirjo mengatakan, rangkaian kegiatan sosial tidak berhenti pada pembagian sembako. Menjelang Idul Fitri, DWP Setda Kalteng juga berencana mengunjungi panti jompo dan panti asuhan, serta menggelar kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama. DWP Setda Kalteng berharap jumlah bantuan maupun cakupan penerima manfaat dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
4: Mungkin kami juga akan mengunjungin panti jompo, karena panti asuhan itu mungkin yang dalam rangka menjelang Idul Fitri. Nah, buka puasa bersama. Nah, semoga untuk menjadi tahun depan semoga lebih banyak dari yang ini lagi, harapan kita ya.
3: Salah seorang orang penerima bantuan sembako dari Biro Kesra dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Widodo mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia berprofesi sebagai tenaga swakelola, mengatakan bahwa paket sembako sangat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia juga berharap program bantuan sosial dapat terus dilakukan secara berkelanjutan karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Widodo mengungkapkan ia telah 3 kali menerima bantuan sembako dari pemerintah Provinsi Kalteng, termasuk pada bulan Ramadan. Ia menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat kurang mampu dan mendoakan agar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semakin maju serta mampu terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial.
5: Kalau boleh, terus-menerus ya.
3: Untuk apa nanti sembakonya nih, Pak? Sehari-hari?
5: Untuk kebutuhan sehari-hari lah.
3: Bapak sudah berapa kali dapat gini?
5: Sudah tiga kali ya. Sama hari bulan puasa itu.
3: Apa yang mau Bapak ucapkan untuk provinsi, untuk pemerintah provinsi, Pak?
5: Ya, mudah-mudahan semakin maju dan sejahtera.
3: Melalui bantuan sembako berkah 2026 yang diberikan Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalteng, diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ASN P3K, tenaga swakelola, cleaning service, dan outsourcing di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda, Heri.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya pendengar, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Kelurahan Selumit Pantai meminta perhatian khusus dari BNN dan instansi terkait untuk pendampingan serta edukasi pencegahan label atau stigma negatif masyarakat yang menyebut wilayahnya sebagai basis peredaran narkoba di Kota Tarakan. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Generasi penerus masa depan kita ini, karena yang kita khawatir ya anak-anak kita yang ada di sana.
2: Upaya menekan peredaran narkotika terus dilakukan hingga tingkat tapak. Pemerintah Kelurahan Selumit Pantai bersama Babinsa, Babinkamtibmas, serta Polsek Tarakan Barat sejatinya terus menguatkan keamanan swakarsa dengan mengaktifkan pos-pos kamling dan patroli rutin di area pemukiman pesisir. Lurah Selumit Pantai, Erwin Syah, menegaskan warganya terus berupaya melepas label wilayah rawan. Namun, keterbatasan wewenang aparat kelurahan dalam penindakan hukum membuat pihaknya memerlukan intervensi khusus dari BNN Kota Tarakan. Tak hanya pengawasan, edukasi bahaya narkoba bahkan digencarkan hingga ke ruang-ruang informal, termasuk saat acara perpisahan PAUD guna menyasar para orang tua murid.
1: Lebih memperhatikan masa depan
3: generasi
1: penerus masa depan kita ini, karena yang kita khawatir ya anak-anak kita yang ada di sana.
3: Okay.
1: Makanya dalam setiap kesempatan maupun untuk berbicara di dalam acara, kami kelurahan selalu menyampaikan tentang bahayanya narkoba, termasuk di perpisahan PAUD. Saya sampaikan ya biar orang tuanya dengar untuk menjaga anaknya.
2: Pihak kelurahan berharap sosialisasi dan edukasi berkelanjutan dari BNN dapat membentengi generasi penerus sekaligus mengubah citra Selumit Pantai menjadi lingkungan yang aman, kondusif, dan bebas dari narkoba. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, sore ini ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore Heri. Alhamdulillah di Samarinda baik dan juga cuacanya sore ini sangat cerah. Bagaimana di Tarakan sana, apakah cerah juga Heri?
0: Tarakan juga cerah. Dan dari Samarinda ada informasi apa di sore ini?
1: Ada informasi mengenai program MBG yang mendapatkan surat kecil dari siswa nih Heri.
0: Baik, silakan Vira untuk laporan selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Samarinda tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi pelajar, tetapi juga melahirkan kisah-kisah menyentuh. Mulai dari surat ucapan terima kasih hingga uang jajan yang disisipkan siswa untuk para petugas dapur. Reporter RRI Samarinda Niswar Kulah melaporkan selengkapnya.
2: Di balik ribuan porsi makan bergizi gratis yang disiapkan setiap hari, tersimpan cerita sederhana yang membuat para petugas dapur terharu. Sejumlah siswa penerima manfaat menitipkan surat kecil di dalam ompreng berisi ucapan terima kasih, doa, hingga usulan menu makanan yang mereka sukai pada penyajian berikutnya. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Loabuah, Kecamatan Sungai Kunjang, Deki Wahyudi, mengatakan tidak hanya surat yang mereka temukan. Beberapa siswa bahkan menyisipkan uang jajan di dalam ompreng sebagai bentuk apresiasi kepada para petugas yang setiap hari menyiapkan makanan bergizi. Selain itu, seluruh surat dan pesan tersebut sengaja disimpan sebagai pengingat bahwa kerja keras para petugas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak.
3: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya Kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok. Tapi jangan pisang buahnya, saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh iya, request sayurnya terong ya, makasih MBG-nya. Kalau ini, kita juga uang paham ya. Kadang tim pencucian ompreng datang ke kita, Pak, Bu, ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak. Katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Makanya kita selalu tempelkan di sini.
2: Manfaat program makan bergizi gratis juga dirasakan langsung oleh para siswa. Selain memperoleh asupan gizi yang baik, mereka mengaku uang saku yang biasanya digunakan membeli makan siang hari kini dapat ditabung atau dimanfaatkan untuk keperluan lain. Menu seperti ayam, telur, nasi, sayur, dan buah pun menjadi favorit para pelajar. Salah seorang penerima manfaat, Valentino Mangalo, bersama teman-temannya dari SMP Negeri 28 Samarinda, mengaku senang dengan hadirnya program makan bergizi gratis. Menurut mereka, selain membuat lebih hemat, program tersebut juga membantu mereka menikmati makanan bergizi setiap hari dan berharap ke depan menu yang disajikan semakin beragam.
4: Valentino, dengan adanya MBG di SMP 28, kayak apa tanggapannya?
5: Senang.
4: Senang ya? Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
5: Ayam.
4: Ayam? Suka makan ayam? Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa? Yang lain-lain apa aja? Boleh ngomong?
6: Bangga.
4: Terus?
5: Enak.
4: Mantap.
5: Duit saku bisa disimpan.
4: Iya. Enggak boros uang.
2: Surat-surat kecil, ucapan terima kasih, hingga uang jajan yang ditinggalkan para siswa menjadi bukti bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur, kepedulian, dan penghargaan terhadap mereka yang bekerja di balik layanan tersebut. Bagi para petugas SPPG, perhatian sederhana dari para siswa menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan makanan terbaik setiap hari. RRI Samarinda, Niswar Kulah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda, Heri di Tarakan. Heri.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan ada rekan Wina. Kita segera sapa. Halo, selamat sore Wina, apa kabar?
1: Halo, selamat sore juga Harry. Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian untuk cuaca sepertinya sama Tarakan nih. Cerah ya kalau di Nunukan juga.
0: Iya. Baik, dari Nunukan di sore hari ini ada informasi apa, Wina?
1: Dari Nunukan, informasi yang telah kami siapkan ini terkait warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali, ya ini tetap dapat mengurus administrasi kependudukannya.
0: Baik Wina, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Harry. Pendengar dan pemirsa RRI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menegaskan warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali tetap dapat mengurus administrasi kependudukan sepanjang pemohon dapat menunjukkan data yang menyatakan dirinya benar warga negara Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Nunukan menegaskan, warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali, tetap dapat mengurus administrasi kependudukan. Namun, penerbitan identitas kependudukan hanya dapat dilakukan apabila pemohon mampu menunjukkan data atau bukti yang menyatakan dirinya merupakan warga negara Indonesia. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Nunukan, Samsudin mengatakan, setiap permohonan penerbitan identitas kependudukan wajib didukung data yang membuktikan status warga negara Indonesia. Data tersebut akan menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan verifikasi sebelum dokumen kependudukan diterbitkan.
3: Sebenarnya sangat mudah, sepanjang dia dapat menunjukkan data apapun itu yang menandakan dia memang dia penduduk Indonesia. Kan itu, kalau tanpa dasar sama sekali, ini yang membingungkan. Kenapa penundukan ini ada persinggahan, sedangkan di ketentuan memang menyatakan sepanjang dapat meyakinkan.
2: Menurutnya, bagi perantau yang tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali, pengurusan identitas sebaiknya dilakukan di daerah asal. Pasalnya, pemerintah daerah asal dinilai masih memiliki data kependudukan yang dapat digunakan sebagai dasar verifikasi. Sementara itu, apabila pengurusan dilakukan di Kabupaten Nunukan tanpa disertai data pendukung, proses verifikasi akan dinilai lebih sulit. Kondisi tersebut terjadi karena tidak ada bukti yang dapat menunjukkan status pemohon sebagai warga negara Indonesia.
3: Namun harusnya sebenarnya begini, kalau ada orang yang tidak memiliki memang data sama sekali, seharusnya sebenarnya memang dia di kampungnya. Harusnya di kampungnya, karena kenapa di kampungnya itu sudah ketahuan dia asalnya, ponakannya siapa, neneknya siapa, kan pasti ketahuan. Kalau kita di sini yang hanya daerah persinggahan, akhirnya kita juga miskin pertanyaan jadi kepada orang ini.
2: Meski demikian, Disdukcapil Kabupaten Nunukan tetap akan melayani permohonan penerbitan dokumen kependudukan selama pemohon memiliki data atau petunjuk yang membuktikan status warga negara Indonesia. Jika pemohon berasal dari daerah lain, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal untuk memastikan identitas dan status kewarganegaraan pemohon sebelum dokumen diterbitkan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Harry di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya untuk sore ini, edisi Jumat 31 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Abrasi atau pelelasan adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air. Suatu daratan atau pantai mengalami abrasi apabila angkutan sedimen pada suatu titik melebihi atau lebih besar dari jumlah sedimen yang terbawa oleh air keluar titik tersebut. Istilah abrasi memiliki makna yang hampir sama dengan erosi pantai. Padahal, realitanya abrasi dan erosi pantai merupakan dua fenomena alam yang berbeda.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan di kesempatan sore hari ini bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Mendengar satu informasi sebelum kami ajak Anda ya untuk beralih di program Religi Sore edisi hari ini terkait dampak abrasi pantai yang juga ini sangat berdampak pada warga dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Ya, ini juga pastinya berdampak langsung pada hilangnya daratan pantai misalnya seperti itu. Ya, kemudian juga akan terjadi kerusakan infrastruktur serta terancamnya keselamatan dan perekonomian masyarakat pesisir. Dan garis pantai terus mundur ke arah darat sehingga mengerus pemukiman warga. Ini terjadi karena penyusutan garis pantai, juga hantaman ombak ekstrim yang membuat dinding tiang dan fondasi rumah warga di pinggir pantai pasti hancur ya. Kemudian relokasi paksa di mana banyak warga juga kehilangan tempat tinggal secara permanen dan harus mengungsi atau pindah ke tempat lain yang lebih aman ya. Namun kita lihat saat ini juga misalnya untuk abrasi, melihat situasi kondisi saat ini yang ada di Nunukan ya, ini berbagai upaya telah dilakukan agar hal-hal yang pastinya berdampak langsung kepada warga atau masyarakat setempat juga tidak terkena dan juga tidak berdampak langsung kepada mereka. Hadir informasi berikut untuk Anda di program Musik dan Informasi untuk sore hari ini. Selamat sore untuk Anda saat ini sedang update informasi bersama RRI Nunukan. Boleh ya di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda, bila mana ada informasi yang ingin Anda sampaikan, Anda silakan tersambung di 08 11 5311945. Baik, untuk selanjutnya pendengar, kami ajak Anda bergabung di program Religi Sore ya, sambil nanti kita menunggu waktu maghrib untuk di Kota Nunukan dan sekitarnya.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Mana saja Anda berada, terima kasih saat ini Anda masih bergabung ya mendengarkan siaran RRI Dudukan bersama kami yang bertugas untuk sore hari ini. Baik, dan untuk di program Religi Sore kami awali ya dengan pengajian ayat suci Al-Qur'an. Kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian di surah Ali Imran ayat 11. Maksud kami Surah Ali Imran ayat 111 yang akan dilantunkan Muhammad Reza Maulana Nurdin. Selamat sore untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihi salam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang

0: larangan berprasangka buruk. Imam Al-Qurtubi berkata,
1: yang dimaksud prasangka adalah tuduhan tanpa sebab yang jelas.
0: Al-Imam An-Nawawi berkata,
1: prasangka buruk yang diharamkan apabila hal itu terus-menerus ada pada diri seseorang dan bersemayam di dalamnya. Bukan prasangka yang hanya terlintas di hati dan hilang dalam sekejap. Karena datangnya prasangka seperti itu memang tidak dapat dihindari dan Allah pun memaafkan hal semacam itu.
0: Berprasangka buruk dapat menimbulkan akibat yang buruk, pendengar. Berburuk sangka dapat menimbulkan perpecahan. Berburuk sangka dapat melemahkan kekuatan kaum muslimin. Dan berburuk sangka akan mengotori hati.

kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbi Allahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah SWT, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat, serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat dalam hal ini, yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini, hingga Allah SWT sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW.
1: Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Ya, Anda masih bergabung bersama kami, tim Nunukan sore ini di program Religi Sore. Baik, mendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama kumandang azan yang menandakan masuknya waktu sholat Fardu Maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya.

Rezeki. Rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkan yang menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja, karena bekerja adalah ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zam-Zam justru muncul dekat kaki bayinya.

0: Lupa tiap hakikat rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai, halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang terhadap kucing? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kucing yang diberi nama Mu'izzah. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Mu'izzah sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan jubahnya yang ditiduri oleh Mu'izzah. Ketika Nabi pulang ke rumah, Mu'izzah terbangun dan merunduk sujud kepada Nabi. Sebagai balasan, Nabi pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Mu'izzah dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Mu'izzah yang Nabi sukai adalah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan suara kucing itu terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukum bagi mereka yang menyakiti hewan lucu tersebut sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepaskan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
3: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia, masih bersama kami tim Nunukan Sore. Kami ajak Anda kembali untuk update informasi. Ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya, silahkan Anda tersambung bersama kami di 0811-531-1945. Kami hadir untuk Anda, boleh ya nanti bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan terkait barangkali informasi seperti apa saat ini situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau ada informasi-informasi penting lainnya ingin Anda kabarkan, boleh. Kami tunggu di sambungan SMS dan juga WhatsApp hingga pukul 20 malam hari nanti.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Itu.
1: Di mana saya?
0: Itu,
1: yang mana?
0: Itu tasnya cantik-cantik.
1: Yuk, ke situ yuk. Ke situ lihat yuk.
0: Aku pilih yang ini aja deh.
1: Ih, bagus banget saya ini. Imut sekali. Lucu-lucu.
0: Iya, iyalah. Ini kan tas branded, Shay. Bersertifikat luar negeri, berkelas.
2: Oh, tas luar negeri toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
0: Loh, Shay, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
2: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
0: Aku.
2: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
0: Masa sih?
2: Ya iyalah, Shay, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
0: Cinta lah.
2: Buktikan dong.

Malaysia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pendengar, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di program musik dan informasi untuk malam hari ini bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Kami ajak Anda untuk update informasi. Kami awali informasi dari rangkuman reporter kami. Dan juga silahkan ya untuk Anda pendengar, bila mana ada informasi juga nih ingin Anda kabarkan terkait seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau ada informasi penting lainnya ingin Anda kabarkan, boleh di SMS atau WhatsApp, silakan 0811-5311-945. Pendengar, informasi kami awali terkait jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM program Keluarga Harapan di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan pada triwulan kedua tahun 2026. Berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, jumlah penerima PKH turun dari 5.489 KPM pada triwulan pertama menjadi 4.923 KPM pada triwulan kedua, atau berkurang sebanyak 566 KPM. Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Nunukan Wahyudin menjelaskan, pengurangan tersebut merupakan hasil verifikasi Badan Pusat Statistik yang mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN sesuai instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Bantuan sosial hanya diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Lebih lanjut disampaikannya, bagi keluarga yang tidak lagi menerima bantuan namun merasa memenuhi syarat, pemerintah membuka kesempatan untuk melakukan pemutakhiran data. Pengajuan dapat dilakukan melalui kantor kelurahan maupun secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Dan pendengar, ditambahkannya penyaluran bantuan sosial kini dilakukan semakin ketat karena seluruh proses mengacu pada nomor induk kependudukan atau NIK. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih informasi dari rangkuman reporter akan kami hadirkan hingga pukul 20 malam hari nanti.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Abang, abang, si abang.
3: Kenapa cantik manggil abang? Naksir ya?
2: Ih, perasaan betul bakal nih bang.
3: Terus kenapa?
2: Itu nah, asap rokoknya kemana-mana. Kan bikin batuk. Enak di abang, gak enak lah di kami. Mana polusi lagi.
3: Masa sih?
2: Abang ini gak tahu kah? Bahaya asap rokok bukan hanya abang yang kena dampak buruknya. Kami yang bukan perokok malah lebih parah dampak buruknya, bang.
3: Jangan marah-marah, bah. Nanti cantiknya hilang tuh.
2: Ah, si abang nih. Bukan marah, bang. Tapi asap rokok yang tersebar itu, bang, mengandung lebih dari 7.000 jenis bahan kimia. Ratusan diantaranya telah terdeteksi berbahaya, bang.
3: Waduh, iya. Kalau gitu, maaf, maaf.
2: Selain itu juga, bang, asap rokok mengandung lebih dari 50 bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker, bang. Sayangi orang-orang terdekat Anda dengan tidak merokok di sembarang tempat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

Tahukah Anda, ada 8 manfaat bersepeda baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. 5. Menurunkan risiko depresi. 6. Meningkatkan sistem imun tubuh. 7. Menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan ke-8. Membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan bersepeda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, masih informasi dari rangkuman reporter kami hadirkan untuk Anda berikut terkait Politeknik Negeri Nunukan mendorong peningkatan infrastruktur pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil. Kabupaten Nunukan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Masukan tersebut disampaikan dosen Politeknik Negeri Nunukan Deni dalam forum konsultasi publik FKP tentang pelayanan dasar administrasi kependudukan. Disampaikannya peningkatan infrastruktur seperti perluasan gedung pelayanan menjadi salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan, dan menurutnya kapasitas gedung dan ruang pelayanan perlu disesuaikan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang mengakses layanan administrasi kependudukan setiap harinya. Selain itu, kapasitas area parkir juga menjadi salah satu masukan. Ia menilai lahan parkir yang tersedia saat ini masih terbatas dan membuat sebagian masyarakat terpaksa memarkir kendaraan di luar area Disdukcapil sehingga berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dan ditambahkannya, mendengar, forum konsultasi publik ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan guna mengevaluasi terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Berbagai masukan dan saran ya diharapkan dapat menjadi catatan bagi Disdukcapil Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda dari rangkuman reporter RRI Nunukan untuk malam hari ini, masih di program musik dan informasi. Terima kasih untuk yang sudah menyapa kami juga di 0811531145 ya. Boleh informasi-informasi yang ingin Anda kabarkan, silahkan, kami tunggu partisipasi Anda di 0811531145 di program musik dan informasi.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu,

0: pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda. Kami akhiri untuk di program musik dan informasi malam hari ini. Dan pendengar, saya mewakili tim Nunukan Sore yang bertugas juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan. Selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam yang bertugas. Baik, kami ajak Anda bergabung untuk update informasi nasional langsung dari Pro 3 RRI.

0: disampaikan sudah diavali.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar

0: Itu mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Jelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang sejarah peradaban manusia. Kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
0: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak Ibu sekalian, KADIN sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
0: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRT 3 Tersenggara untuk Indonesia.

0: terhadap ribuan rekening virtual account dapur FPPG. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BPN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
2: Terus itu kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BRI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan BTN ada 28 SPPG kami kembalikan 15,3 miliar.
1: Ya, pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporan yang disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
1: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran.

Senat Veronica Tan mengatakan kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur.

0: kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
1: At the regional level?

0: dan korban dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menangkap perdagangan manusia.
1: Trafficking in person.
2: Sebelumnya menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok

Kebakaran hutan dan lahan karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seiring musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Jadi api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, TNI Polri dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan kawasan Jalan Cisewu kilometer 8, 10 dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar.

0: Terus pembagian langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Dinas Kesehatan Kota Ring Timur, Nugroho Joro Yudo, mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
1: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja. Agar lebih efektif atau kalau bisa dikurangi, apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
0: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur

koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi risiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal ini dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu, seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Selamat malam mendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Kembali lagi malam hari ini bersama saya Angel temani Anda semuanya di akhir bulan Juli ya, pas tanggal 31 Juli untuk Anda semuanya yang malam hari ini juga punya momen spesial yang sedang dirayakan atau sendiri aja di rumah, atau juga punya berbagai pekerjaan yang sedang Anda lakukan sembari mendengarkan Pro 1 Nunukan. Malam hari ini saya akan temani Anda dengan beragam program acara, dengan berbagai informasi untuk Anda hingga pukul 24 nanti. Dan mengawali kebersamaan kita malam hari ini, kami akan hadirkan mimbar agama Islam dengan topik Jangan Marah Bagimu Surga, bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Zaim Fatoni. Oke, segera kita jelang bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما بعد. Pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kekuatan, keimanan dan ketakwaan, sehingga kita senantiasa dengan ikhlas dan tunduk patuh kepadanya melaksanakan ajaran dan perintahnya demi kehidupan kita, kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Allah Muhammad SAW, teladan bagi kita semua yang senantiasa membela umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung dari semua keadaan. Kita pada ayat ini diperintahkan untuk memproklamirkan kalau Islam itu maha, kalau Allah itu Maha Esa, dan keesaannya itu melingkupi segalanya. Karena itu maka kita tidak boleh menduakannya, termasuk menduakan ajarannya. Salah satu ajaran yang terpenting dalam Islam itu adalah berakhlak mulia. Pendengar rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada umatnya agar berakhlak mulia, santun, malu, tawadhu, dan cinta kepada manusia. Islam juga memerintahkan umatnya agar menjauhi akhlak yang tercela. Termasuk akhlak yang tercela itu adalah marah. Marah menghimpun segala bentuk keburukan. Itu artinya, jika kita mampu menahan marah, berarti kita telah meninggalkan segala keburukan. Dan jika telah meninggalkan segala keburukan, kita akan mendapatkan segala kebaikan. Pendengar rahimakumullah, suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta nasihat. Abu Hurairah menceritakan peristiwa ini, dia menuturkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kalau ada orang yang bertanya kepada Nabi, lalu dia bilang, "Ausini, apa nasihatilah aku." Qala, lalu Nabi bersabda, "La taghdab, jangan kau marah." Faraddada mirarat, lalu beliau menanyakan hal itu berkali-kali. Berkali-kali itu orang laki-laki menanyakan itu kepada Nabi, tapi Nabi tetap menjawab, "La taghdab, jangan engkau marah." Peristiwa ini dicatat oleh Imam Bukhari. Pendengar rahimakumullah, dalam hadis lain, Humaid bin Abdurrahman dari seorang sahabat itu pernah berkata, ada seorang laki-laki yang berkata, Ya Rasulullah, ausini, nasihatilah aku. Lalu Nabi menjawab, latarghab, jangan kau marah. Dinasihati, jangan kau marah. Lalu orang itu bilang lagi, fakar wa fakar tuhina qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Lalu apa kemudian saya berpikir, katanya orang tadi itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan apa yang beliau nasihatkan itu. Itu apa nama itu begitu tuh. Fa idzal ghadabu yajma'u syarr kullahu. Nah, itu kesimpulannya. Jika demikian marah itu mengumpulkan kejahatan seluruhnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di dalam bagian lain itu, dalam hadis lain itu, dari Sulaiman bin Syurat, dia menceritakan, ketika kami duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua orang yang saling mencaci. Lalu salah seorang di antara keduanya menjadi marah, merah mukanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat, seandainya ia mau mengucapkannya, pastilah hilang marah itu darinya. Seandainya ia mengucapkan, a'udhu billahi minasyaitonir rojim. Kemudian orang-orang berkata kepada laki-laki tersebut, tahukah kamu apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tadi? Orang yang marah itu menjawab, aku ini tidak gila. Artinya dia tahu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pendengar rahimakumullah, suatu ketika Nabi juga memberikan nasihat kepada orang yang ingin minta ditunjukkan suatu amalan yang bisa memasukkan surga. Dullani ala amalin yudakhilunil jannah. Tunjukkan kepada saya suatu amal yang bisa memasukkan saya ke surga. Lalu jawabnya Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat Imam Tabrani. Pendengar rahimakumullah, pernah juga seperti yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab, ia menceritakan pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya, lalu ada seorang laki-laki yang mencaci dan menyakiti Abu Bakar, tetapi Abu Bakar diam saja. Kemudian ia menyakitinya yang kedua kali, Abu Bakar tetap diam saja. Lalu yang menyakiti yang ketiga kalinya. Lalu Abu Bakar membalasnya. Maka Rasulullah SAW berdiri ketika Abu Bakar membalasnya itu. Lalu Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku?" Rasulullah menjawab, "Tadi malaikat turun dari langit seraya mendustakan apa yang ia katakan terhadapmu. Tetapi setelah engkau membalasnya, setan lalu duduk di situ. Maka tidaklah pantas aku duduk karena setan duduk di situ." Hadis riwayat Abu Dawud. Luar biasa. Kita membalas marahnya orang dengan kemalasan juga menyakiti orang yang menyakiti juga misalnya. Maka itu nanti setan akan duduk di situ, akan mempengaruhi kita sehingga Nabi tidak layak untuk duduk di majelis itu, lalu dia berdiri. Pendengar rahimakumullah, ternyata ada banyak riwayat juga. Misalnya dari Abdullah bin Amr. Itu ia bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang menjauhkan saya dari murka Allah Subhanahu wa taala? Madza yubaiduni min ghadabillahi azza wa jalla? Apa yang menjauhkan saya dari murka Allah? Lalu Rasulullah bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu dalam bagian lain Rasulullah itu juga pernah dikisahkan seperti yang diceritakan oleh Abu Wa'id Al-Qasas. Dia pernah datang kepada Urwah bin Muhammad As-Sani. Lalu ada orang laki-laki yang berbicara kepadanya yang membuatnya marah. Maka ia bangkit lalu berwudu. Setelah berwudu kemudian ia berkata, ayahku menceritakan kepadaku dari kakekku yaitu Atiyah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan. Dan sesungguhnya setan dicicipkan dari api. Diciptakan dari api. Dan hanya saja api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Ini salah satu cara untuk mengatasi marah. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW pernah bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau ada seorang yang marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. faizaba anhul ghadab, niscaya kemarahan itu akan hilang. Wa illa falyadhji, dan jika belum hilang marahnya setelah dia duduk, maka adalah dia berbaring tiduran. Ya, itu cara untuk mengatasi itu. Dalam riwayat yang lain, idza ghadiba ahadukum falyaskut, jika di antara kalian marah maka hendaklah dia diam. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, keutamaannya orang yang marah itu wala taghdhab malakal hamd, keutamaan orang yang tidak marah itu jangan marah maka bagimu surga. Begitu sabda Nabi. Pendengar rahimakumullah, ada lagi orang yang bertanya, kulli qaulat, bertanya meminta nasihat yang apa, yang ringkas. Jadi dia bertanya, ya Rasulullah, katakan padaku suatu nasihat yang ringkas dan semoga aku bisa menjaganya. Lalu Rasulullah bersabda, jangan marah. Orang itu mengulangi perkataannya dan Rasul tetap bersabda, jangan marah. Ya, pendengar rahimakumullah. Dan ternyata orang marah itu juga bukanlah merupakan identitas kekuatan sebagai seseorang. Seperti yang dikatakan Abu Hurairah, itu Rasulullah pernah bersabda, laisa syadid bisur'ah, orang yang kuat itu bukan orang yang kuat dalam bergulat, innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang menahan dirinya ketika dia marah. Ya, itu. Jadi ada tahapan itu. Sampai kemudian Nabi Abdullah bin Umar itu pernah berkata, pernah bercerita, ketika Nabi Muhammad sedang sholat, beliau hendak berdahak ke arah kiblat masjid, maka setelah selesai sholat beliau mengeriknya dengan tangan beliau. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian jika sedang sholat, sungguh Allah ada di hadapannya, maka janganlah sekali-kali berdahak ketika sholat ke arah depannya. Itu jangan saya menimbulkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa, dan masih banyak lagi orang yang diberi nasihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai keadaan dan kondisi untuk jangan sampai kita marah. Nah, setelah melihat hadis begitu banyak tentang larangan marah, ada baiknya kita juga mempelajari untuk mengendalikan emosi dan amarah sesuai tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana caranya? Nah, satu. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita emosi atau marah, pertama kita harus membaca ta'awudz. Ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awudz, ta'awudz billahi minasyaitonir rajim, marahnya akan hilang. Hadis Bukhari Muslim. Yang kedua, seperti yang kita sampaikan hadis-hadis tadi itu, kalau kita lagi marah kita diam. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Jika kalian marah, diamlah. Hadis yang dikatakan Imam Ahmad. Kalau mau ya, duduk. Tuh, mengambil posisi lebih rendah. Rasulullah SAW menjelaskan, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, biarlah dia duduk. Ya, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum, maka adalah dia posisi tidur, berbaring. Hadis dari Imam Ahmad. Nah, kemudian, alternatif lain, kalau kita sedang marah, maka kita disuruh untuk berwudu atau mandi. Marah itu berasal dari setan, dan setan itu diciptakan dari api. Karena itu sesungguhnya marah itu dari setan. Dan setan diciptakan dari api, itu sabda Rasulullah. Dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, tidaklah dia berwudu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu, ingatlah hadis ini ketika marah. Nanti hadis-hadis tentang marah itu kita ingat. Itu dari Mu'ad bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya, padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Luar biasa. Terdapat pesan yang amat berharga bagi seluruh umat Islam dari Rasulullah SAW. Beliau dengan tegas menyeru agar setiap muslim mampu menahan amarahnya dengan keyakinan bahwa di balik pengendalian diri tersebut tersimpan janji surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Rasulullah SAW ini dapat dijumpai dalam banyak hadis yang tercatat dalam, misalnya dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Rasulullah SAW menyampaikan pesan luhur yang sangat mendalam, latang untuk malakal jannah, jangan marah, dan bagimu surga. Ketegasan dalam larangan untuk tidak membiarkan amarah menguasai hati ini, tidak hanya sebagai bentuk kendali diri, melainkan juga sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Pesan ini menegaskan bahwa kekuatan untuk menahan amarah merupakan investasi spiritual yang berujung pada surga sebagai ganjaran dari Sang Pencipta. Hadis ini merupakan sebuah panggilan untuk menjadikan ketenangan dalam menghadapi kemarahan sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam esensi yang lebih luas, pesan Rasulullah SAW ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama, meredakan konflik, dan mengamalkan kedamaian sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW memberikan pedoman yang bijaksana mengenai pengendalian amarah. Beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah ketika berdiri, maka adalah ia duduk. Apabila marahnya tidak hilang juga, maka adalah ia berbaring. Pesan ini mengandung wawasan mendalam tentang hubungan antara postur tubuh dan kondisi emosional. Rasulullah SAW menekankan, berdiri memiliki potensi untuk mempercepat timbulnya kemarahan dan ketegangan. Lebih daripada itu, ketika seseorang duduk atau berbaring, kalau dia masih marah, maka orang itu diharapkan untuk duduk atau berbaring. Ini merupakan seruan untuk memahami, mengubah posisi tubuh dapat memberikan efek positif terhadap kendali emosi, sehingga mampu mencegah konfrontasi yang tidak diinginkan. Apabila kemarahan tetap menyala, Rasulullah SAW menyarankan untuk berwudu. Tindakan ini bukan hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana spiritual untuk menenangkan diri dan memadamkan api amarah. Wudu dalam konteks ini dianggap sebagai bentuk penyucian jiwa yang dapat membawa kedamaian dan kesejukan. Islam juga mengajarkan prinsip untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan yang berlebihan. Sesuai dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 16, ayat 126. Jika kamu membalas atau menghukum, maka balaslah dengan yang semisal dengan keburukan yang telah mereka lakukan. Tetapi jika kalian bersabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Pesan ini mengajarkan pentingnya kesabaran dan menolak untuk merespon keburukan dengan keburukan yang berlebihan. Dengan demikian, umat Islam diajak untuk menjaga kontrol diri, berusaha mencapai solusi damai, dan mempraktekkan nilai-nilai kearifan dalam menghadapi konflik. Dalam keseluruhan, ajaran Rasulullah SAW dan prinsip Islam memberikan panduan holistik untuk membangun masyarakat yang harmonis dan damai melalui penguasaan diri dan penyelesaian konflik dengan cara yang bijaksana. Inilah pendengar, rahimakumullah, pesan Rasulullah SAW yang disampaikan kepada kita. Semoga kita bisa mencerna dengan baik dan mengamalkannya dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kembali masih bersama kami di Nundukan Malam hari ini. Setelah tadi kita ikuti bersama Mimbar Agama Islam bersama dengan Ustadz Saim Fatoni, kembali kali ini saya akan hadirkan drama radio untuk Anda semuanya dengan judul Menolak 1 Miliar bersama dengan produksi RRI Bandung. Oke, segera kita jalan bersama.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya

0: Padahal di tempat kita, saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya, lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-ngatik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak. Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya, ya, ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush. Hey,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, kembali lagi masih bersama di Nunukan malam hari ini, menemani Anda yang mungkin juga baru selesai pulang dari pesta atau siap-siap punya acara berikutnya ya. Lagi nyantai mungkin malam hari ini atau juga sambil bekerja. Kali ini juga beragam informasi bakal kami hadirkan untuk Anda semuanya terkait dengan verifikasi DTSN. Ratusan keluarga di Nunukan dicoret dari daftar PKH. Nah, pendengar, jumlah keluarga penerima manfaat atau PKM program keluarga harapan di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan pada triwulan kedua tahun 2026 berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan. Jumlah penerima PKH turun dari 5.489 KPM pada triwulan pertama menjadi 4.923 KPM pada triwulan kedua, atau berkurang sebanyak 566 KPM. Nah, Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Nunukan, Wahyudin, menjelaskan bahwa pengurangan tersebut merupakan hasil verifikasi pusat verifikasi Badan Pusat Statistik yang mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Dan sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025, bantuan sosial hanya diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Dan bagi keluarga yang tidak lagi menerima bantuan namun merasa masih memenuhi syarat, pemerintah membuka kesempatan untuk melakukan pemutakhiran data. Pengajuan dapat dilakukan melalui kantor kelurahan maupun secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Wahyudin juga mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial kini dilakukan semakin ketat karena seluruh proses mengacu pada nomor induk kependudukan atau NIK.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Seluruh Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, masih bersama kami di Nunukan Malam hari ini. Dan selanjutnya saya akan hadirkan lagu-lagu dalam ruang rindu ya. Selain lagu mancanegara ya, love song, lagu-lagu tempo dulu ya. Kemudian juga lagu-lagu nostalgia Indonesia juga hadir untuk ada malam hari ini. Biar yang lagi bekerja atau lagi santai menikmati malam hari ini, biar bisa terhibur selalu untuk Anda semuanya.

penjara paling aman di dunia, di mana melarikan diri adalah hal yang mustahil. Nomor 3, penjara Fushu. Jika kalian mencoba melarikan diri dari penjara Jepang ini, Anda akan menghadapi hukuman kurungan selama 2 bulan sebagai balasannya. Selain itu, semua peluang untuk melarikan diri dibatalkan oleh detektor gerakan dan sistem keamanan lainnya. Ancaman isolasi di dalam sel membuat para narapidana enggan untuk mencoba melarikan diri. Dan jika melakukan pelanggaran berulang, mereka akan berakhir tanpa tempat tidur, yaitu di laut. Penjara kedua, Black Dolphin Prison. Penjara Rusia ini secara luas dianggap fasilitas yang paling ditakuti di Rusia. Penjara ini menampung beberapa penjahat terburuk di Rusia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi. Para narapidana dipasangkan dan harus berbagi sel yang kecil. Setiap penjahat menjalani hukuman seumur hidup di sana. Penjara nomor 1, Alcatraz. Penjara terkenal ini terletak di sebuah pulau sehingga mendapat julukan The Rock. Penjara ini sangat terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri darinya. Penjara ini menampung kurang dari 300 penjahat yang paling berbahaya di seluruh Amerika,

Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut, menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerar. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mari terapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, agar tercipta rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung.

Tahukah anda asal usul nama Timnas Indonesia? Bicara soal julukan Timnas Indonesia yang dikenal dengan sebutan Tim Garuda, sebutan itu konon mengacu pada lambang negara Indonesia yang merupakan burung Garuda. Sementara itu, sejumlah sumber menyebut John Halmahera yang pertama kali menyebut julukan tersebut melalui tulisannya yang berjudul Garuda, Layakkah Jadi Harapan PSSI yang terbit pada tahun 1984. Sejak itu, kapanpun Timnas Indonesia bermain, para penggemar serta media memberikan dukungan melalui sebutan Tim Garuda Indonesia.

Salah satu rumah adat yang berada di Kalimantan Tengah adalah Rumah Adat Betang. Rumah adat tersebut dihuni oleh masyarakat Dayak, terutama di daerah hulu sungai yang menjadi pemukiman utama bagi masyarakat suku Dayak. Bentuknya seperti rumah panggung dan dibuat secara memanjang. Ada beberapa rumah betang yang dibuat memiliki panjang hingga 150 meter dan dengan lebar hingga 30 meter. Rumah yang berukuran besar ini biasanya akan dihuni oleh banyak penduduk, setidaknya minimal 100 orang. Rumah adat Betang juga bisa dikatakan sebagai salah satu rumah suku terbesar karena di dalamnya terdapat satu keluarga besar sebagai penghuni utamanya dan dipimpin juga oleh seorang kepala yang bernama Pembakas Lewu. Rumah adat khas Kalimantan Tengah menggunakan kayu ulin sebagai material utama bangunannya karena dikenal kokoh dan kuat.

Tahukah Anda, pabrik payung pertama kali didirikan di Baltimore, Maryland pada tahun 1982. Awalnya, payung kuno didesain khusus hanya untuk melindungi sang pemakai dari terik matahari. Sampai akhirnya, bangsa Tionghoa berhasil membuat payung yang berfungsi juga sebagai pelindung terhadap hujan. Pada abad ke-16, keberadaan payung menjadi populer terutama di negara-negara Eropa Utara yang memang kerap kali turun hujan. Semula payung hanya dianggap sebagai aksesoris kaum wanita. Lalu seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanawi, pada tahun 1712 sampai 1786 dengan percaya diri sering membawa payung di depan publik sehingga menarik para pria untuk memakainya juga. Begitu populernya payung, sehingga para pria di Inggris menyebut payung itu sebagai teman jalan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi 96,3, 91,5, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rista kembali menjumpai Anda dalam program Mutiara Pagi, program yang selalu hadir untuk memberikan inspirasi dan juga pencerahan untuk mengawali pagi hari kita semua. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas sebuah topik mengenai di antara tanda iman kepada hari akhir. Pendengar, saat ini telah hadir di studio kita ada Ustadz Patulia DSH. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah
0: baik. Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak ya Pak Ustadz sudah hadir di studio Pro 1 Nunukan di pagi hari ini. Kemudian mengenai topik hari ini nih Pak Ustadz, kan salah satu rukun iman itu adalah beriman pada hari akhir ya. Tapi sekarang ini juga kita kan memang sedang hidup di akhir zaman, tapi kelihatannya justru hal-hal maksiat nih Pak yang makin merajalela. Apakah ini tandanya orang tidak benar-benar percaya dengan hari akhir? Dan sebetulnya tanda iman kepada hari akhir itu seperti apa? Mohon Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan untuk kita semua.
1: Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin, wa nusalli wa nusallim ala mab'uth lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat makanan yang bisa kita santap pada hari ini. Itu kata Rasulullah SAW, ketika seorang telah mendapatkan ketiga nikmat itu, maka dia mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang di antara tanda keimanan kepada hari akhir. Dalam sebuah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik-baik atau dia diam. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Jikalau dia beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini ada tiga tanda disebutkan oleh Rasulullah SAW yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah seorang yang beriman kepada hari akhir, maka senantiasa menjaga lisannya. Ia senantiasa mengucapkan sesuatu yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Tidak beriman, demi Allah tidak beriman, mengulangnya tiga kali sebagai takkid, sebagai penegasan. Maka para sahabat mengatakan, "Qila man ya Rasulullah?" Siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW mengatakan, beliau mengatakan, beliau pernah bersabda, "Inna Allah yardha lakum thalasan wa yukrah lakum thalasan." Sungguhnya kalian dibenci terhadap tiga bentuk perbuatan, dan membenci kalian dan meridhoi kalian kepada tiga bentuk perbuatan. Adapun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak menyekutukannya dan beribadah hanya kepadanya, kemudian berpegang teguh kepada ya, tali Allah yaitu agama Allah, dan jangan berpecah belah. Dan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dibenci, yaitu ya seseorang yang mengatakan qila wa qal, dikatakan dan telah dikatakan, yang dia mengatakan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, atau perkataan yang ia ucapkan adalah perkataan yang tidak jelas sumbernya, ya dia hanya mengatakannya ya tanpa mengetahui kebenaran daripada ya atau fakta daripada sesuatu yang telah diucapkan. Karena ini akan ya akan terjatuh kepada ya dosa dusta. Kemudian yang kedua adalah kasratus sual, ya banyak bertanya. Seorang banyak bertanya ya, merupakan sesuatu juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertanya tentang sesuatu yang ya sebenarnya tidak penting untuk ditanyakan. Maka ini juga perkara yang ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah idhaatil mal, yaitu menghambur-hambur harta, menyia-nyiakan harta, al-israf dan sebagainya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadisnya ya juga bersabda tentang bahaya lisan ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ya bersabda ya, wa hal yakubun nas ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaid al-sinatahum. Ya, suatu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, bukankah seorang di ya lemparkan ya atau diseret ke dalam api neraka dengan wajah tersungkur disebabkan ya buah daripada lisan-lisan mereka. Juga dalam hadis yang lain ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, seseorang ya, dilempar ke dalam api neraka ya ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, sejauh timur dan barat, itu ya disebabkan ya karena ya mereka mengucapkan sesuatu ya ucapan yang tidak jelas, artinya hanya sekedar ngomong tanpa ya memikirkan akibat daripada apa yang ia ucapkan. Dan pada zaman kita saat ini yang mewakili daripada lisan-lisan kita adalah tangan-tangan kita. Fenomena yang menyedihkan pada zaman kita saat ini yaitu banyaknya saudara-saudara kita yang berkomentar dengan komentar yang mungkin menyakiti daripada hati saudara kita. Maka tangan-tangan kita adalah mewakili lisan-lisan kita. Apa yang ditulis oleh tangan kita di media sosial, maka ya, itu sama dengan apa yang kita ucapkan kepada saudara kita. Banyak daripada dosa lisan ya, atau banyak dosa yang disebabkan oleh lisan kita. Di antaranya adalah ya, dosa ghibah ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, atadru mal ghibah, kalian apakah kalian ketahui apa itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW mengatakan, zikruka akhaka bima yakrah, itu engkau menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu. Maka para sahabat mengatakan, bagaimana Rasulullah SAW jikalau yang kita ceritakan adalah sesuatu yang benar, kejelekan yang benar pada saudara kita? Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka itulah yang disebut dengan ghibah. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, jikalau yang kita ceritakan tentang saudara kita adalah sesuatu yang tidak benar, Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka engkau telah memfitnahnya. Artinya ada dua dosa yang kita dapatkan, itu dosa fitnah dan dosa ghibah. Kemudian juga di antara dosa yang disebabkan oleh lisannya itu berdusta, qauliz zur dan lain sebagainya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur fa innal fujur yahdi ilan nar. Ya, jauhilah kalian daripada dosa dusta, karena dusta itu mengantarkan kepada kemaksiatan dan kemaksiatan menghantar kepada kepada neraka. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, juga di antara dosa yang disebabkan oleh lisan itu saling menghina satu sama lain, al-istihza. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakuna khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengejek kelompok yang dan kelompok yang lain mengejek kelompok yang lainnya, karena bisa jadi orang yang diejek lebih baik daripada orang yang mengejek. Zaman kita saat ini fenomena yang terjadi adalah saling mengejek suku, ini merupakan dosa lisan yang perlu kita hindari pada zaman kita saat ini. Atau mengejek teman kita karena mungkin melihat kondisi fisik dan lain sebagainya, maka ini adalah dosa yang cukup besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan bagi mereka-mereka yang menjaga lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika ditanya oleh para sahabat Muslim yang bagaimana yang paling baik, maka Rasulullah mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, itu muslim yang kaum muslimin lainnya selamat daripada lisan dan tangannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, man yadmanni ma baina lihyatihi wa ma baina rijlaihi atmalahul jannah, barang siapa yang menjamin untukku untuk ia menjaga di antara jenggotnya atau kumisnya itu mulutnya dan menjaga di antara kedua kakinya itu kemaluannya, maka ku akan jamin tempatnya di surga. Tentu ini merupakan keutamaan yang sangat besar, karena menjaga lisan itu adalah sesuatu yang sangat berat. Oleh karenanya seorang yang sanggup menjaga lisannya tidak berkata kecuali yang baik-baik, maka dengan itu ia akan dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara tanda yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu seorang yang beriman kepada hari akhir, yaitu mereka yang senantiasa memuliakan tetangganya atau tidak menyakiti hati tetangganya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala yusini Jibril hatta bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril itu senantiasa mewasiatkan kepadaku tentang tetangga sampai aku menyangka bahwasanya tetangga mendapatkan warisan daripada tetangganya. Ini menunjukkan bagaimana besarnya daripada hak-hak tetangga yang harus ditunaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Mengulangnya 3 kali sebagai bentuk penegasan, tidak beriman demi Allah, tidak beriman demi Allah, tidak beriman. Alladzi la yamanu jarahu biwa'iqahu, seorang yang tidak aman tetangganya daripada tingkah lakunya. Maka itulah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu ketika para sahabat ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang perempuan yang ibadahnya ya tusalli bil lail, dia senantiasa salat malam, wa tasum bin nahar, dia di siang harinya rajin berpuasa, wa fi lisaniha yu'zi jarahu salitatun, kan tapi lisannya itu suka ya membuat hati tetangganya sakit. Ya, maka ya, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW mengatakan la khaira fiha huwa finnar, tidak ada kebaikan baginya, dia ya, tempatnya adalah neraka. Maka ketika kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan meskipun dengan ibadah-ibadah yang agung ya, namun ya, lisan-lisan kita, perilaku kita ya, senantiasa menyakiti tetangga kita, membuat hati tetangga kita sakit, maka bisa jadi dengan itu amal-amal yang kita kerjakan ya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat bagaimana contoh daripada ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau bertetangga ya, dan beliau pernah menasihati sahabat yang bernama Abu Dzarrin ya, idza tabakhta mirqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka, wa ya Abu Dzarrin, kalau engkau memasak makanan yang berkuah maka perbanyak kuahnya kemudian bagikan kepada tetanggamu. Dan jangan pernah kita meremehkan pemberian dari para tetangga kita. Rasulullah pernah menasihati kaum muslimat, ya muslimat ya, ayyuhal muslimat ya, la tahqiranna jaratun li jaratiha, ya wahai kaum muslimat ya, jangan pernah kalian meremehkan hadiah daripada tetanggamu walaupun itu ya sekedar kaki domba ya. Oleh karenanya ya, tanda ya, seorang yang beriman kepada ya hari akhir itu dengan ia memuliakan tetangganya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu ya, seorang yang beriman kepada hari akhir ya, mereka senantiasa memuliakan tamunya ya. Kalau kita melihat ya, bagaimana para orang-orang soleh dahulu, bagaimana mereka memuliakan tamunya ya, salah satu contohnya itu Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah mengutus malaikat untuk memberi kabar kepada Nabi kita Nabi Ibrahim bahwasanya sebentar lagi kelahiran daripada Nabi Ismail, setelah ya menunggu bertahun-tahun, maka Allah mengutus malaikat yang berwujud manusia kepada beliau. Maka ketika Nabi Ibrahim mengetahui ada tamu yang datang, maka ya diabadikan oleh Allah SWT, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ya, faragha ila ahlihi faja'a bi injilin samin ya, Nabi Ibrahim datang kepada keluarganya dengan membawa daging sapi yang gemuk ya. Juga dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana ketika ya utusan Ibnu Qais datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka ya, Rasulullah SAW mengatakan marhaban bil wafdi ja'u ghaira khazaya wala nadama, selamat datang wahai para utusan yang datang ya tanpa akan membawa kesedihan dan penyesalan. Artinya jika engkau datang ke sini ya, nanti kalian ya pulang tidak akan membawa ya rasa ya tidak enak atau kesedihan dan ya penyesalan. Artinya Rasulullah SAW menjamu tamunya dengan sebaik-baiknya. Ini ya tiga tanda disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, kalau kita beriman kepada hari akhir, maka hendaklah kita diam atau berkata yang baik, menjaga lisan-lisan kita, dan yang mewakili lisan kita pada zaman ini yaitu tangan-tangan kita, tidak mencaci saudara kita lewat media sosial ya, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Kemudian tanda yang kedua adalah yaitu seorang yang beriman kepada hari akhir, dia memuliakan tetangganya. Dan yang terakhir adalah seorang yang beriman kepada hari akhir ya adalah orang yang memuliakan tamunya. Ya, ini 3 tanda semoga kita bisa laksanakan dalam keseharian kita. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya di pagi hari ini. Dan kalau dari pembahasan Pak Ustadz tadi, memang kadang manusia tidak sadar ya Pak ya, dengan lisannya itu loh. Yeah. Gampang sekali untuk berkomentar, terus gak sadar kalau itu bisa menyakiti hati orang lain. Dan ternyata salah satu perwujudan nyata seseorang beriman itu tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi bagaimana dia memperlakukan orang lain ya Pak ya. Yeah. Tetangganya, kemudian tadi, tadi apa lagi Pak?
1: Memuliakan tetangganya dan memuliakan tamunya.
0: Oh iya, tetangga dan tamu ya Pak ya. Yeah. Oke. Pendengar, sungguh indah ya kalau tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita dengan menjaga lisan. Jadi selain beribadah kepada Allah tuh, kita juga harus memperhatikan bagaimana kita memperlakukan orang lain supaya mereka merasa senang dengan kita, tidak sakit hati, dan pastinya tidak menyakiti orang ya kita. Kemudian terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa ketemu lagi di Mutiara Pagi selanjutnya ya Pak Ustadz. Pendengar, mari kita akhiri mutiara pagi ini dengan doa. Semoga hari kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunu. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Habis kontrak sama agen-agen kapal, makanya mereka beli membiayai diri masing-masing.
2: Yang layak untuk diberikan bantuan itu kalau khusus PKH itu hanya di sir 1-4, kalau KIS atau Kartu Indonesia Sehat itu masih 1-5.
1: Habis kontrak sama agen-agen kapal, makanya mereka beli membiayai diri masing-masing.
3: Sari Berita. Sebanyak 64 pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi dari Tawau, Malaysia ke Nunukan dengan biaya kepulangan ditanggung masing-masing. Ratusan penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Nunukan dicoret dari daftar bantuan sosial setelah pemerintah menerapkan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya.

0: Pendengar, informasi pagi ini kita awali terkait sebanyak 64 pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi dari Tawau, Malaysia ke Nunukan dengan biaya kepulangan ditanggung masing-masing. Laporan selengkapnya disampaikan Delita.
1: Konsulat Republik Indonesia Tawau, Malaysia kembali memfasilitasi puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan setelah menyelesaikan masa hukumannya di Depo Tahanan Imigresen Tawau. Ketua Tim Pelindungan BP3MI Kalimantan Utara, Asriansa, mengatakan kembali Konsulat RI Tawau, Malaysia mengirim deportasi sebanyak 64 orang untuk pemulangan secara mandiri. Para deportan masing-masing membeli tiket kapal laut. Hal ini dikarenakan pemerintah Malaysia dan agen kapal sudah habis masa kontraknya, sehingga para pekerja migran yang dideportasi pulang secara mandiri.
2: Habis kontrak sama agen-agen kapal, makanya mereka beli membiayai diri masing-masing. Mereka ini terdiri 64 orang, terdiri dari 12 perempuan, 52 laki-laki. Kalau menurut berita, harga tiketnya RM130. Kalau mereka kita pulangkan, kita yang biayai. Karena memang anggaran kita untuk pemulangan, untuk ke daerah asal masih ada, tetap memang kita yang biayai.
1: Adapun para deportan laki-laki sebanyak 52 orang, perempuan 12 orang. Kemudian, KRI Tawau menerbitkan 58 dokumen surat perjalanan laksana paspor atau SPLP dan 6 paspor RI. Sementara kasus yang dilanggar oleh mereka seperti kasus ilegal sebanyak 38 orang, 13 tinggal lebih masa, 5 kasus narkoba dan 8 kriminal lainnya. Di sisi lain, para deportan tidak ditemukan sakit, hanya didapati korengan di tubuh mereka.
2: Berapa lama di Rusunawa? Paling minimal 3 hari. Setelah itu, bila ada yang keluarga mau menjamin kenunukan, kita serah terimakan sama keluarga yang dinunukan. Kalau mereka yang mau pulang kampung, kita pulangkan.
3: Terus kalau yang kembali bekerja ke Malaysia gimana nih, Bang?
2: Kalau kembali ke Malaysia, nanti kita sadarkan sama P3MI. Karena kan persyaratannya masih agak-agak rumit, makanya kita serahkan sama P3MI.
1: Ia juga menyampaikan untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia non-prosedural, BP3MI Kalimantan Utara secara intens melaksanakan sosialisasi kepada Ketua RT, Lurah, TNI Polri, pemerintah daerah bekerja sama untuk mencegah masuknya calon pekerja migran Indonesia secara ilegal ke negara penempatan. Delita Reri melaporkan.
0: Ratusan penerima program

0: Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Nunukan dicoret dari daftar bantuan sosial setelah pemerintah menerapkan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM program Keluarga Harapan di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan pada triwulan kedua tahun 2026. Berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, jumlah penerima PKH turun dari 5.489 KPM pada triwulan pertama menjadi 4.923 KPM pada triwulan kedua atau berkurang sebanyak 566 KPM. Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Nunukan Wahyudin menjelaskan, pengurangan tersebut merupakan hasil verifikasi Badan Pusat Statistik yang mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Sesuai instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, bantuan sosial hanya diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4.
2: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional inilah yang menjadi rujukan kementerian, lembaga, pemerintah pusat dan daerah itu untuk memberikan bantuan. Jadi yang layak untuk diberikan bantuan itu, kalau khusus PKH itu hanya desil 1 sampai 4. Kalau KIS atau Kartu Indonesia Sehat itu masih 1 sampai 5.
1: Lebih lanjut, Wahyudin menjelaskan bagi keluarga yang tidak lagi menerima bantuan namun merasa masih memenuhi syarat, pemerintah membuka kesempatan untuk melakukan pemutakhiran data. Pengajuan dapat dilakukan melalui kantor kelurahan atau desa maupun secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.
2: Nah, jadi untuk saat ini memang seperti itu. Makanya memang ada beberapa KPM itu yang sebenarnya kalau kita melihat memang sih kondisinya masih butuh, tapi karena desilnya naik, konsekuensinya ya bantuan tidak dicairkan. Nah, jadi alternatifnya kalau memang masih betul-betul layak untuk dibantu, yaitu harus pemutakhiran data.
1: Wahyudin menambahkan penyaluran bantuan sosial kini dilakukan semakin ketat karena seluruh proses mengacu pada nomor induk kependudukan atau NIK. Salma Amin melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Permen PAN RB nomor 9 tahun 2026 menjadi acuan pemerintah daerah mengelola PPPK paruh waktu. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
4: Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong menjelaskan, aturan baru itu penting bagi pemerintah daerah. Sebelumnya, istilah P3K paruh waktu belum dikenal dalam regulasi kepegawaian. Menurutnya, Permen PAN RB nomor 9 tahun 2026 mengisi kekosongan tersebut.
5: Yang jelas intinya, tentu kita berharap dengan keluarnya Permen PAN nomor 9 tahun 2026 ini tentu menjadi acuan bagi pemerintah daerah di dalam memanage P3K paruh waktu ini.
4: Ia menyebut Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 belum mengatur P3K paruh waktu. Karena itu, pemerintah daerah memerlukan acuan dalam pelaksanaannya. Permen PAN RB nomor 9 tahun 2026 mengakomodasi keberadaan P3K paruh waktu. Regulasi tersebut menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan di daerah.
5: Karena secara kebetulan di Undang-Undang ASN maupun PP 49 tidak ada istilah P3K paruh waktu. Tidak ada.
4: Pemerintah pusat menghadirkan skema P3K paruh waktu sebagai kebijakan transisi bagi tenaga honorer. Ketentuan itu kemudian diakomodasi melalui Permen PAN RB nomor 9 tahun 2026.
5: Tetapi oleh pemerintah pusat sebagai jalan tengah dibukalah P3K paruh waktu ya, supaya status kepegawaian kawan-kawan honorer yang tidak lulus ini, supaya juga tidak ada PHK besar-besaran, diberikanlah istilah P3K paruh waktu itu dan kemudian diatur dalam Permen PAN nomor 9 tahun 2026.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Pendengar, menanggapi dinamika administrasi kependudukan di perbatasan, Disdukcapil Nunukan berkomitmen memberikan kepastian waktu pelayanan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
6: Forum konsultasi publik yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dalam rangka mengevaluasi serta merevisi standar pelayanan administrasi kependudukan Berbagai elemen mulai dari OPD, unsur kecamatan dan kelurahan, akademisi hingga insan pers hadir menguji dan memberi masukan terhadap 19 jenis layanan yang dikelola di Dukcapil Nunukan. Kepala di Dukcapil Nunukan, Agustinus Palantek, usai kegiatan menjelaskan, dinamika admin Duk di wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri. Sebagai wilayah transit dan pintu gerbang perbatasan di Dukcapil Nunukan, tidak hanya melayani warga lokal, tetapi juga WNI dari berbagai daerah yang melintas atau pekerja migran Indonesia yang belum memiliki dokumen resmi. Dalam diskusi bersama para pemangku kepentingan tersebut terungkap sejumlah persoalan klasik yang paling sering ditemui, seperti perbedaan data diri antar dokumen, prosedur pindah penduduk, hingga pencatatan akta kematian.
7: Yang ditangkap tadi itu masalah yang paling banyak itu perbedaan data diri di dua dokumen yang berbeda, kemudian masalah pindah penduduk, nah itu yang paling ini, kemudian masalah akte, baik itu perkawinan, perceraian maupun akte kematian.
6: Agustinus menegaskan pentingnya laporan dari ketua RT atau ahli waris untuk penerbitan akta kematian, sebab tanpa pelaporan resmi, data warga yang telah meninggal dunia tidak dapat dihapus dari sistem informasi administrasi kependudukan. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, di Dukcapil Nunukan memberikan perhatian khusus dalam revisi standar pelayanan. Kali ini adalah kepastian jangka waktu penyelesaian atau standar operating procedure.
7: Ketentuannya, semua warga negara berhak mendapatkan identitas.
6: Lebih lanjut, Agustinus menambahkan, dari 19 jenis layanan, durasi penanganan bervariasi tergantung pada kompleksitas berkas. Layanan sederhana seperti cetak ulang atau penggantian belangko dan penambahan anggota keluarga dalam KK dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Sedangkan penerbitan NIK baru atau pengisian biodata awal membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari kerja. Di akhir keterangan, Agustinus mengimbau seluruh warga masyarakat Nunukan untuk sadar akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan secara lengkap. Menurutnya, identitas diri merupakan fondasi utama untuk mengakses berbagai pelayanan publik dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Sementara itu, Politeknik Negeri Nunukan mendorong peningkatan infrastruktur pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
8: Politeknik Negeri Nunukan mendorong peningkatan infrastruktur pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Nunukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Masukan tersebut disampaikan oleh dosen Politeknik Negeri Nunukan, Deni, dalam Forum Konsultasi Publik atau FKP terkait pelayanan dasar administrasi kependudukan. Deni mengatakan, peningkatan infrastruktur seperti perluasan gedung pelayanan menjadi salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan. Menurutnya, kapasitas gedung dan ruang pelayanan perlu disesuaikan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang mengakses layanan administrasi kependudukan setiap harinya.
9: Pelayanan kan bukan hanya dari sisi manusianya atau SDM-nya, tapi sarana pendukungnya juga penting. Kita tahu ya bahwa kantor di Dukcapil yang sekarang mungkin melebihi kapasitas. Nah, dengan jumlah penduduk tadi yang disampaikan sekretaris sudah mau 200.000, saya pikir pemerintah ataupun pihak terkait mungkin perlu meningkatkan entah itu baik itu dari ukuran bangunannya maupun fasilitas yang ada.
8: Selain itu, kapasitas area parkir juga menjadi salah satu masukan. Deni menilai lahan parkir yang tersedia saat ini masih terbatas dan membuat sebagian masyarakat terpaksa memarkir kendaraan di luar area di Dukcapil sehingga berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
9: Ya, kita harus juga mengakomodir dari parkirannya, karena kalau boleh dilihat juga sekarang kalau pagi itu saya lewat di depan kantor Capil itu lalu lintasnya agak macet ya, agak berbahaya juga, mungkin itu juga perlu dipertimbangkan untuk peningkatan pelayanan selanjutnya.
8: Ia menambahkan, forum konsultasi publik menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan guna mengevaluasi terhadap layanan administrasi kependudukan. Berbagai masukan dan saran diharapkan dapat menjadi catatan bagi Dukcapil Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sebanyak 64 pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi dari Tawau, Malaysia ke Nunukan dengan biaya kepulangan ditanggung masing-masing. Ratusan penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Nunukan dicoret dari daftar bantuan sosial setelah pemerintah menerapkan pemutakhiran data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggaradi, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda, Kalimantan milik 3 negara? Pulau Kalimantan merupakan pulau ketiga terbesar di dunia dan juga menjadi pulau terbesar di Asia Tenggara. Kalimantan juga merupakan salah satu pulau yang sebagian wilayahnya masuk ke dalam teritorial Indonesia. Berada di garis khatulistiwa dengan luas 743.330 km persegi. Pulau ini tidak hanya dikuasai satu negara, melainkan berada di bawah teritori 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Batas antara Indonesia dan Malaysia meliputi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat, serta negara bagian Sabah dan Sarawak. Perbatasan tersebut seluas 2019 km persegi. Adapun perbatasan tersebut terjadi pada beberapa abad yang lalu. Awal kesepakatan tersebut terjadi berkat adanya perjanjian negara Belanda dan Inggris pada tahun 1874. Selain Malaysia, Kalimantan Barat juga berbatasan dengan negara Brunei Darussalam. Sehingga Kalimantan menjadi milik 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Oke, pendengar, selamat pagi di hari Sabtu yang cukup cerah ini ya. Kali ini kita tidak disambut dengan hujan nih, atau mungkin mendung, enggak. Tapi kelihatannya sih ini lebih cerah ya daripada hari kemarin, pagi kemarin. Nah, senang sekali ya, nih kali ini Rista menemani Anda dalam nunukan pagi ini di hari Sabtu untuk mengawali bulan Agustus. Gimana pendengar? Kabarnya hari ini semoga baik-baik semuanya dan sehat selalu ya. Kalau ada yang lagi sakit, gak enak badan, semoga bisa cepat sembuh, sehat dan aktif lagi. Terus mungkin kalau ada yang lagi sibuk, lagi gak ada waktu untuk menikmati weekend nih, ya saya doakan semoga apa yang sedang dikerjakan, apa yang sedang dilakukan, diagendakan bisa diberikan kelancaran semuanya ya. Dan untuk Anda mungkin ada yang lagi santai juga di weekend ini, di Sabtu ini, bisa menikmati weekendnya, saatnya relax dulu sebelum nanti di hari Senin kita kembali full on kerja lagi ya, full on mode kerja, sekolah, belajar dan lain sebagainya. Dan nanti saya akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terus juga supaya gak ketinggalan ya, nanti jangan lupa didengarkan, akan kami hadirkan untuk Anda semua pendengar mengenai laporan perakiraan cuaca bersama BMKG Nunukan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Terus nanti juga akan kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Dan pastinya ada banyak informasi yang akan kami hadirkan juga untuk Anda, baik itu dari berita nasional maupun internasional, atau juga informasi dari wilayah regional Kabupaten Nunukan. Jadi stay tune di Pro1 Nunukan ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dimana untuk Anda bisa mendengarkan Pro1 Nunukan via terestrial ataupun juga via streaming. Oke, kalau gitu pendengar, mari kita menikmati dulu satu lagu ini di pagi hari ini.

0: Meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya. Radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Data Nielsen Radio Audience Measurement Kuartal ketiga 2016 menunjukkan waktu mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hasil pertemuan Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga 2016 terlihat bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Dan selama pandemi ini, pendengar radio konvensional justru meningkat tajam sebanyak 4 juta pendengar. Radio dapat memenuhi upaya edukasi bagi masyarakat melalui sajian konten dan mencerahkan. Apalagi sekarang, radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi. Wajar saja, karena radio bisa kita dengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Loh iya, lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah, Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat, dan selatan Australia, dan Selandia Baru.

0: un nuevo lugar.
1: Oke, pendengar, satu informasi saya hadirkan untuk Anda, dan kita mulai dari informasi kesehatan ya. Ini ada hal yang menarik, pendengar, bahwa berdasarkan riset FKUI, kolagen berpotensi percepat penyembuhan luka diabetes. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI mengembangkan riset mengenai pemanfaatan kolagen sebagai terapi pendamping untuk membantu mempercepat penyembuhan ulkus kaki pada penyandang diabetes. Dokter FKUI, Dr. Meiliati Aminyoto menyatakan, hasil penelitian menunjukkan suplementasi kolagen berpotensi meningkatkan proses penyembuhan luka apabila diberikan bersamaan dengan terapi standar. Penelitian tersebut melibatkan 69 pasien ulkus kaki diabetik. Hasilnya, pasien yang mengonsumsi 10 gram kolagen hidrolisat setiap hari selama 21 hari menunjukkan penyembuhan luka yang lebih baik dibandingkan pasien yang hanya menjalani terapi standar. Selain mempercepat penyembuhan luka, pemberian kolagen juga meningkatkan kadar albumin serum yang berperan dalam pembentukan jaringan baru, serta menunjukkan kecenderungan menurunkan proses inflamasi. Menurut Meiliati, temuan tersebut memperkuat pentingnya pendekatan nutrisi dalam penanganan ulkus kaki diabetik. Meski demikian, penelitian lanjutan dengan jumlah responden yang lebih besar masih diperlukan untuk memastikan manfaat jangka panjang terapi tersebut. Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum FKUI, Profesor Neng Tine Kartina, mengapresiasi hasil penelitian tersebut karena dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu gizi klinik dan pelayanan kesehatan.

0: Tips kentongan. Waspada bahaya listrik di musim hujan. Hindari berteduh di dekat instalasi listrik seperti tiang, gardu, panel PJU, dan lainnya. Bila melewati genangan air, gunakan sepatu bot yang kedap air agar terhindar dari risiko bahaya tegangan listrik yang bocor. Dalam kondisi basah, gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Bila menjumpai instalasi kelistrikan yang berpotensi bahaya, beri tanda bahaya dan laporkan ke kontak center PLN.
1: Bang, bang, ojek bang.
2: Oke, kemana deh?
1: Alun-alun bang.
2: Oke. Halo sayang.
1: Aduh bang, jangan mbak kasihan menelpon saat berkendaraan.
2: Gak apa-apa deh, santai saja.
1: Jangan mbak bang, nanti bisa terjadi kecelakaan. Bagaimana bang?
2: Awas.
3: Jadilah pengendara yang cerdas dengan tidak menggunakan handphone saat berkendara. Mengutamakan keselamatan dan menghargai pengguna jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
2: Ah, sakitnya. Aduh.
1: Sakitnya. Nah kan bang, sudah kubilang kasihan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Nunukan.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan pagi ini. Pendengar, Indonesia menunjukkan kesiapan menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola berstandar internasional melalui penyelenggaraan Indonesia Super Cup 2026. Laga yang mempertemukan Chelsea FC dan AC Milan menjadi momentum untuk membuktikan kemampuan Indonesia menggelar event berstandar global. Pendiri Nine Sport, Arif Putra Wicaksono menyatakan persiapan pertandingan melibatkan koordinasi dengan pemerintah, PSSI, hingga instansi keamanan. Menurutnya kolaborasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh kebutuhan klub dan pertandingan berjalan baik. Arif menjelaskan keamanan dan pelayanan menjadi perhatian utama karena Chelsea dan Milan memiliki standar operasional yang tinggi. Menurutnya Indonesia perlu menunjukkan kesiapan dalam

memberikan pengalaman terbaik bagi klub yang datang. Selain koordinasi penyelenggaraan, Arief menilai fasilitas SUGBK juga menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan kualitas pertandingan. Bagi klub bola, selalu yang dilihat itu sebenarnya lapangannya, ujarnya melanjutkan. Arief menambahkan, kualitas fasilitas menjadi modal penting agar Indonesia kembali dipercaya menggelar pertandingan klub-klub besar dunia. Menurutnya, standar penyelenggaraan harus terus ditingkatkan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain sebagai tuan rumah event internasional. Indonesia Super Cup 2026 juga akan mendapat perhatian global karena pertandingan Chelsea FC kontra AC Milan disiarkan ke 70 negara. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia menunjukkan kesiapan sebagai penyelenggara pertandingan sepak bola kelas dunia. Indonesia Super Cup 2026 yang mempertemukan Chelsea FC melawan AC Milan dijadwalkan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pertandingan ini dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta.

0: Gelombang tinggi selalu ada dan mudah terjadi dimanapun, sehingga perlunya ekstra berhati-hati saat mengunjungi suatu tempat, khususnya pantai. Mungkin masih banyak yang kesulitan membedakan antara gelombang tinggi dan tsunami. Gelombang tinggi biasanya diikuti dengan angin kencang yang berhembus, sementara tsunami justru dipengaruhi oleh kecepatan arus air di kedalaman laut. Gelombang tinggi sangat memungkinkan menyebabkan beberapa dampak serius seperti rusaknya fasilitas di pesisir pantai, rusaknya perahu atau kapal nelayan, risiko badai, banjir di beberapa lokasi, dan rentan memakan korban jiwa. Patut dipahami bahwa pantai sejatinya juga merupakan area yang tinggi akan risiko. Tidak sedikit dari ancaman gelombang tinggi yang juga dapat memakan korban jiwa. Itulah mengapa sebaiknya selalu pantau prediksi cuaca sebelum bermain di pantai. Selain itu, jangan memaksakan diri untuk berada di pantai apabila cuaca sedang tidak baik-baik saja, karena hal tersebut akan memicu banyak bahaya ke depannya. Memang gelombang tinggi tidak seperti tsunami, namun resikonya tetap serius. Jangan sampai menyepelekan gelombang tinggi yang mungkin beresiko terjadi di beberapa kawasan pesisir pantai.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
2: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
1: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
2: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja di rumah saya.
2: Masih mending saya Mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
0: Pro 1 Nunukan, kanal ini.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Kejadian cuaca ekstrim yang berakibat pada kekeringan dan kebakaran hutan, banjir, ataupun proses presipitasi yang ekstrim juga dapat mempengaruhi kesehatan anak-anak. Peringatan dini cuaca ekstrim bersifat umum adalah jenis peringatan dini cuaca ekstrim yang berisikan informasi cuaca yang meliputi hujan lebat, hujan disertai angin kencang, kilat dan atau petir, angin kencang, angin puting beliung, hujan es, jarak pandang mendatar ekstrim, suhu udara ekstrim, dan kebakaran

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan pagi ini edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026. Informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda kali ini dari dunia keuangan, di mana IHSG di posisi tertinggi sepanjang perdagangan ditutup di posisi 6.236. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Jumat 30 Juli 2026 ditutup menguat 0,80% di posisi 6.236. IHSG berhasil menutup perdagangan di posisi tertinggi sepanjang perdagangan hari ini. Adapun level terendah hariannya sempat tersentuh sesaat 6.201,89 yang terjadi pada pagi hari. Hingga akhir perdagangan sore ini, 31 Juli 2026, penguatan mendominasi sejumlah saham. Sebanyak 437 saham menguat, 193 melemah, dan 159 stagnan. Sektor barang baku menjadi penyumbang kenaikan terbesar dengan penguatan 1,93%. Selanjutnya, sektor perindustrian dan sektor properti sama-sama naik 1,25%. Sebaliknya, sektor keuangan menjadi sektor dengan pelemahan terdalam setelah turun 0,38%. Sementara itu, sektor barang konsumen non-siklikal ikut terkoreksi sebesar 0,29%. Menjelang akhir pekan ini, data ekonomi Amerika Serikat menunjukkan inflasi yang melandai, sementara pertumbuhan ekonomi kuartal 2 melambat di level 1,5% year on year. Di sisi lain, berdasarkan data kemarin menunjukkan aksi net buy oleh investor asing di pasar reguler sebesar 100,16 miliar rupiah. Hal ini juga menjadi dorongan penguatan terhadap emiten-emiten blue chip. Sepanjang hari ini, saham-saham yang mendominasi penguatan diantaranya INCO, SCMA, KLBF, MBMA, BRPT. Sedangkan saham-saham yang mendominasi penurunan diantaranya ADRO, BBCA, TLKM, JPFA, dan ISAT. Itu tadi informasi mengenai IHSG di posisi tertinggi sepanjang perdagangan ditutup di posisi 6.236 pada 31 Juli kemarin. Pendengar, sesaat lagi nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan laporan perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini di wilayah Kabupaten Nunukan bersama BMKG Nunukan. Jadi supaya Anda tidak tertinggal informasi cuaca hari ini seperti apa, terutama untuk Anda yang memang aktivitasnya sangat bergantung dengan kondisi cuaca, jangan lupa untuk didengarkan laporannya sesaat lagi, pendengar.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerare. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mari terapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca

0: Saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, Girindra Adi Wardana. Selamat pagi, Mas Indra.
1: Selamat pagi.
0: Oke, silakan laporan perkiraan cuacanya untuk hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan pembaruan terkini perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Selanjutnya pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan cerah. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 75 hingga 100%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan, kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan cerah. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 6 hingga 9 knots. Sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk ke dalam kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Mas Indra. Selamat bertugas kembali ya. Pendengar, demikian laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini. Dan Anda bisa mendengarkan selalu ya laporan perakiraan cuaca setiap harinya yang akan kami hadirkan di RRI Nunukan bersama BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Tahukah Anda kerugian akibat merokok? Kebanyakan manusia dewasa di muka bumi ini tahu bahwa merokok membahayakan hampir semua organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit dan mempengaruhi kesehatan perokok secara umum. Bila kamu berhenti merokok, manfaatnya dapat kamu rasakan secara langsung maupun jangka panjang bagi kamu maupun orang yang kamu cintai. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok, karena pada setiap bungkus rokok kini terdapat peringatan wajib dari pemerintah, di mana merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya, sampai sudah terlambat ketika kamu diponis mengidap salah satu penyakit kanker. 90% penyebab kematian akibat kanker paru pada pria disebabkan oleh merokok. Untuk wanita, kisarannya mencapai 80%. Risiko kematian karena kanker paru 23 kali lebih tinggi pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada wanita perokok dibandingkan pada mereka yang bukan perokok. Riset menunjukkan bahwa bukan perokok yang tinggal bersama seorang perokok memiliki risiko 24% lebih tinggi untuk mengidap kanker paru dibandingkan bukan perokok pada umumnya. Selain menyebabkan kanker paru, perokok juga menyebabkan kanker kantung kencing, rongga mulut, paring, pita suara, esofagus, serviks, ginjal, pankreas, dan perut. Ingin tubuh sehat? Berhenti merokok.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Bunga matahari adalah tumbuhan semusim dari suku kekinir-kiniran yang populer, baik sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak. Bunga ini memiliki ciri biasanya berwarna kuning terang dengan kepala bunga yang besar, tersusun dari ratusan hingga ribuan bunga kecil pada satu bongkol. Tahukah Anda pendengar, bunga matahari memiliki perilaku khas, yaitu bunganya selalu menghadap atau condong ke arah matahari. Bunga matahari merupakan bunga nasional Ukraina dan bunga negara bagian Kansas, Amerika Serikat.

Pendengar, untuk informasi selanjutnya kami hadirkan dari berita internasional di mana Spanyol dan Maroko sepakat memulangkan seluruh migran yang memasuki wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara, Ceuta, setelah menyeberang dari Maroko. Kesepakatan tersebut dicapai setelah gelombang besar penyeberangan migran yang memicu salah satu krisis perbatasan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Melansir dari The Arab Weekly, Jumat 31 Juli 2026, pemulangan akan dilaksanakan melalui koordinasi langsung antara otoritas kedua negara. Pemerintah Spanyol berupaya mengendalikan situasi setelah gelombang penyeberangan membuat aparat keamanan kewalahan. Gelombang penyeberangan tersebut mendorong Madrid mengerahkan bala bantuan militer ke Ceuta. Pemerintah Spanyol menegaskan akan mendeportasi seluruh migran yang masuk secara ilegal. Menteri Dalam Negeri Spanyol Fernando Grande Marlaska mengatakan, kedua negara akan memperkuat kerjasama dalam menangani migrasi tidak berdokumen. Ia memuji kerjasama dengan Maroko yang dinilai efektif, termasuk operasi aparat keamanan Maroko. Operasi tersebut disebut berhasil mencegah ribuan migran mencapai garis pantai dan perbatasan laut Ceuta dalam beberapa hari terakhir. Kerjasama tersebut mencakup pertukaran intelijen, perencanaan bersama dan pengelolaan perbatasan untuk memberantas jaringan penyelundupan migran. Langkah itu diambil setelah ribuan migran memasuki Ceuta pada Kamis 30 Juli 2026. Banyak di antara migran berenang mengitari pemecah ombak Tarajal atau menerobos gerbang perbatasan darat. Penyiar publik TVE memperkirakan sekitar 2.000 hingga 3.000 orang berhasil memasuki Ceuta. Seorang migran mengatakan mereka tetap melanjutkan penyeberangan meski aparat keamanan berupaya menghentikan mereka. Menyusul situasi tersebut, Spanyol mengirim 200 polisi khusus dan 60 personel militer ke wilayah itu. Perdana Menteri Pedro Sanchez dijadwalkan mengunjungi Ceuta bersama Menteri Dalam Negeri Fernando Grande Marlaska untuk bertemu aparat keamanan dan pejabat setempat. Presiden wilayah Ceuta, Juan Jesus Vivas, menyebut kondisi tersebut sebagai darurat kemanusiaan dan sosial karena keterbatasan sumber daya. Banyak pelaku usaha memilih menutup toko karena situasi keamanan yang memburuk. Itu tadi informasi dari dunia internasional ya, pendengar, yang terkait dengan Spanyol dan Maroko yang bersepakat untuk memulangkan seluruh migran yang memasuki Ceuta secara ilegal. Dan pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, dengarkan update berita dari wilayah regional, nasional hingga internasional yang akan dihadirkan bersama Pro3 RRI.

0: Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang ikut MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita